0: sesi dipimpin seorang bisa yang memulai dengan doa dan pengusapan menggunakan dupa. Setelah itu anak dimandikan dengan air berisi campuran bunga dan bahan-bahan simbolis lain sebagai bagian dari rangkaian penyembuhan. Sekian info dengan Ingat Perompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kabar kerja tugas, saya Yawan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Prompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Yon di cerita pagi ini ya. Tadi kita ngomong, kalau ngomong tentang energi terbarukan, ternyata tidak selalu harus berada di kawasan industri atau gedung-gedung kantoran ya. Karena di Danau Suci Kabupaten Muara Enim, energi surya itu juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata. Danau Suci Dewi ini menjadi contoh bagi Cak Mano, sebuah kawasan yang sebelumnya punya persoalan lingkungan kemudian berkembang jadi destinasi wisata ya. Dalam pengembangannya, kawasan ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 8,72 kW peak atau KWP dengan dukungan baterai berkapasitas 10 kilowatt hour atau KWH. Sistem tersebut menjadi sumber energi alternatif di kawasan wisata. Yang menarik, pemanfaatan PLTS di sini tidak cuma berkaitan dengan kebutuhan listrik, karena kehadiran teknologi energi surya juga dapat menjadi sarana edukasi bagi pengunjung mengenai energi terbarukan. Artinya wisatawan tidak cuma datang untuk nikmati pemandangan, tapi juga bisa jingok langsung Cak Mano energi matahari dimanfaatkan menjadi energi listrik ya. Hal seperti itu menunjukkan bahwa penerapan PLTS ini bisa disesuaikan dengan karakter suatu wilayah. Di kawasan wisata, energi surya dapat mendukung kebutuhan operasional sekaligus memperkenalkan konsep energi bersih kepada masyarakat. Dari sini kita bisa jingok bahwa ruang pemanfaatan PLTS semakin luas, mulai dari rumah, fasilitas publik, jalan, sampai destinasi wisata. Namun semakin luas penggunaannya, tentu semakin besar pula kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami teknologi ini. Lalu siapa yang kagetnya bakal merancang, memasang, dan mengoperasikan serta mengembangkan teknologi PLTS tersebut? Jawabannya tentu butuh tenaga ahli. Dan di Palembang, dunia pendidikan mulai ngambil peran dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang energi surya ya. Informasi selengkapnya setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

84,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cak Iwan di Cerita Pagi ini, dan kita masih ngomongin tentang PLTS ya. Jadi perkembangan energi terbarukan ini gak cuma butuh ke panel surya dan baterai baik, karena di balik teknologi tersebut ada manusia yang harus memiliki kemampuan untuk merancang sistem, melakukan instalasi, mengoperasikan peralatan, melakukan keperawatan, sampai mengembangkan teknologi baru. Karena itu, pendidikan jadi salah satu bagian penting dalam pengembangan energi surya. Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri di Palembang ini ningkat ke fasilitas pendidikan di bidang energi surya lewat kemitraan dengan Swiss. Jadi pengembangan tersebut mencakup fasilitas laboratorium PLTS, peralatan solar fotovoltaik dan atau solar PV, serta sistem penyimpanan energi menggunakan baterai. Kehadiran fasilitas tersebut mungkin ke mahasiswa dan peserta didik itu untuk tidak cuma mempelajari energi surya secara teori, tapi juga mengenal teknologi dan sistemnya secara langsung. Selain fasilitas, pengembangan kompetensi energi terbarukan juga menjadi bagian penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap energi terbarukan. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan PLTS yang dibutuhkan, bukan cuma semakin banyak panel surya, kita juga membutuhkan SDM yang kompeten untuk memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah. Dan kebutuhan tersebut akan semakin beragam ya, bukan cuma untuk rumah dan perkotaan, tapi juga untuk sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, yaitu pertanian. Nah, jadi Cak Manos, tenaga surya ini bisa ngebantu petani. Salah satu gambaran pemanfaatannya dapat kita jingok dari pengembangan jaringan air tanah untuk membantu petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Okul, yang bakal Cak Iwan bagikan informasinya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Pariaman sebagai daerah pesisir yang memiliki kuliner khas berbahan hasil laut. Salah satunya ialah lawa. Camilan goreng ini mudah ditemui di kawasan pantai dengan menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Sala berarti goreng, sedangkan lawa berarti ikan. Namun sala lawa tidak berbentuk ikan utuh. Hidangan ini dibuat dari adonan ikan yang dicampur tepung, dibentuk kecil lalu digoreng hingga renyah. Terdapat dua jenis sala lawa, yaitu sala keras dari ikan asin serta sala lawa lunak dari ikan segar. Biasanya sala lawa disajikan sebagai pendamping sarapan, terutama bersama ketupat gulai. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salude yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik sambil dipukul seperti kentongan. Di bagian tengah salude terdapat senar atau dawai berjumlah ganda. Dulunya alat ini digunakan untuk mengiringi upacara adat dan upacara keagamaan. Namun saat ini salude mulai dimainkan untuk acara pesta, karnaval, hingga acara ritual lamaran. Salude memiliki ukuran cukup besar dan berat, biasanya dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan menggunakan tali pengikat. Jika dimainkan sambil berdiri, biasanya si pemain melakukan gerakan tarian mengikuti irama yang dimainkan. Sekian info sedengar, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yawan, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi.

4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon dulur, kita masih di layanan energi, pengembangan energi terbarukan ya. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang sektor pertanian yang pakai PLTS ya, Cek Onanian itu. Jadi sektor pertanian ini ngebutuhin air, membutuhkan air ya. Namun bagi petani yang ngandal ke sawah tada hujan, ketersediaan air itu sangat bergantung pada kondisi cuaca. Karena itu pembangunan jaringan air tanah jadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian di wilayah tertentu. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU, infrastruktur jaringan air tanah tersebut juga didukung oleh panel surya serta jaringan listrik PLN. Pemanfaatan panel surya ini dalam sistem seperti ini itu nunjuk ke bawah energi matahari dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan produktif masyarakat. Konsepnya ialah energi matahari yang ditangkap oleh panel kemudian dimanfaatkan untuk mendukung sistem kelistrikan yang diperlukan dalam pengelolaan air. Dengan cara itu, energi terbarukan tidak cuma dipandang sebagai sumber listrik untuk penerangan, tapi juga bisa jadi bagian dari infrastruktur pendukung ketahanan dan produktivitas pertanian. Tentu setiap penerapan PLTS ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daya, kondisi lokasi, kapasitas sistem, serta aspek pemeliharaan. Namun contoh di sektor pertanian ini menjenguk ke satu hal penting, yaitu pemanfaatan tenaga surya memiliki ruang yang cukup luas untuk dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, penerangan jalan, pariwisata, sampai pertanian. Dan masih ada satu kelompok masyarakat juga yang membutuhkan akses energi alternatif, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan perairan. Setelah ini kita bakal bergeser ke Teluk Payo Banyuasin ya. Di wilayah tersebut panel surya juga pernah disalurkan untuk membantu masyarakat termasuk dalam aktivitas nelayan. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Dulur, mau kasih masuk bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih berada di layanan siaran pengembangan energi terbarukan ya. Jadi Dulur, dari berbagai contoh yang kita bahas sejak awal tadi, terjenguk bahwa energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sangat beragam ya. Salah satunya ialah masyarakat di wilayah pesisir. Jadi Teluk Payo Banyuasin pernah dilakukan penyaluran bantuan berupa solar cell kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 200 unit panel surya disalurkan termasuk untuk mendukung kebutuhan penerapan penerangan di kapal nelayan. Bagi masyarakat yang aktivitasnya berlangsung di wilayah perairan, sumber energi yang praktis dan dapat digunakan secara mandiri tentu punya manfaat dewe ya. Panel surya dapat menangkap energi matahari pada siang hari, kemudian energi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Termasuk ketika malam hari melewat sistem penyimpanan energi. Contoh ini sekaligus nyingok ke cak mano energi terbarukan itu dapat menjangkau masyarakat dengan karakteristik kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau kita tarik kembali seluruh pembahasan hari ini, kita sudah jingok perjalanan energi surya dari hal yang paling dasar. Dari sinar matahari, energi ditangkap oleh panel surya, diubah jadi listrik, kemudian disimpan atau langsung digunakan. Dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari penerangan, pendidikan, fasilitas umum, jalan perkotaan, pariwisata, pendidikan vokasi, pertanian hingga masyarakat pesisir dan nelayan. Tantangan ke depan tentu bukan cuma cak mano memasang semakin banyak panel surya, tapi juga cak mano memastikan teknologinya itu tepat guna, sumber daya manusia itu tersedia, sistem penyimpanannya memadai, dan pemanfaatannya itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dulur, itu tadi gambaran cak mano PLTS dan energi matahari itu mulai mengambil peran di Sumatera Selatan. Matahari memang terbit setiap hari, tantangannya ialah cak mano energi yang tersedia secara alami tersebut dapat kita manfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan. Karena dari matahari jadi energi, dari energi jadi manfaat bagi masyarakat. Tetap bersama kami di Perompar RRI Palembang, karena setelah ini Cak Iwan bakal kasih informasi yang lainnya.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Rini yang merupakan alat musik tradisional asal Bali yang terbuat dari serangkaian tabuh batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun berurutan. Jumlah tabuh bambu dalam satu set Rindi juga bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis alat musik yang digunakan. Umumnya Rindi terdiri dari 11 hingga 13 tabung bambu yang disusun secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setiap tabuh bambu memiliki diameter berbeda. Tabuh bambu yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan tabuh bambu yang lebih besar menghasilkan nada yang lebih rendah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada sebuah tarian yang mengandung unsur tumbuhan yaitu tari batik pace dari Pacitan. Tari batik pace ini menampilkan pesona batik pace khas Pacitan sekaligus proses pembuat batik tersebut dalam koreografinya. Tari ini merupakan salah satu tari tradisional yang cukup populer di Jawa Timur dan masih sering dipentaskan dalam acara seperti penyambutan tamu besar, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Nama batik pace sendiri merujuk pada jenis batik khas Pacitan sekaligus buah pace alis mengkudu yang banyak tumbuh di kota tersebut. Sekian info sedengar, ingat Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi top peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, menjelang siang dulu dimana pun berada. Tentunya nih masih bersama Yohan ya di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, yang mana pagi ini kita bakal ngobrol nih sama anak-anak muda lagi. Hey, halo dong, say hi dulu.
1: Halo.
0: Ya lihat kamera. Harus sadar kamera ya. Gitu. Ini kita ada kedatangan tamu nih, masih muda, cantik, belia, ganteng ya. Kelihatan dong di YouTube kita. Kalau misalnya Dodor pengen lihat langsung gimana nih, yang suara siapa aja ini, boleh ke YouTube kita RRI Pro 4 Palembang. Atau kalau cuma mau dengerin aja, boleh ke RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dan RRI Digital pastinya. Pagi ini tema kita ialah bersama meraih prestasi, semua untuk satu, satu untuk semua. Sudah hadir ada Jihan Yusriya Padilla,
2: Halo.
0: Rian Alguifaro, sama Baby Ayu Pratiwi. Ini mereka anggota vokal grup dari Simfoni Polsri ya,
2: ya
0: yang kemarin habis nyabet juara ya. Keren. Kita kenalan dulu kali ya sama pendengar kita, sama dulur-dulur di Palembang ini. Boleh dari siapa dulu yang mau kenalan? Dari Baby dulu atau dari Jihan dulu?
3: Mungkin dari Kak Baby dulu aja.
2: Oke,
0: okay. Okay, dari Baby dulu ya,
2: ya. Halo semuanya, kenalin aku Baby Ayu Pratiwi. Kemarin aku sebagai mahasiswa jurusan akuntansi dari Polsri.
0: Oke. Oh, kemarin berarti udah
2: iya,
0: lulus nih?
2: Iya, Kak. Iya, betul.
0: Baru lulus.
2: Tahun ini iya.
0: Tahun ini. Agustus tadi ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Terus sampingnya?
4: Halo semuanya, kenalin aku Rian dari jurusan Teknik Elektro Polsri.
0: Oke, lanjut dong sebelahnya.
5: Oke, halo semuanya, kenalin aku Jihan Isriya Fadila dari jurusan Teknik Komputer Polsri.
0: Iya, ini anggota grup vokal ya? Di ya, simfoni ya. Bertiga aja kalian atau ada temennya lagi sebenarnya kalau di grup vokal itu?
4: Enggak, kalau vokal grup ini kita dari Porseni Kak, bukan simfoni. Tapi kita semua anggota dari UKM simfoni.
0: Anggota UKM simfoni tapi tergabung gara-gara Porseni.
4: Porseni. Itu. Ya. Tapi kita orang 6 vokal grupnya.
0: Orang 6 ya. Tiganya kemana?
6: Udah lulus satu.
0: Iya, kayaknya mic-nya Rian bermasalah nih ya, sorry ya.
4: Okay.
0: Nanti kita panggil audiomennya lah. Iya, mana ini?
4: Cek.
0: Iya. Kayaknya digoyang dong di bagian kabelnya, kadang suka yang di ujung ini. Iya.
4: Cek. Okay.
0: Nah, thank you. Emang gak perlu digoyang pagi-pagi. Ya. Ini boleh cerita dikit dong sebenarnya gimana sih awal kalian gabung ke simfoni ini? Emang dari sebelum masuk kuliah udah tertarik atau gimana? Atau pas baru kuliah nih tertarik ikut simfoni? Gimana? Boleh dong cerita dulu dikit-dikit kita.
2: Oke, kalau dari Baby ya Kak,
0: ya.
2: Memang dari awal masuk perkuliahan itu memang tertariknya di UKM simfoni. Karena memang ada basic seni, jadi memang tertarik di UKM itu. Jadi awalnya ikut lomba di proker utama UKM simfoni, yaitu Gebiar Simfoni. Saat itu Baby ikut lomba, dapat juara 2. Terus habis itu masuk semester 3 udah bisa daftar UKM Simfoni. Jadi dari situ daftar sebagai pengurus. Saat itu di periode pertama itu sebagai staff BPI. Lalu di periode kedua sebagai kepala bidang vokal. Jadi awal mulanya masuk UKM Simfoni itu dari lombanya sih Kak.
0: Dari Gebiar
2: iya,
0: seninya ya. Berarti pas dari maba tuh emang. Tapi pas di senior high school, SMA maksudnya, itu emang udah ikut padus gitu gak? Ikut vokal, les vokal atau lomba-lomba nyanyi gitu sebelumnya?
2: Iya Kak, kalau ikut lomba ikut terus, Baby tuh saat itu tergabung di band sih Kak.
0: Oh di band, oke. Okay. Itu awal mulanya Baby join ke simfoni ya. Kalau Rian sendiri gimana?
4: Cek. Oke. Kalau Rian sama kayak Kak Baby, emang dari awal masuk tuh udah tertarik Kak. Cuman dulu gak ada basic seni. Tapi karena emang minat, pengen coba-coba, ya jadinya daftar. Tapi kemarin tuh ngiranya daftarnya tuh untuk anggota. Ternyata Rian kemarin daftarnya itu namanya mini show. Mini show itu maba-mabanya dikasih panggung untuk tampil di kafe. Nah dari situ kan jadi suka tampil, yaudah join sekalian ke UKM Simfoni. Terus join juga ke pengurusan kayak Kak Baby sebagai kepala bidang vokal di tahun ini.
0: Oke, itu kalau Rian ya. Kalau Jihan sendiri gimana?
5: Kalau Jihan sih sebenarnya ceritanya mirip-mirip sama Kak Baby. Yeah. Pertama kali itu emang udah tahu kalau misalnya di Polsri itu ada UKM seni yang namanya Simfoni. Terus akhirnya join lombanya di Gebyar. Dan alhamdulillahnya kemarin dapat juara satu. Terus setelah itu baru ada open recruitment di semester 2, baru bisa join Simfoni dan join ke pengurusan. Dan sekarang alhamdulillah menjadi koordinator bidang vokal.
0: Oh, jadi Gebyarnya dulu, kalian ikut Gebyarnya dulu kayak itu kan kayak semacam talent show gitu kan ya. Terus baru ke pengurusan ya. Oh, enggak. Oh, beda ya sama zamanku. Iya. Jadi gitu basic-basicnya memang ada tapi kan dari sebelumnya atau udah?
5: Iya, emang udah sering lomba-lomba dan nyanyi-nyanyi di
0: jadi sebelum di Simfoni ini nerusin hobi sama sekaligus
5: cari
0: pengalaman. Iya. Dan gara-gara cari pengalaman iseng-iseng itu itulah yang ikut Porseni, ikut ML apa? SN itu ya? Ikut enggak?
4: FLS. Untuk SMA enggak sih?
5: Iya, itu untuk SMA.
0: Tapi pas masih SMA ikut juga enggak yang kayak gitu?
5: Sempat ikut, tapi emang karena waktu SMA tuh minim informasi jadi suka
0: ke skip ya.
5: Iya,
0: miskomunikasi. Tapi untungnya pas di Simfoni banyak informasi dong. Iya, banyak ikut lomba. Kalau boleh tahu nih, udah ikut lomba apa aja dong? Mungkin dari yang debut awal kuliah sampai yang udah lulus mungkin boleh cerita?
2: Oke, kalau aku sendiri Kak, dari awal masuk kuliah itu memang gak terlalu sering ikut lomba. Karena jujur aku tuh orangnya memang masih malu-malu gitu Kak. Karena di saat SMA itu sekolahnya gak mendukung banget untuk perlombaan non-akademik. Jadi jarang, jadi lombanya itu lomba mandiri gitu. Jadi kalau saat di Simfoni kebanyakan ikut lomba dari univ-univ lain aja sih Kak. Dari univ-univ lain. Terus perlombaan yang pertama yang lumayan besar itu yaitu waktu itu ada perlombaan Peksimida. Saya itu tergabung sebagai anggota vokal grup juga. Terus di akhir semester kuliah yaitu semester 6 ada Porseni ini. Jadi baru yang terbesar itu ikut di Porseni Kak.
0: Itu ajang yang sejauh ini yang paling besar Baby pernah ikut ya?
2: Iya Kak.
0: Oke. Di Porseni ya?
2: Iya.
0: Porseni kemarin di mana?
2: Di Medan Kak.
0: Di Medan, iya. Wah. Oke, dibayarin gak sih?
2: Iya Kak.
0: Iya dong. Kalau Rian gimana nih lomba? Kemarin kan ya tau lah ya, bintang radio ya. Udah gak usah pamer kemarin gitu. Yang lainnya, yang belum aku tahu apa?
4: Kalau Rian tuh lomba pertama itu di jurusan teknik elektro. Jadi teknik elektro tuh ada lomba yang diadakan sama HMJ-nya Kak.
0: Iya.
4: Jadi Rian di situ dapat juara 3 kemarin. Okay. Nah, dari situ baru berani untuk ikut Gebyar. Karena udah menang kan. Jadi coba-cobalah Gebyar.
0: Agak berani itu ya.
4: Karena Gebyar itu lebih besar kan, lingkupnya ke Sumatera Selatan. Alhamdulillah di Gebyar juara 2. Nah, dari situ baru kayak waktu itu juga ada lomba Poparnas. Poparnas tuh Politeknik Pariwisata kan. Di Poltek Par.
0: Iya.
4: Nah, itu lomba festival band Kak, juara 2. Alhamdulillah dari UKM Simfoni juara 2.
0: Iya.
4: Nah, dari sana baru ada informasi tentang Porseni dan Peksiminas. Rian tahunya nggak tahu. Nah, waktu itu kita open audisi Porseni itu di awal tahun kalau nggak salah.
0: Iya.
4: Di Februari atau Maret. Jadi kami ikut audisinya, seleksinya sama-sama ikut. Alhamdulillah kita keterima semua di vokal grup. Dan juga Rian di solo pop. Nah, kemarin setelah Porseni baru ada Peksimida. Setelah pulang dari Porseni ada Peksimida. Peksimida menang juara 1, baru dikirim ke Jember untuk Peksiminas.
0: Oke. Kalau Baby di Medan, Rian di Jember ya?
4: Iya, Medan dan Jember.
0: Medan dan Jember juga. Oh. Kalau Jihan gimana?
5: Kalau Jihan sih sebenarnya ikut lomba itu udah dari SD.
0: Wah.
5: Iya, karena emang
0: sudah berbakat sejak dini ya.
5: Emang suka lomba aja basicnya. Jadi dari SD tuh udah mulai FLS 2N terus lanjut ke SMP itu kalau misalnya ada event-event karena Jihan kan tinggalnya di Batu Raja. Jadi dulu ikut lombanya tuh di Batu Raja. Terus setelah kuliah baru mencoba lomba-lomba di Palembang. Kalau untuk di Palembang itu lomba pertama Jihan waktu itu ikut RRI. Tahun 2025.
0: 2025. Yeah. Oh, tahun kemarin ya?
5: Tahun kemarin.
0: Oh, bintang radio.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, banyak alumni bintang radio ya.
5: Dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3. Terus setelah itu baru nyoba Gebyar, terus ikut audisi Porseni dan alhamdulillah kepilih sebagai vokal grup. Setelah Porseni ada Peksimida. Jihan ikut tangkai lomba Seriosa. Jadi alhamdulillah mewakili Sumatera Selatan ke Peksiminas di Jember. Tangkai lombanya Seriosa.
0: Seriosa. Kalau Rian Pop, kalau Jihan?
5: Seriosa.
0: Seriosa. Yeah. Wow. Amazing ya. Tolong sedikit dong, nggak usah bercanda itu. Tapi kalau ngomongin tentang vokal grup nih, tentunya ini kan bukan cuma soal siapa yang punya suara bagus, karena pasti range vokal kalian beda-beda gitu, jenisnya juga beda-beda dong, pasti dipilih nggak mungkin yang agak sama berenam itu. Tapi kalau menurut kalian sendiri yang paling penting dalam sebuah tim vokal tuh apa sih?
5: Mungkin harmonisasi dan apa ya, kekeluargaannya. Jadi kalau misalnya kita udah deket satu sama lain, biasanya untuk menciptakan suatu harmonisasi itu lebih gampang jadinya, karena udah lebih punya apa ya, punya hubungan batin mungkin gitu.
0: Jadi di harmonisasinya ya.
5: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kan itu kan kalian kan beda-beda nih di vokal grup itu kan ya, ada beda karakter gitu kan, bahkan mungkin kayak kata Jihan tadi, karena kalau misalnya belum kekeluargaan kadang beda pendapat dong ya, pas awal-awalnya pasti gitu. Itu gimana sih cara kalian menyatukan atau bermusyawarah lah gitu terhadap pendapat itu? Kan beda, kalau bagi-bagi harmonisasi kan mesti musyawarah dulu kan, itu gimana?
2: Itu memang lumayan sulit sih ke awal-awal, karena kan di audisi porseni sepolsri itu kan kita nggak audisi sebagai anggota vokal grup, tapi kita audisinya sebagai penyanyi vokal pop. Jadi memang yang ditampilkan juga bernyanyi dengan suara yang suara satu gitu, nggak banyak suara. Jadi memang awalnya memang sulit, tapi kami dianugerahkan coach yang sangat hebat pada saat itu, Pak Mas, Pak Harfa, dan dosen-dosen yang lain yang membantu. Jadi dibantu untuk mencari suara kami, Kak. Jadi mulai dari kami awalnya itu mencoba semua genre, Kak. Jadi mulai dari dangdut, Melayu, pop,
4: vokal bata,
2: kami coba semuanya. Sampai pada akhirnya didapatkan semua, akhirnya ada 6 orang untuk di vokal grup. Nah, baru di situ kami latihan intens tentang pecah-pecah suara gitu, Kak.
0: Tapi awalnya kan rata-rata vokal solo semua ya. Tiba-tiba dimasukin grup nih berenam. Jujur itu pasti agak kagok kan, kayak oh gimana nih? Kita enggak mau yang paling menonjol, tapi enggak mau juga yang kayak paling lemah gitu kan vokalnya. Itu susah enggak sih menghadapi ego kalian sendiri?
2: Sebetulnya kami tuh, Kak, kalau soal itu yang kami rasakan enggak sih?
4: Enggak. Kalau kami aman, karena sebenarnya kita sebelum digabung tuh udah temenan semua, Kak. Alhamdulillahnya gitu. Jadi enggak ada yang ini ke sini canggung, ini ke situ canggung. Jadi kita apa yang terbaik dari pelatih pasti kita terima. Dan juga vokal grup ini sempat pasang cabut personil. Jadi bukan ini anggota final ini nih. Ini final maksudnya. Jadi sebelumnya kita tuh bukan ini personilnya, ada yang kemarin ikut tapi mengundurkan diri, ada yang kemarin ikut tapi ditaruh di genre lain. Jadi pada akhirnya 6 orang ini adalah line up finalnya.
0: Jadi setelah disesuaikan ya, sedemikian rupa, kayak kata Rian, pasang cabut gitu. Gitu. Berarti emang panjang ya,
4: panjang
0: buat
4: sih
0: jadi sebuah grup ini. Wah, keren ya, bisa apa nahan ego gitu. Tapi agak merasa gitu nggak? Agak merasa kesel nggak sih? Ah, kan maunya vokal gitu, mau solo gitu, kok dimasukin grup ke situ? Ada nggak dikit-dikit rasa kayak kesel gitu?
5: Jujur sih nggak ada.
0: Nggak kesel sama sekali.
5: Karena emang dari awal juga udah dekat dan udah tahu kemampuan dan gimana baiknya untuk kedepannya. Jadi siapapun yang dipilih pelatih untuk menjadi solo, jadi vokal grup, jadi di cabang manapun, pasti itu udah jadi yang terbaik.
0: Bijaksana sekali ya, padahal masih muda gitu. Tapi teman-teman, kita jeda dulu sejenak. Buat dulu-dulu teman-teman yang mau tanya ke YouTube kita, silakan di @pro4palembang, komen aja di live chatnya, nanti aku tanyanya sama Baby, Jihan, dan Rian ya. Tapi tolong jangan tanya yang aneh-aneh. Kita pertanyaan kita kadang di luar prediksi BMKG, jujur kaget. Tolong ya, jangan yang aneh-aneh, nggak bakal dibacain itu ya. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 88,4 Prompar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan ada Jihan, Rian, dan Baby dari UKM Simponi Poultry. Kita masih di obrolan komunitas nih dengan tema bersama raih prestasi, semua untuk satu, satu untuk semua. Kita tadi udah, aku udah mention ya, buka pertanyaan di line YouTube kita. Dan ini udah ada beberapa yang tanya-tanya nih. Wih, lumayan. Ada Pak Mas Nasir juga nih yang paling atas ternyata komennya. Masya Allah, semangat anak-anak, katanya gitu. Halo Pak Mas. Ya, terus ada dari Muhammad Rifki Alfarizi. Kak Baby, Kak Jihan, Kak Rian keren banget. Tim bokal gacor banget ya. Terus abis itu nanya dia, abis muji-muji nanya ya, Kak, tips punya suara bagus kayak kakak-kakak bertiga ini dong. Waduh, bolehlah mungkin dibagi sedikit. Apa, minum kencur, minum jamu one shot setiap pagi.
1: Silakan dari Kak Rian dulu.
2: Ripki suaranya bagus, Kak.
1: Itu teman kita.
0: Dia merendah ya, merendah. Merendah buat buat notice gitu.
1: Iya,
2: banyak-banyak makan sebelah, Ripki.
0: Biar kenapa kencurnya banyak gitu.
2: Bercanda.
0: Oke. Terus ada dari Margareta Johanna nih. Kak, jadi vocal group itu ribet gak sih pas lagi nentuin waktu latihan bareng gitu? Nah, waktu latihan gimana tuh? Adakah?
1: Iya, itu lumayan ribet sih, Kak. Karena kami kuliah itu kan ada 3 sesi, ada pagi, siang, sama malam.
0: Ya.
1: Nah, jadi masing-masing dari kami tuh ada yang kelas malam, ada yang kelas siang, ada yang kelas pagi. Nah, itu nentuinnya lumayan susah karena beda-beda kelas tadi sih, Kak.
0: Ya.
1: Tapi jadinya kami berdiskusi buat nemuin waktu yang tepat, kayak misal kalau misal lagi libur atau kalau lagi ada waktu-waktu kosong gitu.
0: Iya. Tapi gimana tuh cara nentuinnya? Ada yang ngalah nggak gitu maksudnya? Kan itu kan tadi ada 3 waktu kan kuliahnya. Ujung-ujungnya gimana tuh latihannya? Apakah latihan masing-masing atau latihan bareng gitu?
2: Kalau kita awalnya masing-masing dulu.
0: Oh.
2: Jadi kayak dikasih materi-materi di waktu yang ditentukan.
1: Mm-hmm. Nanti baru
2: cek. Nanti baru kalau ada waktu bareng, dijadwalin bareng, ketemu, baru dipraktekin bareng-bareng.
0: Oke, jadi individu dulu, baru
2: individu
0: nanti
2: dulu.
0: Grup ya latihannya, sesuai materinya. Oke, terus masih nyambung lagi ternyata pertanyaannya dari Margareta Johanna. Terus pernah berantem gak sih? Kan biasanya di grup suka ada salah paham gitu.
2: Kalau berantem sih gak pernah.
0: Iya, gak.
2: Ya seperti yang kami bilang tadi, kita tuh semuanya udah temen.
0: Mm-mm.
2: Jadi insya Allah kalau kesalahpahaman kecil gitu, bisa lah teratasi.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Gak sampai yang gimana-gimana gitu.
2: Enggak.
0: Terus ada dari Gea Widianti nih, kalau di vocal group gitu kita punya peran masing-masing gak sih? Misal ambil suara sopran, alto, dan lain-lain.
3: Iya sih, Kak. Jadi kita itu kami kan nyanyi di vocal group ini ada 2 lagu. Nah, di masing-masing lagu ini ada main vokalnya. Jadi sisanya itu menuhin suara gitu. Dibagi lagi
0: masih. Wah, ternyata tidak semudah kita bayangkan ya.
3: Yeah.
0: Gak cukup suara satu, suara dua, dan sebagainya ya. Ternyata ribet juga ya vokal grup ini. Nih si Rifki Alvarisnya ngebuzzer ya. Kamu ngebuzzer dek ya. Perlu aku sebutin gak pertanyaannya? Kak, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam grup?
2: Aku mau jawab.
0: Boleh.
2: Banyak-banyak main aja.
0: Banyak-banyak main.
2: Kita main terus.
0: Main apa?
2: Main.
1: Kami sering nongkrong.
2: Sering nongkrong di satu kos.
0: Pusreng enggak?
1: Oh, enggak.
2: Enggak.
0: Siapa tahu sambil pusreng sambil gitu kan. Siapa tahu. Terus ada Novel Akbar 8032. Sejak kapan sadar punya bakat nyanyi, Kak?
1: Sejak kecil mungkin.
0: Sejak kecil.
1: Karena emang udah dari kecil mencoba lomba-lomba kan, Kak.
0: Itu Jihan. Kalau Rian gimana? Sejak kapan sadar?
2: Kalau sadar bisa nyanyi dari kecil.
0: Ha-ha?
2: Cuman baru nyobanya pas kuliah.
0: Ya, kalau Baby gimana tuh?
3: Betul sih, Kak, dari kecil karena memang ada bakat yang menurun mungkin. Jadi tapi saat itu tuh enggak yang sebegitunya diseriusin. Baru di SMA menuju kuliah baru diseriusin.
0: Jadi pas umur-umur masih remaja akhir ya baru sadar, oh, aku bisa nih. Oke deh. Jadi buat teman-teman yang lain kalau misalnya mau tanya langsung boleh ke YouTube kita @prompatpalembang. Ngebuzzer enggak apa-apa, ngebuzzer boleh. Hari ini mah bebas. Ya, buat Rifki Alfarizi silakan tambah lagi deh komenannya deh. Tapi kita balik lagi nih ya ke tema kita tadi ya.

0: satu untuk semua, semua untuk satu, satu untuk semua. Ini bukannya tagline-nya Simfoni ya?
1: Bukan, Kak.
2: Bukan.
0: Beda. Udah ganti ya? Sorry, lupa. ini kan kekompakan tuh jadi hal yang penting nih. Menurut kalian, apa kunci utama ini? Satu, satu kata aja, kunci utama supaya tim tuh bisa tetap solid. Satu kata. Apa?
2: Percaya.
0: Oke, okay. Percaya. Yeah. Jadi kalau udah percaya, aman tuh ya. Tapi ini kan tetap tadi vokal grup tadi aku kira nggak susah, ternyata susah ya, banyak pembagiannya gitu. Nah, dalam pembagian itu kan ditentuin sama coachnya. Pernah nggak suka sih agak meragukan pilihan coach. Coach, aku kan harusnya kayak gini loh, kan suara aku kayak gini. Pernah nggak sih ngebantah gitu?
1: Kalau meragukan sih, bukan lebih meragukan sih, Kak. Lebih nggak yakin ke kitanya sendiri. Oh. Kayak, kayaknya nggak bisa. Kayak misalnya coachnya udah berulang-ulang kali ngajarin kita nada kamu di sini. Kita tetap nggak dapet karena kebawa-bawa nada teman gitu.
0: Oh, denial masih.
1: Iya. Tapi ya itu tadi, alangkah baik, sangat baiknya Pak Mas. Jadi dia ngajarin terus sampai dapat. Kira dapat, jadi kami nggak pernah ragu sih, Kak.
0: Nggak pernah ragu. Wow, itu ya. Nah, tapi kan dalam sebuah penampilan tuh ada kalanya kadang satu orang itu melakukan kesalahan. Apa yang biasanya dilakukan anggota tim lainnya agar orang tersebut tuh tidak merasa sendirian gitu? Misal Rian, yang jangan tersinggung kamu. Misal nih Rian salah ambil nada. Padahal udah berulang-ulang kali salahnya tuh, mungkin anggap 3 kali salah. Itu kalian agak kesel nggak kayak gitu?
2: Kebetulan itu emang sering terjadi. Emang aku
1: semuanya kayaknya udah pernah.
2: Gimana, Kak?
0: Gimana tuh kalau udah kayak gitu, gimana tuh ngatasinnya?
3: Lebih dibawa bercanda aja.
1: Iya,
3: sih, Kak, jadinya.
0: Oh, gitu.
1: Yeah. Kita mikirnya juga kan pasti udah nampil yang terbaik, nervous. Yang penting jangan dilakuin pada saat lomba.
2: Pas saat tampil.
1: Pada saat lomba.
2: Saat latihan gak apa-apa, salah-salah.
1: Saat latihan salah-salah gak apa-apa.
0: Tapi sengaja kamu salahin?
2: Enggak dong. Emang waktu itu susah banget. Oh, susah. Pecahnya. Jadi kayak ngulang lagi. Itu sampai Rian juga mikir, apa aku yang gak bisa?
0: Tapi berkat ada coachnya jadi kayak yakin.
2: Iya, karena Pak Mas tipe coach yang, kalian pasti bisa. Udah jangan bilang gak bisa, coba dulu.
0: Supportive banget ya.
2: Ya kalau Pak Mas tuh tipenya, udah dicoba belum? Pak, kita nggak bisa, coba dulu. Oh, bisa nggak?
0: Oh gitu.
2: Kalau emang nggak bisa, coba lagi sampai bisa gitu.
0: Oh, di push sampai limit ya ternyata.
2: Dan emang sebenarnya kita bisa, maksudnya coach kita tuh pasti tahu kapasitas kita. Oh. Jadi nggak usah dipertanyakan.
0: Gak usah dipertanyakan lagi.
2: Iya.
0: Potensi, dia tahu potensi kita.
2: Iya, betul.
0: Lebih tahu daripada diri kita sendiri.
2: Mungkin itu.
0: Kayaknya sih dia punya, bisa ngeliat nih potensinya. Oh, ini sebenarnya bisa, tapi dia aja yang belum ragu gitu sama dirinya sendiri. Keren sih. Pak, shout out tuh Pak
2: Mas
0: Nasid ya. Keren sih. Mantep lu. Nah, di dunia kompetisi dan penunjukan tentu punya tekanan tersendiri. Gimana cara kalian ngatasi rasa gugup sebelum tampil? Ada tips kah?
3: Kalau dari aku biasanya sih, oh,

0: karena mungkin mau menangin si ya kita tahu lah politik-politik ada gitu, mau menangin si tuan rumah atau tuan rumah sebelah atau tuan rumah sebelah kiri gitu, itu gimana tuh? Karena kita kata, oi, dah Bandung Palembang nih ya, oi katik-katik dia tuh pasti lah ya ini. Nah,
1: itu cerita yang Anda kenal itu kak?
0: Oh ya itu kan kayak itu rahasia umum loh, yeah. Kayak semua orang tahu kayak cerita-cerita itu pasti ada gitu. Itu gimana tuh? Kalau udah kayak kita, oi dah udah nih.
2: Kayaknya udah viral deh kemarin. Viral.
1: Ya, tapi, blunder jangan.
0: Tapi kan itu kan dari apa? Itu kan dari ya viralnya memang itu. Tapi kan dari perspektif kalian tuh gimana tuh menanggapinya? Kayak apa? Aduh, apa aku babit aja? Aku lempar aja pakai aku apa? Pakai botol gitu.
1: Marah sih kak pada saat itu, nangis semua memang.
2: Oh, nangis sih.
1: Karena
2: nangis dulu.
1: Oh, nangis dulu. Pada saat pengumuman juga udah nangis memang. Ya kayak kata kakak tadi, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dari cabang-cabang lomba kemarin.
0: Iya.
1: Jadi yang nomor satu nangis dulu, marah dulu yang pasti. Tapi alhamdulillahnya kak, kami tuh kayak enggak yang tuh kan kalah, enggak digituin.
0: Oh.
1: Sama apa internal-internal kami. Okay. Jadi kayak udah kan kalian tetap menang, kalian tetap tampil yang bagus. Jadi pada saat itu kami juga diberikan ruang untuk nangis-nangis, diberikan ruang untuk marah, untuk kecewa, tapi udah tuh besok jangan lagi ya gitu.
2: Besoknya kita makan chicken wings.
1: Iya, jadi kami nangisnya pada hari itu, besoknya kami udah fun, kami udah main lagi.
0: Udah, tapi masih ada kecewa dikit lah ya.
2: Iya. Sampai sekarang kalau kecewa.
0: Agak pendendam. ya udah berarti ya sudahlah ya, tapi kan kemarin sempat juara satu juga, ya udah yang itu ya udah
1: ya gitu kan.
0: Balas nanti lihat aja nanti adik-adikku akan lebih gacor gitu kan. Ya. Karena kita udah agak di ujung nih ya, katanya ada penampilan nih, boleh dong mau mulai?
1: Boleh kak,
3: boleh
0: coba bentar ya.

0: head, lupa naikin mic saya sendiri dulu. Keren, pantes ya juara satu. Oh my god, emang padahal di, dengan mic yang tidak yang kurang proper pun masih bagus gitu ya. Sorry nih. Tapi emang kenyataan seperti itu ya, kurang proper gitu. Karena udah ini mungkin setelah udah dengar-dengar ya, mungkin nanti kalau misalnya ada lomba-lomba lagi boleh dong ya shout out ke kita ya, kita bantu promoin gitu ya. Karena sayang banget nih talent-talent kayak gini kalau nggak dipromosiin gitu. Hubungin aja nanti sama Pak Nus. Bisa nanti ya. Tapi kita balik lagi nih ke tema kita ya. Mungkin ini menurut kalian ya, apakah anak muda terutama mahasiswa seperti kalian tuh perlu banget gak sih menurut kalian ya gabung ke komunitas, menurut pendapat pribadi?
1: Perlu Kak.
0: Kenapa?
1: Karena dari aku sendiri ya, aku kan memang tidak menggeluti dunia seni dari awal. Nah, setelah aku masuk ke komunitas yang ternyata aku menyukainya, jadi ternyata ada bakat-bakat lain yang enggak hanya dari seni.

0: mulai dari kita, cara kita apa bersosialisasi sama orang-orang baru, sama apa, kita kan di Simponi juga bergabung sama berteman baik dengan komunitas-komunitas dari univ luar. Mm-hmm. Nah, dari situ menjalin apa ya, mulai dari kita mulai bisa public speaking sama orang-orang baru gitu, kenal orang-orang baru, kenal pengalaman baru gitu. Jadi menurut aku sayang banget di usia yang kita harusnya lagi masa emas lah, lagi masa jaya-jayanya, kita menyia-nyiakan tanpa ikut organisasi atau komunitas gitu.
1: Itu ya, itu yang paling kamu rasakan. Iya. Ya, networkingnya oke, terus potensi kamu untuk berkembang juga oke gitu. Itu menurut Baby. Tapi kalau menurut Jihan sendiri gimana?
2: Menurut Jihan sih itu perlu banget sih Kak buat membangun relasi dan apa ya, memberikan kesan baik aja selama kita di kampus. Okay. Karena kalau dari Jihan sendiri itu kalau untuk kuliah ini sebenarnya bukan jalan utama.
1: Iya.
2: Jadi dengan adanya organisasi, Jihan tuh jadi lebih fun aja berada di kampus ini, gitu.
1: Jadi lebih semangat ya, ke kampusnya ya. Ada motivasi, oh aku mau latihan. Iya. Terus kalau Rian sendiri gimana tuh? Menurut kamu gimana?
3: Kalau pribadi sih, misalnya kalau Rian pribadi, orangnya nggak bisa gabut, Kak. Nggak suka gabut.
1: Oh.
3: Jadi dengan masuk ke organisasi itu menambah kerjaan yang mungkin walaupun banyak, cuman membuat kita terhibur. Terus juga organisasinya kan komunitasnya seni, sesuai passion. Jadi melakukannya juga tidak berat. Selain itu juga benar kayak kata Kak Baby, relasi itu penting banget. Banyak anak-anak muda tuh yang meragukan kayak, itu omong-omongan orang doang kalau relasi-relasi itu penting. Padahal pada faktanya emang penting. Relasi itu sampai ke depan-depannya bakal tetap hidup, menyebar kemana-mana.
1: Mungkin sekarang belum kerasa ya, tapi tidak tahu 2-3 tahun kemudian mungkin itu kerasa banget relasi. Kita butuh relasi gitu kan ya. Tapi misalnya nih, bagi anak muda yang sebenarnya punya bakat nyanyi tapi masih malu untuk nunjukin kemampuannya, apa yang ingin kalian sampaikan?
0: Tunjukin aja sih.
1: Tunjukin aja.
0: Karena banyak perlombaan atau penampilan-penampilan yang kita tuh sebetulnya emang gak nyari tahu aja. Sebenarnya banyak kesempatan. Cuma kita aja yang gak berani untuk mulai. Nah, jadi menurut aku kalian yang kalau memang punya merasa kayaknya aku bisa nyanyi deh, walau enggak seprofesional tuh, tapi kayaknya aku ngerti deh. Coba aja dulu. Gitu sih Kak, kalau aku.
1: Itu kalau Baby ya. Kalau Rian?
3: Sama sih. Gimana mau sukses?
1: Gimana mau sukses gitu ya?
3: Iya, kalau kita ah mulu katanya.
1: Terus aku suka kuat itu. Gimana mau sukses gitu?
3: Mau sukses kalau kita takut.
1: Ah gitu.
3: Ah takut.
1: Terlalu banyak ahnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ah tapi ah tapi.
1: Ah tapi ah tapi. Itu ya. Kalau Jihan gimana tuh?
2: Iya, sama sih. Kita tuh pasti malu dan pasti bakal gugup di awal, tapi setelah kita nyoba pasti rasa malu itu bakal mengurang sedikit demi sedikit, dan kita bakal jadi lebih pede dan lebih kenal banyak orang di karena kita mau memulai.
1: Oke, ini mungkin terakhir nih. Dan siapin closing statement ya sekalian nih. Apa mimpi atau target yang masih ingin kalian capai ke depannya? Siapa duluan? Jihan dulu? Oleh Jihan dulu deh.
2: Oke, yang pasti kalau target sih, karena kemarin ikut Peximinas dan belum bisa menjuarai di panggung Peximinas, Jihan pengen di Peximinas selanjutnya bisa mendapatkan kategori di sana. Itu target yang pertama. Terus bisa lulus dengan aman dan gampang sih.
1: Oke. Okay. Kalau Rian gimana? Target kedepannya gimana tuh?
3: Kalau Rian sama si Peximinas, pengen ngejar Peximinas kalau emang bisa. Cuman kalau untuk yang terdekat, targetnya pasti Bintang Radio.
1: Iya, aku doain juga tuh.
3: Mohon supportnya teman-teman.
1: Supportnya ya nih, karena Rian kemarin kan juara satu wilayah Palembang. Nanti abis ini bakal ke Korwil ya, bareng. Ini bakal berlomba di ajang di Belajar Sumba nih.
3: Belajar Sumba.
1: Ada di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, Palembang. Mohon doanya ya sama foodnya juga teman-teman. Jangan lupa. Gimana caranya Rian? Promo buruan.
3: Jangan lupa nanti voting di Bintang Radio bintangradio.id itu.
1: Iya.
3: Yeah. Namanya Rian Alvaro, nanti aku tutor di IG. Follow IG aku juga. Makasih.
1: Sangat memanfaatkan waktu. Keren. Terus kalau Baby sendiri gimana nih? Target yang ingin capai ke depannya gimana nih?
0: Kalau Baby sih targetnya dapat pekerjaan yang bagus ya Kak.
1: Oh iya, fresh graduate.
0: Terus sesuatu yang diharapkan juga semoga masih bisa bernyanyi.
3: Amin.
0: Gitu. Amin. Di sela-sela pekerjaan.
1: Ya, bisa lah. Kalau orang udah hobi mah sesibuk apapun ada ada waktunya memang untuk ngelakuin hobinya gitu ya. Oke. Ini gak kerasa kita udah kurang lebih 1 jam nih ngobrol-ngobrol bareng Jihan, Rian, dan Baby dari UKM Simfoni Polsri ya. Ternyata banyak ya insight yang masuk ke aku yang awam ini ya. Maklum kita gak ngerti harmonisasi, jadi ternyata gak semudah itu ngelihat orang nyanyi grup gitu ya. Oke. Tapi dari obrolan ini juga kita bisa lihat bahwa di balik sebuah penampilan prestasi itu ada proses panjang ya, ada latihan, disiplin, dan tentunya dukungan dari orang-orang sekitar kita. Karena prestasi bukan hanya tentang siapa yang berdiri paling depan dan menerima penghargaan, tapi juga tentang gimana kita bisa tumbuh bersama, saling mendukung dan memberikan terbaik untuk tim. Terima kasih nih buat Jihan, Baby, dan Rian yang sudah berbagi cerita sama dulur-dulur kita di Pro 4 Palembang ya pagi hari ini. Semoga pengalaman dan cerita yang dibagikan hari ini bisa jadi inspirasi bagi dulur, khususnya anak-anak muda di Palembang, Sumatera Selatan, untuk berani menemukan potensi diri nih, berani berkarya, dan juga pastinya berani berproses. Karena seperti tema kita hari ini, bersama meraih prestasi, semua untuk satu, satu untuk semua. Jadi jangan takut buat mulai dulu ya, jangan takut untuk belajar, dan jangan lupa dalam perjalanan meraih sesuatu tuh kita nggak selalu harus jalan sendirian, bisa juga bareng kayak mereka kan ya. Saya Yohan pamit undur diri dari program obrolan komunitas pagi ini. Terima kasih sudah jadi bagian dari obrolan kita. Tetap dengarkan RRI Pro 4 Palembang, karena akan ada selalu informasi, inspirasi, dan cerita menarik lainnya buat nemenin aktivitas dulur-dulur ya. Saya Yohan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mardua Holong ya, dari Rock Pun Goaran ya, dari daerah Sumatera Utara. Sebagai salam pembuka dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, baik buat dodolur yang terus setia bersama kami di hari ini ya. Untuk edisi di hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya, di Sriwijaya Siang, Cegaya Bakal Ngawani. Tetap stay bersama kami di Perempat RRI Palembang.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Ya, elah.
1: Abang yang ngomong terus.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Rompok Kito, dulurku, di kuliner ya. Nah, kuliner yang nak cegah bagi adalah informasinya dari rri.co.id. Bubur somsom bantu mencegah pencernaan, menjaga pencernaan dan menambah energi. Nah, dulur, bubur somsom dikenal sebagai makanan tradisional yang mempunyai nilai gizi. Konsumsi yang tepat dinilai memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Nah, dilansir dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, bubur somsom mengandung berbagai zat gizi. Kandungan tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat dan juga gula. Dan juga yang pasti, dodolurku, karbohidrat dalam bubur somsom berfungsi sebagai sumber energi, nutrisi yang membantu tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari. Tekstur bubur somsom yang lembut membuatnya mudah dicerna oleh badan kita, dan kondisi ini menjadikannya sangat cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan juga lansia. Informasi selengkapnya pasca dibaca di rri.co.id. Tetap stay bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Agak jangan lewatkan di jam 11 sih, dodolor kita bakal tentunya bersama dodolor dalam acara kita obrolan UMKM, teras UMKM lokal kita bersama narasumber yang sudah hadir.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Poci adalah tradisi minuman teh asal Tegal mengguno ke poci atau teko yang keberadaannya dipercaya sudah ada sejak abad ke-17. Teh ini disajikan dengan poci tanah liat dan diminum bersama dengan gula batu, menciptakan rasa manis alami serta aroma melati yang khas. Teh poci disuguhkan saat poci memiliki istilah unik, yaitu Wegister atau wangi panas sepet lagi kental, di mana poci yang digunakan tidak dicuci di karaoke dipercaya bisa memperkaya rasa aroma dari teh dari endapan teh sebelumnya. Poci juga mengandung nilai sosial dan filosofi yang mendalam. Proses penyajian yang tidak mengaduk gula melambangkan kesabaran, sementara suasana lesehan di dapur menciptakan rasa kesetaraan dan keakraban antar sesama. Muwon namo adalah ritual memohon hujan. Punya dari tentunya suku Batin 9 di Jambi. Tradisi kuno ini sempat nyaris punah, namun balik lagi dikenal ke lewat festival suku Batin 9 tahun 2024. Di mana prosesi dipimpin oleh tokoh adat dengan melarungkan relief naga ke Sungai Batanghari. Simbol ini melambangkan harmoni antara manusia, alam, dan juga leluhur. Asal-usulnya dikaitkan dengan legenda Raden Ontar dari Majapahit. Kini Muwon Namo menjadi simbol harapan sekaligus warisan budaya yang dijaga agar tetap hidup. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dan dulu juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tentunya siang dodulurku di mana bae berada. Di suasana siang hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan kita teras UMKM loka gitu ya. Di mana di hari ini kita akan membahas sebuah tema rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen ya. Maini Ari sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang untuk edisi Kamis 24 September 2026 ini. Narasumber kita masih muda belaga pulo ya dak eh. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Siapun yang kira-kira narasumber yang sudah hadir di studio saat ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Rizky Febrian SM yang merupakan owner dari Teh Seng Kopitien ya. Halo, assalamualaikum Rizky.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, sehat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya. Terima kasih banyak Rizky sudah hadir di studio Pro 4 hari ini. Ya, sudah tentunya nak berbagi cerita pasti yeah. Rizky ini tentang tentunya usaha yang dijalani oleh Rizky. Nah, hari ini dulur temanya adalah membahas tentang rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen. Mungkin sebelum ke tema lebih jauh kita membahas Ki, kita pengen tahu Rizky ini mengawali usaha itu sejak kapan? Kalau usahanya apa sejak
1: itu? Kalau pertama kali buka itu aku yang jalannya bulan Mei, bulan 4.
0: Bulan April kemarin.
1: Iya, bulan April.
0: Bulan April kemarin. Ya. Jadi bulan 4 mulai usaha.
1: Tapi kalau nak di tempat itu tuh sudah mulai jualan dari tahun 70.
0: Oke, jadi dari tahun 70 sebenarnya itu sudah ada usaha itu, iya. namanya namo itu
1: tapi aku yang nerusi lagi baru bulan tahun ini.
0: Baru di tahun ini, iya. Di bulan 4 kemarin.
1: Bulan 4 kemarin.
0: Sempat vakum di tahun berapa tuh?
1: Sempat vakum tahun 2018 tutup.
0: 2018 ya. Tutup.
1: Tahun 2026 ini aku yang lanjutinnya.
0: Oh, pasti 2024 ya. Nah. Nah, ini kan dari tahun 2018 atau ya. Dan dari tahun 1970 itu usaha dari siapa? Dari
1: Rintisan kakek? Itu usaha kakek dia duluan buka dari tahun 70 dulu. Nah, dia yang buka sampai tahun 2016 karena latuo kan pensiun.
0: Dan sekarang Kiki yang melanjutkan.
1: Iya, aku yang melanjutkan.
0: Nah, ini kalau kita pengen tahu usahanya apa nih Ki?
1: Ini nih sebenarnya
0: Restoran
1: kayak dia nih khususnya kopi ya.
0: Iya,
1: kopi. Tapi makanannya lebih banyak juga daripada bukan kafe.
0: Bukan kafe.
1: Iya, beda. Ini lebih ke restoran dan kopi.
0: Restoran dan kopi. Kopinya kopi apa nih yang dijual di situ?
1: Nah, kopinya beda sama kafe. Jadi kopinya tuh kopi zaman-zaman dulu. Kalau kopi hitam sebetulnya kopi O.
0: Kopi O.
1: Kopi tarik. Dia tidak pakai mesin.
0: Tidak pakai mesin. Dia masih tradisionalnya.
1: Masih tarik.
0: Pakai tarik.
1: Pakai teko zaman dulu.
0: Itu. Jadi ininya itu yang menariknya ya. Jadi
1: ya.
0: Artinya masih bernuansa tradisional.
1: Benar, masih tradisional.
0: Ngapo tertarik di usaha apa di bidang kuliner dan juga minuman ini, Ki?
1: Gak tahu juga ya, tiba-tiba pengen dimasak. Padahal kuliah masak ya,
0: Dak. Gak kate sama sekali cerita di situ ya.
1: Hobi ngopi juga sekali-sekali. Tapi ya kepikiran untuk buka itu ya, sudah kita jalani.
0: Jadi itu awal mula ceritanya itu seperti itu. Jadi artinya cuma kepengen bae.
1: Dan kebetulan ruko itu kan kosong. Daripada gak terpakai apa-apa, mending kita buka yang halal baik itu coba.
0: Disebutnya halal. Oke. Jadi kalau dulu kakek ya.
1: Iya, dulu non halal.
0: Non halal kakek.
1: Sekarang kita rombak jadi yang halal.
0: Itu kunjual apa baik di sana?
1: Kalau untuk makanannya banyak, terutamanya yang best seller tuh kwetiau.
0: Kwetiau. Apa yang membedakan kwetiau yang Rizky jual dengan yang lain mungkin saya tanya?
1: Dia ini bumbunya bumbu Chinese tapi dia versi halal.
0: Oh, bumbu Chinese versi halal.
1: Kuitiaunya kuitiau tebal, yang kuitiau Hokkien. Istilahnya.
0: Yang memang dari Chinese
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu jarang ada kalau pakai yang halal. Kebanyakan kalau yang halal itu kan kuitiaunya yang tipis-tipis. Nah, ini yang tebal punya untuk tebal memang punya. Khusus untuk kuitiau yang non halal. Tapi kita buat yang khusus halal punya.
0: Versi halal punya, yeah, oke. Nah, apa yang menjadi alasan atau motivasi Rizky ini dalam memilih usaha di bidang ini?
1: pengen baik, pengen cak dulu tuh nah, biar
0: pengen oh. Apa ibaratnya tuh yang namo baik, namo apa, namo usaha kakek yang dulu naik iya, lagi gitu.
1: Naik lagi dulu kan paling rame dulu tahun-tahun itu kan rame dan pengen cak itu lagi lah kalau cak lebih.
0: Iya, kalau cak lebih dari yang kakek prestasi kakek ya gitu ya. Ini Rizky yang terus ke seperti itu. Tapi versinya versi halal. Iya,
1: versi halal.
0: Ini kalau boleh tahu mungkin pendengar juga di rumah pengen tahu di mana sih lokasi usahanya, Ki?
1: Lokasinya di Sayangan, di dekat Pasar Burung, dekat Pasar Buah.
0: Dekat Pasar Buah, dekat Pasar Burung. Iyo. Oke, di daerah Sayangan iyo. Situ ya ini nyoy lokasinya ya. Rabi ya, Ki? Namanya daerah pasar kan?
1: Iya, daerah pasar rame. Biasanya pagi sampai siang tuh rame di situ.
0: Rame. Jadi kalau buka dari jam berapa, Ki?
1: Buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oh, berarti non-stop ya?
1: Non-stop.
0: Jadi kalau sampai sekarang lah sudah ada karyawan?
1: Ada
0: karyawan. Sudah memperkerjakan sudah, orang ya?
1: Sudah.
0: Karena kan Cik Niki, kita tuh kan menjadi pelaku UMKM kan salah satunya adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat.
1: Yeah.
0: Memiliki kebermanfaatan terhadap orang-orang di sekitar. Sampai dengan sekarang sudah berapa banyak karyawan yang ada?
1: Karyawan mungkin ada 8.
0: 8?
1: Iya, 8.
0: Itu di apa bae ini, Yung?
1: Untuk koki ada 3, ada waiters, ada baristanya ada 2. Tersif kan?
0: Oh ada sip-sipnya ya. Sip pagi sama sip sore ya
1: sampai sore.
0: Sampai sore. Terus sore sampai malam ya
1: sampai, sore sampai malam.
0: Jadi 9 tutup ya.
1: Jam 9 tutup jam 9 malam.
0: Dari jam
1: jam 7 pagi.
0: 7 pagi ya, sudah.
1: Jam
0: jadi
1: 7
0: untuk sarapan tuh sudah
1: standby. Sudah dong. Biasanya kan memang wong kalau kopi itu kan wong pagi.
0: Oh pagi.
1: Biasanya wong sarapan tuh sama cakwe. Ada juga yang cak itu.
0: Oh, ada juga cakwe juga. Oh.
1: Cakwe kayak tuh roti sirikaya kayak itu. Untuk sarapan biasanya.
0: Untuk sarapan ya di situ. Boleh lah kaki kapan-kapan mampir ke sana lagi.
1: Ada bubur, ada apa, ada galo.
0: Ada galo. Nah, tantangan terbesar dalam menghadapi ketika pertama kali membangun usaha iki. Kan ini Kiki ini Mbak kata dua memang 1970 kakek sampai dengan 2018 ya itu kan usahanya sempat pidem. Ini sekarang bangkit lagi ya itu. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar ketika tentunya memulai bangkit kembali itu apa Niki?
1: Membangun kepercayaan konsumen.
0: Membangun kan, kepercayaan konsumen. Seperti
1: kalau dijingok dari mereka kan kelihatannya tidak halal ya.
0: Yo. Nah, namo tadi ya.
1: Namo tadi itu kan namo Chinese kan.
0: Yo.
1: Nah, jadi mungkin pelan-pelan uang tuh mungkin dari mulut ke mulut juga lah, uang endorse ke endorse kan, jadi kan uang lihat, oh rupanya ternyata ini halal. Nah, pelan-pelan uang mulai banyak masuk,
0: yang non-muslim masuk. Tapi tidak ada menutup yang non-muslim tetap datang. Jadi pelanggan-pelanggan
1: yang lama-lama juga tetap datang.
0: Jadi di versi halal pun mereka tetap welcome seperti itu ya. Oke, menurut Rizky Dewe, apa yang menjadi daya tarik utama sehingga pelanggan tertarik untuk tentunya mencoba produk-produk yang ada di tempat Rizky jualan?
1: Maksudnya cak mana tuh?
0: Ya, maksudnya menjadi daya tarik utama. Yang daya tarik utama atau mungkin bisa jadi ada makanan yang best seller di situ, ada inilah yang di situ yang membuat itu tuh jadi daya tarik uang tuh untuk datang dan datang lagi seperti itu.
1: Dari segi rasa kayaknya cak, karena rasa tuh caknya khusus, memang resep tuh dari kami dari awal, dari tahun turun menurun.
0: Iya,
1: resep turun menurun.
0: Turun menurun.
1: Nah itu dari tahun 70 tuh kan kami dulu paling rame ya, tahun-tahun segitu. Nah itu resep tuh kita buat lagi. Nah dan aku yakin itu dakati lah.
0: Jadi itulah yang buat orang datang lagi
1: dari
0: ya.
1: Dari segi wangi dan rasanya tuh rasanya beda, ada ciri khasnya. Ciri khas khusus.
0: Jadi itu memang sudah resep turunan keluarga. Apakah itu kalau misalnya dalam apa dalam usaha yang Rizky jalani terkait dengan usaha apa kuliner ya? Kalau kuliner ini kan pasti uang tuh nak datang lagi karena raso. Raso jangan sampai berubah. Apakah di tempat Rizky apa berdagang atau di usaha Rizky itu menjalankan SOP tertentu sehingga tentunya tetap menjaga kualitas seperti itu?
1: Kita ada raso standar ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi misalnya ada rasa asinnya segini mah itu. Itu yang harus dipertahankan. Jadi dak do, jadi rasa itu dak bisa berubah kan? Misal garam kita unjuk apa? 3 sendok. Nah, pokoknya 3 sendok itulah.
0: 3 sendok. Jadi artinya ada sudah ada ketentuan
1: ada
0: ya.
1: Ada ketentuannya. Misalnya ada yang komen asin, memang standarnya cak itu. Kecuali ada request kan, jangan asin. Nah, kita kurangi
0: dari itu. Tapi kita menjalankan sesuai dengan yang
1: sesuai standar.
0: SOP-nya standarnya ya. SOP. Oke. Nah, strategi apa yang tentunya selama ini paling efektif untuk menarik pelanggan baru?
1: Kita buat promo kayak itu.
0: Promo.
1: Iya, kita buat promo misalnya dah pesen siko sepiring makanan, dapat gratis kopi itu.
0: Oke.
1: Dan harga kami di situ juga tidak do mahal lah cak itu.
0: Kalau harga dari range berapa nih?
1: Kalau range dari mulai 10 ribuan ada.
0: 10 ribuan ada.
1: Kayak pisang goreng segala macam kan itu.
0: Masih standar.
1: Ya, kalau makanan berat kayak itu ya mulai 30-an.
0: 30-an ya. Macam kue tiaw segala macam tuh berapa tuh Ki?
1: Kalau kue tiaw segala macam 35.
0: 35
1: itu lengkap ya? Sudah pakai yang sudah yang spesial ya, itu.
0: Yang seafoodnya lengkap ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk tentunya pemasaran kan ini dari bulan 4 sampai dengan sekarang ini berapa bulan Ki sudah? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 5 bulan ya.
1: 5 bulan.
0: Masuk 6 bulan, hampir setengah tahun perjalanan. Nah, ketika selama setengah tahun perjalanan ini tentunya kan tidak doh gampang ya Ki ya.
1: Bener.
0: Pasti kan harus uang nak kenal lagi, mengetahui lagi, apalagi Rizky dari yang dulu tidak halal menjadi halal, itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, promo-promonya seperti apa lagi Ki yang dilakukan, misalnya melalui sosial media apa ini terkait dengan apa kecanggihan digital ya?
1: Ya itu.
0: Nah, mungkin apa yang dilakukan?
1: Kita pakai endorse uang. Dan kebetulan kan aku banyak kenal sama penyanyi-penyanyi. Nah, mungkin pas mereka ke Palembang kita ajak ke sana.
0: Jadi artis-artis yang ini diajak ke sini. Foto udah tempel kan
1: Pansos sedikit lah.
0: Pansos. Tapi pansosnya bagus Ki. Karena pansosnya terkait untuk ternyata artis B datang loh seperti itu kan ininya ya nilainya. Oh, jadi melalui itu. Kalau Mas kalau misalnya melalui sosial media menggunai apa sih?
1: Kalau sosial media kita cuma pakai Instagram.
0: Instagram.
1: Nah, itu update terus pokoknya.
0: Oh, tiap hari update.
1: Terus di situ.
0: Kalau Instagramnya apa di sana?
1: Instagramnya sesuai nama restorannya, Tekseng Kopi Tien.
0: Tekseng Kopi Tien. Nah, di situ tetap. Jadi dodolor bisa tentunya pacak jingok langsung ya. Apa bae yang ada di situ menu-menu apa bae ya? Apa bae sebenarnya menu-menu di situ?
1: Kalau menu makanan berat ada kue tiaw, ada mie goreng, ada kalau nak makanan makan keluarga juga ada ayam mentega, gurami, semua cuma ada.
0: Jadi artinya memang benar-benar restoran.
1: Memang restoran ya, Chinese food.
0: Artinya, Chinese food. Ya, artinya apa palu gada.
1: Palu gada.
0: Ya apa yang lu perlu gua ada.
1: Yang tidak katik di menu pun nak pesan apa ada.
0: Ada. Dia ada kan dulu.
1: Pernah ada cak itu. Tidak katik menu di menu sapo tahu. Asal ada aku. Ada ya.
0: Ada. Dia ada kan dulu. Di weekend ke ya?
1: Di weekend ke.
0: Jadi ada itu yang membuat wong tuh akhirnya kan anak pengen datang kan, ya itu kan karena apa yang kita perlu dia ada. Ya itu kan dipersiapkan seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Rizky Dewe memahami kebutuhan selera konsumen yang terus berubah. Ya kan konsumen kadang selera juga kadang berubah-ubah. Apalagi itu juga zaman main hari ini Ki. Ini kan Rizky ini ibarat kata usahanya itu kan masih dengan cara-cara tradisional. Termasuk cak teh tarik tadi cak ini kan. Tapi kan kalau wong ini kan makin ke sini apalagi budak-budak kekinian main ini. Yo mano yang dari asing itu kayaknya cak macam menjadi sesuatu yang spesialnya bagi dia. Nah, bagaimana cara Rizky mempertahankan hal tersebut Ki?
1: Justru sekarang
0: dengan keorisinilan ya, orisinil berkata ya.
1: Justru sekarang menurut aku caknya budak-budak muda tuh lebih tertarik yang tua.
0: Keorisinil ya sekarang.
1: Nah, budak-budak muda tuh lebih tertarik yang ke situ. Kan dan di situ juga aku ngejual kan aku koleksi barang-barang lama ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi di situ tuh aku banyak
0: koleksi barang antik ya.
1: Bingkai-bingkai, poster-poster zaman-zaman dulu. Nah, itu di situ yang kalau wong zaman sekarang ngomong estetik gitu nah. Nah, jadi wong tuh senang berfoto tuh, foto-foto tuh di situ, Cak.
0: Oh, jadi artinya di sini Rizky juga memadu padankan antara yang tradisional ini tadi yaitu kan menu dari menunya segala macamnya termasuk juga tampilannya dari tempat makan itu Instagram ya, Pak.
1: Iya, Instagram. Instagram.
0: Nah, Instagram-nya
1: boleh. Jadi di sana tuh ada poster-poster Kus Plus, penyanyi-penyanyi lama.
0: Jadi mereka sekalian menikmati hidangan yang masa lampau tetapi juga
1: menikmati
0: suasana jadi, suasana
1: masuk
0: masa lampau
1: tuh, masuk sana tuh kayak di Malaysia kalau banyak yang ngomong cak itu cak masuk sana cak cak di Malaysia lah pokoknya ngapo dari menu dari segi tampilan. Viewnya tuh sama kayak di kopi-kopi tiap Malaysia.
0: Nah, itu yang apa maksud cek aja ini? Ide seperti itu tuh dari mana sih Rizky bisa dapat ya?
1: Muncul deh, Pak.
0: Kayak lu, dipersilakan kalau dodolor yang nak bertanya di line telepon 0711 351656 ya. Jadi itu inspirasinya dari mana?
1: Enggak ngerti wujud lewe, Cek. Karena kan aku juga koleksi kan tadi kan.
0: Iya, iya.
1: Di barang-barang di rumah itu aku pindai di sana banyak.
0: Oh, dimanfaatkan jadi ibarat kata wong kalau kalau wong ada yang tertarik dengan koleksi Rizky pacak-pacak jadi duit lagi ya.
1: Ah itu belum dijual.
0: Belum dijual. Cuma untuk foto bae.
1: Iya, untuk foto bae.
0: Ada foto bae. Ya,
1: kan di sana banyak piringan hitam.
0: Nah, itu yang sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu hal yang menjual dari sebuah usaha itu kan selain namu ya, branding ya.
1: Branding.
0: Nah, branding cak macam Rizky ini kan namunya itu kan namu sebenarnya unik loh. Unik namu apa teh?
1: Oh iya.
0: Ya, namo-namo dari kakek, namo usahanya tuh itu unik maksud Cek Gaya itu kan yang membuat orang tuh bertanya-tanya gitu dan kan kalau sesuatu yang unik tuh kan bisa melekat.
1: Iya, benar.
0: Ditambah lagi Rizky memadu padankannya dengan konsep.
1: Konsep.
0: Konsepnya tadi konsep tempo dulu gitu nah sehingga ada nuansa yang seperti ini, seperti ini yang itu akan membekas seperti benar, itu ini juga kan. Nah, Ki ketika pertama kali memulai sebuah usaha, kan enggak simsalabim cak sekarang mungkinlah sudah mulai banyak ya pelanggannya seperti itu ya. Kan baru merintis lagi mulai lagi bangkit itu kan ibarat kata kadang berpikir kira-kira laku atau tidak. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, kalau Rizky Dewi ada enggak pernah di posisi seperti itu?
1: Ya, ada terpikir. Paling terpikir dari pagi sampai malam nih laku gak secangkir kopi.
0: Terpikir ya?
1: Terpikir. Kadang kan kok ya pas awal pertama kali buka kan orang kan baru jingok-jingok kan.
0: Iya, iya benar kan orang udah tahu
1: nah,
0: kan.
1: Nah, udah tahu. Nah, itu pernah-pernah
0: terpikir. Pernah-pernah terpikir seperti itu
1: laku dan dialami juga pertama-tama.
0: Nah, sampai ke di titik maksud Ceknya itu akhirnya ternyata ada yang beli ya. Ternyata itu sampai berapa bulan lagi?
1: Ya mungkin setelah kita endorse uang seminggu. Setelah kita endorse uang, ya uang mungkin mulai tahu kan, mulai berani-berani masuk di situlah.
0: Dan Instagram terus.
1: Ya, Instagram terus
0: gencar ya di kayak
1: berkat. Pas awal-awal kan pasti ya belum ada.
0: Belum ada. Oke, ini ada yang nak bertanya. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Dedek Bode.
2: Iya.
0: Nadia suka bangun ya.
2: Iya.
0: Silakan Nadia nak tanya apa dengan Rizky?
2: Untuk aku manggilnya ini.
0: Masih manggil Cek Rizky jadi manggil Rizky, Rizky ya. Jadi masih masih muda budak ini
2: masih. Masih muda.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Kami sudah dengar dari tadi kan. Nah, jadi kalau masalah kayak cita rasa enggak perlu diragukan lagi ya.
0: Yeah.
2: Karena dengan ada bumbu-bumbu khusus, bumbu-bumbu spesial lah itu kan.
0: Iya, betul.
2: Terus juga kalau masalah pelayanan kayaknya juga sudah inilah optimal lah kan. Nah, kami tertarik tadi yang bahas masalah tempat. Karena kan sekarang ini kan anak-anak muda ini kan galak cari tempat-tempat nongki kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau misal mereka tuh ngerasa nyaman, itu kan otomatis pasti mereka tuh betah lama-lama di situ kan. Yang tadinya mesen kue tiaw be, itu kan.
0: Aju mesen banyak ada.
2: Pengen lebih lama lagi mesen yang lain dulu, itu kan. Nah, kalau di restoran tempat Cek Rizky di Dewe itu konsep apa tempatnya itu Cek Mano Cek itu nah apa memang ada di desain khusus Cek itu nah terus juga apa sih yang aku yang jadi keunggulan di tempat Cek Rizky ini ya sehingga apa konsumen itu betah lama-lama di situ nah Cek itu
0: keunggulan dari tempat ini ya tempat usahanya ya
2: iya mungkin selain aku kalau sekarang hotspot, ya itu kan.
0: Oh iya, wifi-nya nah, kan.
2: Wifi-nya, terus kalau tempatnya itu dewek, cak mana konsepnya, cak itu nah. Itu mungkin pengen dengar, jadi kami yang di rumahnya ada gambaran, cak itu kan.
0: Iya. Cara-cara anak muda ya.
2: Nah itu.
0: Oke.
2: Iya. Mungkin itu yang ditanya ke Cek.
0: Iya, siap.
2: Jadi istinya, semoga usahanya ke depannya semakin maju,
1: siap,
2: bisa
1: siap.
2: Buka. Cabang lagi di mana-mana.
0: Amin.
2: Ya itu be.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nadia ini sudah dengar dari awal bahwa kalau untuk masalah raso segala macam tidak diragukan begitu juga dengan pelayanan. Dia tertarik dengan apa tuh konsep dari tentu dari rumah makan yang Rizky bangun seperti itu. Sama keunggulannya tuh apa sih dari rumah makan itu silakan.
1: Kalau tempat ya tadi yang jelas tempatnya tuh dia tuh walaupun dia kopi sis apa temanya jadul ya tapi dia ada AC
0: adem
1: jadi
0: ya
1: adem dingin dan di dalam situ banyak banyak colokan juga banyak
0: untuk ini
1: jadi
0: ya?
1: Santai duduk di sana tuh santai sebenarnya untuk biasanya pagi-pagi tuh banyak wong-wong bang duduk
0: wong bang dulu situ ya.
1: Kan di sana banyak bang kan.
0: Ya nyari sarapan
1: nah,
0: ya benar.
1: Nah, sama banyak asu-asu kan habis maraton. Nah, ke sana biasanya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Di situ ya. Jadi yang menjadi keunggulan tempat iski tadi itulah tadi.
1: Iya, kalau wifi sih belum untuk umum.
0: Belum untuk umum. Wifi kagak begoyo.
1: Kagak begoyo.
0: Kan yang penting konsep dulu yang Instagramable ya, yang pasti ya deh.
1: Ini selantai dulu kagak mungkin tahun depan baru
0: berani baru lantai lantai ya. Oke, karena juga dulu situasi ya.
1: Ini pun selantai kadang penuh untuk penuh.
0: Jadi ngantri.
1: Ngantri biasanya. Makanya nak dipikirin untuk lantai kedua.
0: Ini sudah baru belum setahun nih, udah setengah tahun sudah rame. Lantai berpikir pula untuk lantai kedua ya.
1: Ya makanya jingok dulu kita jingok situasi ya. Ke setahun dulu. Setahun kan jangan cepet-cepet kaget.
0: Yo kaget terduduk ya.
1: Kaget terduduk.
0: Yo. Nah Ki, kita kan tahu kan sekarang ini segala kan serba mahal ya Ki ya. Dalam musim pengadaan bahan-bahan baku lah dari usaha Rizky yang Rizky jalan itu. Nah itu camano caro Rizky dalam mensiasati ya, nah, di tengah tentunya harga bahan-bahan pokok
1: naik galo. Mahal
0: naik galo. Terus Rizky masih tetap mempertahankan rasa dan juga mempertahankan kualitas ya, nah, dengan harga yang dikatakan murah tidak, tapi dikatakan mahal juga tidak. Nah itu silakan.
1: Yo mungkin kita dari pokoknya kita tidak ada perubahan dari awal porsi segitulah. Rasa segitulah. Paling yo tidak ada berubah sih walaupun harga barang naik. Paling kemarin yang dulunya 34.000 naik jadi 35, paling naik itu cek
0: naik 1.000
1: lah paling.
0: Dan uang bisa memaklumi
1: yo,
0: ya
1: karena barang naik kalau cek bukan apa barang naik kalau
0: barang-barang naik lo ya, jadi disiasati seperti itu. Kalau untuk sampai dengan saat ini untuk pemenuhan apa bahan-bahan baku dari usaha dari apa dari produk yang dibuat sulit tidak dapatkannya?
1: Tidak, karena kan aku dekat pasar juga.
0: Wih, salah kelamanya. Habis sedikit beli.
1: Jadi tidak ada pernah stok barang. Jadi barang tuh fresh terus.
0: Oh, selalu fresh ya. Jadi tidak ada ini. Pokoknya karena dekat pasar kan. Jadi segalanya mudah langsung dicari seperti itu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya habis jalan langsung tinggal ambil. Jalan tidak sampai 2 menit sampai.
0: Oke. Bagaimana caranya tentunya menghadapi pelanggan ini kan pasti kan kita tuh kan tidak seluruhnya wong tuh senang. Yang welcome senang gitu. Ada be wong yang komplain.
1: Ado.
0: Pernah ada berhadapan dengan wong yang komplain?
1: Pernah.
0: Bagaimana cara Anda menghadapi orang yang mengkritik ya?
1: Pokoknya kita iyo ke dulu. Pokoknya sesuai. Kan sesuai tadi aku ngomong balik tadi ngomong kan ada standarnya.
0: Ada standar ya.
1: Ada yang ngomong kopinya kurang manis. Itu standar aja itu. Karena wong banyak seneng yang standar. Misalnya wong 8 ngomong ini lemak. Wong 2 ngomong enggak lemak.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kan jadi
0: berarti
1: kan
0: kita masih menang yang 8.
1: Jadi kan kita melu standar itu.
0: Standar
1: mungkin
0: enggak
1: sesuai dengan beliau kan.
0: Dengan ini dia ya, lidah dia ya. Jadi mungkin dia yang terlalu pesan manis misalnya
1: gitu kan. Berarti kalau lain kali dia datang kita kurangi gula itu.
0: Seperti itu ya. Jadi mensiasatinya seperti itu. Biar dia enggak lari juga ya.
1: Benar ya.
0: Nah, ini yang menarik ya, ini terkait dengan tentunya membangun loyalitas pelanggan. Ini kan sesuai dengan tema nih. Kan Rizky berusaha untuk jangan sampai kalau pacak pelanggan lama tetap bertahan, pelanggan baru datang terus. Seperti itu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya pelayanan yang ramah dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan menurut Rizky?
1: Sekarang nih uang nih dikit-dikit viral, Cek. Nah, jadi kita harus ramah-ramah lah.
0: Kalau
1: tidak ramah yo bahaya. Apalagi komen uang di Google Map itu nah. Bintang 1 kita amsyong.
0: Jadi sangat berpengaruh
1: gitu ya. Pengaruh itu.
0: Kalau untuk yang namanya di era digital ini ya.
1: Seluruh pegawai kita sudah kita omongi harus ramah itu. Tidak udah sebasengan lah pokoknya.
0: Jadi tentunya sapa senyum salam itu diterapkan
1: karena jari konsumen itu lebih sakit.
0: Iya, lebih tajam daripada lidah ya.
1: Jangan itu.
0: Itu yang dijago sampai dengan sekarang ya. Oke. Nah, cara khusus yang Rizky lakukan dalam menjaga komunikasi dengan pelanggan itu seperti apa?
1: Cara khusus ya pokoknya uang tuh kalau ada misalnya langganan-langganan tuh banyak yang seneng sama kita, Cek. Karena kita tuh
0: iya karena ramah
1: tadi.
0: Terus humble
1: jadi kita tuh bukan sebagai pemilik sama tamu bukan. Jadi macam kelakar tuh lemak nian pokoknya apalagi yang bawa budak kecil bawa apa nah itu
0: sama di ini kayak ya Jadi artinya komunikasi yang dibangun tuh bukan lagi ya, apa?
1: Iya, jadi cak itu anggap keluarga.
0: Cak macam keluarga. Jadi akhirnya uang tuh datang lagi lagi ya. Oke, okay. Kaki kita bakal lanjut ke lagi, tapi kita bakal dengar ke dulu sih kok lagu ya.
1: Siap.
0: Untuk dodolor, kaki kalau nak bertanya juga lagi dipersilakan bilan telepon 0711351656 dan juga kaki kita buka juga di WhatsApp ya kalau misalnya ada kaki kita baca ke. Kita dengar ke dulu ada sih kok lagu pilihan yang sudah kita persiapkan. Ini karena ngomongnya usahanya di masalah makanan, jadi kita juga bakal menghadirkan lagu yang berkaitan dengan makanan. Ada pempek lenjer.

0: Oke, masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang di acara Teras UMKM Loka Kito, rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen, bersama Rizky Pebian SM ya, owner dari Tekseng Kopitien. YouTube ya. Pecahnya lah sudah banyak yang komen ya dak ya. Yang pasti bakal kita baca ya. Tapi kita lanjut lagi tentunya ngobrol sama Rizky dulu sebelum kita baca ke tentunya komen-komen yang ada di YouTube Pro 4 RRI Palembang ya. Kita lanjut lagi Ki. Akor. Oke, Ki. Tadi sempat break sejenak kita. Nah, kita masih membahas tentang tema kita di hari ini. Masih tentang menjaga bagaimana hubungan baik dengan pelanggan ya, yeah. Agar pelanggan lama tetap setia dan pelanggan baru berdatangan, seperti itu ya. Nah, kalau untuk menjaga kualitas rasa sendiri, menurut Rizky, seberapa penting sih inovasi rasa atau produk baru bagi keberlangsungan sebuah usaha?
1: Penting itu. Jadi kita setiap bulan mungkin tambah menu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tambah menu. Mm-hmm. Jadi tidak do menu itu baik. Jadi ada tambahan terus.
0: Jadi harus terus kalau memang nak naik kelas kita tuh
1: harus tambah terus. Terus. Jangan tambah. Yang itulah terus kan. Oh. Jadi bosan ngegek wong.
0: Yo, jadi menghindari wong malek ya. Jadi ditambahilah menu-menu yang baru-baru.
1: Benar.
0: Nah, ketika suatu usaha semakin berkembang dan jumlah pesanan semakin meningkat, mana cara menjaga kualitas agar tidak menurun? Menurut Rizky.
1: Walaupun lagi ramai kita masak tidak sebasingan aja. Nah, kan berkebanyakan kan kuang kalau ramai sudah sebasingan.
0: Iya, jadi kan kualitas
1: rusak, bumbunya rasanya rusak kan. Mm-hmm. Ini kita tidak. Pokoknya nak walaupun lagi ramai mau tidak mau nunggu lah.
0: Iya.
1: Biarlah lama itu. Yang penting rasa tidak berubah.
0: Rasa tidak berubah. Oke. Okay. Itu jadi kalau misalnya lagi pesanan ramai ini maki ini juga tidak maki apa saja ya? Maki maaf ya aplikasi tidak untuk ini.
1: Kayak
0: misalnya wong nak mesen-mesen ya?
1: Bisa, ada di Grab ada.
0: Di Grab pun dia ada ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi bisa di situ bisa lihat
1: bisa.
0: Ya. Untuk ininya. Oke. Oke, kita baca ke dulu Ki ya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada apa? Dari YouTube ya. Ini dari YouTube Pro 4 RRI Palembang ini ada yang komen nih Rizky. Caknya kanti ini caknya kawan-kawan ini caknya. Dari Citraland katanya toko Rizky ini merupakan tokoh inspiratif yang tentunya wajib dinanti ya katanya. Nggak. Ini Rizky wong kaya lama bukan katanya. Nah, ada dari itu dari Citraland ya, terus juga ada tadi yang pertama tadi dari Willy ya. Kemudian ada juga dari Anthony Hadi Salim 1322 ya. Ada lowongan dak jenyo. Kan dari Citraland kembali pertanyaannya katanya Kiki buka lowongan waiters dak katanya. Kemudian dari Anthony Hadi Salim tadi berarti memang ini katanya sudah terkenal dari tahun 1970-an. Coba di
1: iya, kalau tahun 70 terkenal
0: sudah terkenal dari tahun 1970-an ya. Nah, ada Stephen ya. Stephen ini komentar seperti ini. Ini kopi Tien Palembang best di Palembang katanya. Harus dicoba guys katanya. Inilah aku lah sering ke sini katanya. Ownernya Rizky keren masih muda hobi berbisnis pula. Wah, luar biasa. Oke, Ki. Terkait dengan apa? Usaha selain dari tentunya makanannya yang lemah, terus hidangannya penyajiannya yang yang menarik, kemudian juga tempatnya yang menarik, ditambah juga dengan tentunya keramahan dari kita dalam pelayanan seperti itu kan, itu yang membuat tentunya pelanggan akan balik lagi, bakal tetap setia sama kita. Cetu. Nah, kalau menurut Rizky Dewe, jadi kira-kira kata kunci atau apa kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen?
1: Yo, sertifikat halal tadi.
0: Nah, oke. Jadi terkait dengan sertifikat halal. Jadi kan ini sudah diawali oleh Rizky bahwa di tahun 1970 kakek memulai merintis usaha tetapi dengan non halal ya. Dan kini Rizky beralih mengambil alih ya, mengambil alih usaha tersebut dari kakek yang sudah tidak ada lagi jadi pewarisnya. Dan Rizky merumpak semuanya dari yang tidak halal menjadi halal. Nah, ini kira-kira terkait dengan legalitas. Kalau yang namanya usaha kan pasti harus ada NIB, kemudian juga harus ada PIRT misalnya itu kan, harus ada juga hakinya, harus ada juga label halalnya. Nah, ini sampai dengan saat ini kan dari non halal ke halal itu kan bentuk dari untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, ini bagaimana cara Rizky membuat itu kesulitan atau tidak membuat seluruh legalitas?
1: Yo, awalnya sulit yang untuk buat halal kan banyak syaratnya kan. Tapi sekarang sudah selesai lagi diurus, mungkin sebentar lagi sudah keluar
0: halalnya. Sudah keluar halalnya ya. Jadi artinya jangan tidak ini ya.
1: Jangan dekati sertifikat gitu. Wong enggak percaya kan.
0: Percaya,
1: tapi kalau ada sertifikat itu wong lebih nambah percaya.
0: Jadi lebih meningkatkan pasti kepercayaannya tadi lebih ya. Lebih pasti. Karena kan dari namo mungkin
1: namo kan Chinese nian.
0: Iya, Chinese nian. Jadi di situ agak mundur maju bener enggak halal seperti itu ya.
1: Banyak yang cah itu, Cek. Banyak terbukti. Jadi wong asal buka pintu tuh ini halal halal dak katanya.
0: Jangan pecah saya ya. Tadi lore Cikaya tadi bercerita di balik layar sama Rizky bahwa Cikaya punya pengalaman ya itu kan. Ternyata Cikaya masuk ke tempat yang rupanya non-halal ya itu, cuma yang enaknya pelaku usahanya dia jujur, dia ngomong kan katanya, "Ibu, maaf di sini katanya non-halal." Nah, ini sudah. Jadi waktu ketika buat itu tuh susah dak, Ki?
1: Buat
0: maksudnya apa? NIB. Karena kan itu kan pelaku UMKM ini kan didukung oleh pemerintah nih. Nomor induk berusaha itu kan kalau dulu mungkin kan tidak pula terlalu penting ego, tapi kalau sekarang sebagai salah satu bentuk apa kita nih didukung oleh pemerintah dan juga sebagai ketaatan kita lah ya sebagai warga negara, itu kan harus adu galau sih itu nah untuk meningkatkan kualitas apa kepercayaan dari pelanggan. Nah, itu susah dak ngurus-ngurus itu? Karena kan gratis galau itu
1: walaupun susah ya harus kita tetap kita urus kan, harus ada itu. Itu kan kewajiban kan.
0: Ya, betul. Jadi Rizky ngurus itu dewek.
1: Yang ngurus, diurus galau.
0: Kalau yang untuk hakinya namo terkait dengan namo usaha. Kan macam namo itu kan namo dari kakek itu. Kan itu kan kalau gitu nih jangan sampai kakek
1: diembewong. Kakek
0: itu
1: urus.
0: Itu diurus juga.
1: Kalau cak namo kopi tien itu kan sebenarnya namo bahasa Mandarin itu.
0: Mandarin.
1: Kopi tien itu artinya kedai kopi.
0: Kedai kopi, kopi tian itu artinya.
1: Bukan kopi tian, beda ya. Kalau kopi tian kan wong dewek
0: ya.
1: Ada hakinya juga itu, beda.
0: Ini kopi tian ya. Kopi tian artinya kedai kopi.
1: Kedai kopi, bahasa
0: Mandarin. Chinese, Mandarin ya. Nah, itu sedang diurus.
1: Sedang diurus.
0: Hakinya ya. Jangan sampai kaki
1: ala payah-payah.
0: Kaki ala payah-payah merintis gitu kan. Kira-kira kan. Oke, nah. Kembali lagi kita tentunya selama menjalankan usaha, pengalaman yang paling berkesan bersama pelanggan tuh apa, Ki? Jadi kalau nyingok dari komentar-komentar dari dari YouTube-nya nih, apa mereka punya kesan dewek nih pernah mungkin makan kesan ya itu nah.
1: Yo, kesannya yo banyak yang tapi yo sebanyak ini yo
0: review
1: yo, kata
0: reviewin coba noh.
1: Review sih yo bagus, lemak-lemak galah dia ngomong lemak lah pokoknya. Pokoknya sejauh ini kebanyakan yang oke lah.
0: Yang paling best seller dari sekian banyak menu yang ada di tentunya kopi tian tempat Rizky usaha.
1: Kalau dari makanan ada kue tiaw goreng, kalau dari minuman ada teh tarik.
0: Oh, itu yang paling best seller, yang selalu dicari wong.
1: Itu kalau itu pokoknya teh tarik itu paling best seller. Pokoknya kalau dia ngomong dak kate yang selama itu uji wong kita dak tahu
0: Iya. Tidak, teh tarik tuh yang cak mana sih, Cek? Gede belum pernah lo Mas.
1: Teh tarik itu kayak teh Malaysia, Cek.
0: Teh Malaysia,
1: Teh pakai susu itu nah.
0: Oh, teh pakai susu. Iya,
1: yang ada pucuknya debui tapi beda sama teh susu, beda rasanya.
0: Oh, dia di yang pakai apa kata pakai teko
1: yang tarik itu yang dicak ini kan.
0: Untuk ininya ya. Untuk apa menambah apa mungkin buih-buihnya tadi itu dari tarik itu tadi
1: dari
0: ya.
1: Dari tarik itu.
0: Nah, apakah pernah ada pelanggan yang memberikan masukan kemudian mengubah dan meningkat dalam meningkatkan usaha? Ada enggak pernah pelanggan mungkin ngejuk ke masukan?
1: Ada.
0: Dan terus akhirnya itu Rizky rubah dan ini menjadi meningkatkan usaha.
1: Ada kayak awal-awal kan rasanya pasti enggak, Cek, itu, Cek. Yang bukan kue tiaw, maksudnya ada yang lain-lain tuh.
0: Lain-lain.
1: Uji adon kong tambah ini katanya lebih biar lebih oke. Nah, kita peloi. Nah, itu memang lemak nian kan.
0: Lemak nian.
1: Nambah ilmu juga, Cek.
0: Yo, yo. Jadi artinya masukan-masukan yang dari uang-uang yang
1: kita tampung dulu.
0: Yo, yang bersifat positif ditampung, kemudian
1: memang bisa kita
0: realisasikan.
1: Ya, kita coba.
0: Direalisasikan nih. Nah, apa kesalahan yang pernah dilakukan dalam membangun usaha dan menjadi pelajaran penting sampai dengan sekarang?
1: Kesalahannya mungkin awal-awal, Cek, karena waktu habis endorse kan bujibun masuk sih. Nah, kita kelabakan itu.
0: Kelabakan.
1: Nah,
0: waktu pas endorse.
1: Iya, habis sudah endorse kan rame kan? Rame itu ramenya, Cek. Nah, itu kita kelabakan itu.
0: Waktu pas ini ya. Jadi dari situlah ininya ya.
1: Nah, dari situlah baru kita belajar.
0: Belajar. Oh,
1: berarti nangkep konsumen.

0: Tapi rasa tidak.
1: Tidak, ya. Yeah.
0: Kalau aku lebih dulu ke rasa daripada tempat. Tempat nomor dua menaku.
1: Iya, tapi rasa dulu yang utama.
0: Rasa dulu, ya.
1: Karena kalau rasa itulah yang membuat untuk akhirnya balik, yeah, balik lagi itu. Bedanya tuh ya. Oke, nah ini menarik sekali yang pasti dulurku. Nah, yo, prinsip eh, apa prinsip yang selalu Rizky pegang untuk menjalankan usaha sampai dengan saat ini? Prinsip untuk utama nih Cik Tuna. Jadi biar pelanggan pelanggan datang lagi. Mm-hmm. Kemudian juga untuk pesan atau prinsip utama juga di dalam tentunya mempertahankan rasa itu apa mungkin yang woro-woro ataupun juga nasihat yang Rizky sampaikan kepada apa? Kepada apa bukan ini pegawai ya. Nah, pegawai Rizky itu apa kira-kira agar tetap bertahan usahanya.
0: Yo, kalau untuk pegawai yang penting dia pegawai pegawai bener-bener be.
1: Bener-bener.
0: Pegawai ya, bener-bener rame pacak bergaji ya. Pegawai sebasingan tidak bergaji kamu bener enggak? Bener deh.
1: Iya iya iya. Suci nanti guys aku dia nyawang. Jadi kamu yang karyawan Rizky benar-benar pulang pegawai. Kalau kamu pegawai bergaji ya. Kalau benar pegawai ya. Kalau tidak benar
0: tergantung kamu tuh lah benar enggak deh. Asal kamu benar-benar kan rame ya.
1: Rame benar.
0: Bonus.
1: Dapat bonus. Iya iya iya. Nah, sampai dengan sekarang sudah 8 ya karyawannya.
0: 8.
1: Jadi dan sudah berusaha untuk besok kalau pacak sampai naik tingkat ya.
0: Yo, naik tingkat.
1: Jadi apa?
0: Kalau pacak ke cabang luar negeri ya lah.
1: Oh, amin amin amin. Luar biasa. Oke. Oke, mungkin kan masyarakat masih banyak yang apa ya yang bertanya-tanya ya bagaimana tentunya Rizky dalam menjaga pelanggan tetap setia dengan kejujuran. Kadang kan kita nih kadang galak tidak do berani untuk berkata jujur. Iya kan? Ngomong yo ini ternyata tidak sesuai dengan hal tersebut. Dan ini kan juga kan bisa membuat pelanggan laju tidak percaya dengan kita. Nah, untuk menjaga kejujuran kepada pelanggan terutama terkait harga, bahan, ukuran dan kualitas produk itu cak mana cara Rizky melakukannya?
0: Yo, kalau barang dari segi bahan cak, kita tidak ada pakai bahan sebasingan tadi. Jadi uang tu baca tahu cak rasa, misalnya ayam, ini ayam lamo, uang tu terasa pasti. Dan usah kita ngomong pun uang lah tahu. Nah, itu dari situ kan uang baca tamu-tamu tu baca tahu dewe. Oh ini bahannya memang benar-benar ini. Yo terus harga di menu sama harga di kasir kan tetap sama. Ya ada kita ubah-ubah. Ada kan?
1: Yo, harga di menu cak yo ini ada kan? Nah, taunya pasti kasir ternyata harganya beda. Lebih mahal seperti itu kan?
0: Itu tidak gitu. Itu pokoknya kita segalanya pokok kita jujur. Asal barangnya aduh misalnya pesan barang ini tidak kati misalnya bahannya jelek misalnya. Saya pesan cakwe tapi cakwenya lagi rusak. Tidak kita keluarin kosong ngomongnya bem itu.
1: Oh,
0: nah, itu yang kita dulu
1: jadi jujur-jujur kan.
0: Harus jujur-jujuran bem menaku jualan itu.
1: Yo artinya kan memang itu tadi kita nak kepengen kalau pacak langgeng.
0: Nah,
1: kan?
0: Langgeng.
1: Hubungan bukan cuma hubungan percintaan tapi baik antara kau dan dia
0: akol,
1: kan. Tetapi juga hubungan di dalam apa di dalam sebuah usaha kan itu. Untuk bisa dijago. Jadi ini tadi ada juga komentar ya. Katanya melayani dak kalau seandainya ada yang pesen tapi apa kalau kita ini online.
0: Oh layani banyak sekarang yang cak itu. Wong banyak yang pesen melalui HP. Itu banyak sekarang.
1: Karena kan sekarang ini wong dia banyak yang apa rebahan kaum rebahan ini kan lebih lemak. Apa ki HP baik ya pesan.
0: Banyak yang ya. Yang pesen bisa pesen secara langsung, bisa pesen dari Grab bisa. Tapi kebanyakan pesen secara langsung kayak dia yang gosen dewe.
1: Oh di gosen dewe.
0: Nah, itu banyak.
1: Jadi kalau misalnya udah pesan secara langsung itu menghubungi Rizky melalui WA.
0: Melalui WA.
1: Berapa nomor WA-nya?
0: Ada WA-nya tertera di Instagram. 0821-785-38-338.
1: 0821-785-38-338-338. Nah, jadi buat dulur kalau misalnya nah ini pacak pesan langsung nih ke Rizky melalui itu tadi.
0: Iya, melalui WA.
1: Oke, Rizky, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di suasana tentunya siang hari ini mungkin sebagai sedikit closing statement, mungkin apa yang menjadi pesan Rizky untuk para pelaku UMKM di dalam tentunya mereka berani untuk bisa memulai sebuah usaha karena ada rasa kecenderungan ketakutan, takut kalau tidak laku, takut kalau tidak ini, yaitu, kan? Atau mungkin kecenderungan lainnya. Nah, pesan Rizky terhadap pelaku UMKM ini seperti

0: apa dan harapan Rizky ke depannya terhadap usaha Rizky seperti apa?
1: Ya awalnya kita juga takut kan yang aku ngomong tadi. Ay, kalau aku enggak sangkir kopi ini
0: ya. Ya, terpikir itu Ki ya.
1: Ya terpikir. Ada dari pagi sampai malam nih dapat duit enggak 50.000 be dapat enggak ini. Itu dulu pernah terpikir itu. Ya. Tapi yo harus dicoba be, harus berani be.
0: Harus berani spekulasi.
1: Berani coba biar pacak kaya.
0: Itu. Amun enggak itu enggak tahu
1: amun gitu. Pokoknya hidup nih nomor satu kaya itulah.
0: Yo, enggak ke mana kaya?
1: Kaya.
0: Kaya.
1: Pokoknya walaupun kita sarang kita ngomong kaya.
0: Kaya. Jadi artinya harus yang paling utama adalah harus berani.
1: Harus berani.
0: Jadi jangan pernah pernah semangat apa patah semangat ya. Kalau ketika kadang tuh bukan apa Ki, apalagi kalau baru-baru tuh kan. Baru-baru sehari dua hari gue belum kenal. Sepi
1: agak lah
0: laju tidak jadi tidak ini kan ya tuh kan akhirnya
1: tidak semangat ya
0: tidak semangat dan psikologi yang membuat sebuah usaha itu kadang rubuh ki manajemen keuangan
1: itu.
0: Kadang uang tuh tidak bisa membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan toko. Usaha toko ya tuh. Nah jadi kadang dicampur aduk. Nah kalau Rizky Dewek cak mana itu dalam
1: kita pisah itu
0: kita pisah
1: aku ya? Yang megang aku walaupun aku yang megang omset tapi dipisah
0: dalam pembukuan
1: itu sama keperluan pribadi kan beda. Itu dipisah. Kalau dicampur ya hancur.
0: Jadi kan kita bisa tahu seberapa sih sebenarnya keuntungan kita kan.
1: Iya, benar.
0: Oke. Sebagai penutup yang menjadi tentunya harapan Rizky ke depan terhadap usaha seperti apa?
1: Usaha dewek
0: ini. Ya, usaha Rizky dewek.
1: Ya, pacak buka cabang di luar negeri. Di Hong Kong aku dak.
0: Iya.
1: Apa di Amerika? Amerika jauhan. Ke jauh ini nak ngopi di sana dak? Dekat-dekat sini.
0: Mana tahu ada bule-bule di sana kan yang nak ngopi kan juga. Ini kan. Ya, kita enggak tahu kan ki namanya ini kan.
1: Laju apa
0: kita? Kan kita tuh bermimpilah setinggi mungkin kan seperti itu kan. Jadi jangan pernah memadamkan mimpi ada karena segala sesuatu itu bermula dari mimpi.
1: Enggak usah jauh-jauh dulu Malaysia dulu buka lah.
0: Malaysia dulu buka. Dari situ kayak kan ini
1: Shanghai
0: lah. Cabang di Palembang lah, cabang di Indonesia lah banyak. Berapa provinsi lah sudah ada kalau cabangnya.
1: Baru buka di luar negeri.
0: Nah,
1: Malaysia, Shanghai
0: gitu. Sehingga nyoki. Bukan lagi
1: lah. Datang aku kesini.
0: Awas jangan sombong kau Ki. Make Lamborghini lah juga ada nol lagi sih.
1: Datang pokoknya.
0: Datang tetap ya. Kalau diundang tetap datang ya.
1: Tetap RR ini rumah aku tuh lah.
0: Asik. RR rumah rakyat Indonesia, rumah Rizky juga Rizky juga Pak ya kalau cah itu Rizky, terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga tentunya kebersamaannya di siang hari ini dalam tentunya obrolan UMKM teras UMKM lokak kita ya. Dari perbincangan bersama Rizky uangnya asik, unik ya. Dan juga yang pasti ini banyak nian chat-chat yang dari YouTube ya. Dari YouTube banyak nian komentar-komentar dari tentunya para pelanggan setia Rizky. Dan ternyata itu memang ternyata tidak kaleng-kaleng ya, Dedelur ya. Artinya dari komentar-komentar ini memang usaha ini sudah dilirik oleh dan sudah banyak diketahui kurang lebih seperti itu ya. Belum setahun lagi. Apalagi lah sudah setahun sampai bertahun-tahun ya Daki ya. Amin. Semoga baik. Oke, kalau Cia itu dan Dulur, tidak terasa waktu juga yang akhirnya membawa kami di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran Rizky di siang hari ini. Obrolan yang membawa pembelajaran yang luar biasa, membawa apa spirit dan juga memberikan inovasi motivasi ya bagi tentunya para pelaku UMKM untuk bisa maju seperti usaha yang dijalani Rizky. Dan semoga baik usaha Rizky dan harapan Rizky agar bisa sampai tentunya usaha ini sampai ke luar negeri akan terrealisasi.
1: Amin.
0: Dan tentunya pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kami berdua ya, kalau itu Cik Gaya sama Rizky nak pamit mundur dulu, dodolor di teras UMKM. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akor.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Perumpat Suara Budaya Nusantara.

Dulurku di mana Bebrado masih di 88,4 MHz perempat dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya kita dengar sama-sama kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dedulurku di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan zuhur tadi, maka tibalah waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya robbal alamin. Berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut setelah ini kita bakal hadir ke lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari

Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih menghadirkan ragam lagu dan juga informasi untuk siang hari ini ya. Nah, ini informasi terkait dengan tentunya pelaku industri kreatif, di mana pelaku industri kreatif harus inovatif dan memanfaatkan teknologi informasi berbackcraft sosialisasikan AI. Sedulur pelaku usaha industri kreatif di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, Pekalongan pada khususnya, jumlahnya sangat banyak dan sudah menghasilkan berbagai produk kreatif yang berkualitas. Cuma baik, pelaku usaha kreatif ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama masalah permodalan dan cara menjual. Persoalan ini muncul lantaran pelaku industri kreatif ini masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan produksinya, dan mereka belum inovatif maupun belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan baik. Hal ini menjadi salah satu sorotan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ganjar juga mengingatkan akan pentingnya yang namanya quality control dari sebuah produk ya. Oke, ada dulurku di mana biar berada. Itu tadi informasinya ya yang pacak kami hadirkan. Nah, dulur, jadi pelaku industri kreatif harus namanya kreatif dan juga harus inovatif ya. Nah, kali kita bakal mengenal apa itu tentunya ekonomi kreatif berbasis teknologi digital dan mengapa penting bagi generasi muda. Oke, kita tapi dengarkan dulu 4 lawang kali ini ya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cegaya, inilah informasi selengkapnya. Nasi Jamblang adalah kuliner khas Cirebon yang berasal dari desa Jamblang. Makanan ini terkenal karena dibungkus dengan daun jati, membuat nasinya tahan hingga 3 hari. Awalnya nasi Jamblang dibuat saat pembangunan jalan raya Anyer Panurukan oleh Jenderal Dendels, dan warga menemukan cara agar nasi tidak cepat basi sehingga bisa menjadi bekal bagi para pekerja dan pasukan gerilya. Mainyari nasi Jamblang menjadi kuliner legendaris yang digemari wisatawan. Disajikan dengan lauk pecak cumi, pepes rajungan, dan juga sambal, di mana hidangan ini juga ditemukan di Cirebon. Temberungun adalah makanan khas suku Tidung di Bulungan ya, Kalimantan Utara, di mana keong laut ini mempunyai tekstur kenyal dan sering disajikan pada saat acara penting masyarakat pesisir. Hidangan ini biasanya diolah menjadi pepes atau tumis setelah direbus dan dibersihkan. Selain lezat, temberungun ini juga bergizi, nilainya tinggi dengan kandungan protein sekitar 12%. Mainyari temberungun semakin langka, namun warga terus melestarikannya. Kuliner ini diperkenalkan sebagai warisan budaya Tidung. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacar diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacar melalui sosial media terverifikasi kami pacar Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cegaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dulurku di mana Bibrado, selanjutnya kita akan menuju ke Perempat Jakarta untuk melalui siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite tradisi benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi, Abang Po. Iya benar ya, benar. Cuma ganti supir doang, Abang Po. Tadi ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, ayah dapatnya flyernya begitu. Oh, aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi. Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, maksudnya di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak. Perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali. Dengan
1: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat nih?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe II pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan bukan ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi. Ya,
3: kita mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini. Gitu. Kita ngobrolnya sekarang ya, pelampiasannya ya, nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Kan. Nah, ngomong-ngomong, Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai gawe adat Inandowe 2 ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inandowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inandowe, jadi Inandowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh gitu. Ina. Oke, Ina.
3: Itu dari si bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau duwe itu kepunyaan. Jadi
2: duwe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan duwe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan duwe ini di Desa Loyo karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyo gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu.
2: Oke, ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyo itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya yang, itu untuk bukan, tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu, gawe adat itu, kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi, ya? Kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari.
3: Ya,
2: dari
3: tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
3: Mi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
2: Boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Nah,
3: kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok, itu harus kita ngasih tahu dulu, apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu, dari beberapa konsepnya, kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri. Kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelincir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi Dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok. Gitu. Hmm. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol ya. Itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau ya, kata
3: geben.
2: Namanya. Oh, dari, itu fungsinya apa nih?
3: Nah, geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omi, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi betul. Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingih. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga supaya generasi muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas. Itu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa diperkenalkan keluar. Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih King Beng. Iya,
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin ya, gitu mungkin ya dari,
3: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya karena makam itu memang desa tua gitu. Betul. Kan jadi itu
2: makam
3: yang
2: Selaparang dua tadi nih
3: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak? Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak? Yang namanya Inandoe ini, namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya? Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan dan dari bambu ya Mi-nya.
3: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Sikur.
3: Nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: betul,
2: begitu betul, ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, mie Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
3: multifungsi ya.
2: Memang memang mirip dia. Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi gitu,
2: Mbak. Betul. Mbak. Itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu betul, untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya. Betul. Lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngeramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern
3: ya,
2: berarti ini
3: area jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Di Sikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Ya, di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
2: Nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
3: jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke dalam.
3: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silahkan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya
3: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Betul sekali. Enggak
1: Enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Berasa berdua aja saya.
1: Iya deh. Omin kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita untuk bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213505415510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1214928. Baik Kak, Omin, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima kita telepon terima yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi. Kira tadi udah menghilang. Mau diganti itu.
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram kebalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya ke wisata Lombok itu. Halo Jakarta Pak Nova Blaem.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya Pak ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beli ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harus selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Loe. Apalagi temanya. Loe ya, Loe. Temanya gawe adat Inan Loe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan Loe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul.
4: 100 Cikgu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Loe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa? Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas

0: kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mami sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
1: Betul, karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi?
0: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, betul. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini turun-temurun gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya, itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
0: mengingat ada. Leluhurnya lah
1: ya,
0: itu kan.
1: Leluhurnya yang di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan? Betul. Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, eh, tetua-tua Nike kalau istilahnya
0: kita
1: dia yang jadi
0: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka
1: gitu kan. Mereka pagar kita ya, nih,
0: betul.
1: Supaya kita nggak lompat pagar ya, itu betul, ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu, Mpo.
2: Gimana? Kedah, kedah. Baik, masih ada waktu nih, kau Ming.
1: Oke. Okay.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp di sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpo.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
1: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
0: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan, jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omel mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu, jadi apa
1: dari yang besar sampai kecil gitu ya?
0: Yang besar sampai yang kecil gitu, biasanya satu setan, satu set gitu kan, satu set, jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
1: kira-kira
0: saya,
1: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
0: Ya di atas 200
1: lah. Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
0: ukuran.
1: Ukuran
0: bisa
1: dan
0: juga
1: ukirannya juga
0: satu
1: ya.
0: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
1: Di dirajut di situ ya.
0: Dirajut di sana gitu, tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
0: pre-order lah ya.
1: Pre-order lah. Harus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia tuh ya budaya begitu. Ini ada dari Wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cik Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Po, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, silakan buat Jakarta. Ya, buat...

0: Jakarta ya.
1: Di 021 35 04 510.
0: Boleh ke WhatsApp, boleh ke WhatsAppnya kita, 0812 1129928.
2: Oke.
0: Belum ada, belum ada untuk Jakarta, Kak Omi.
2: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak, tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
2: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
0: Kan di sekolah, kan di sekolah juga kita dulu kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas, yang itu loh,
1: Kak.
0: Kitanya dari kertasnya, dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya, bahannya aslinya.
2: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya? Udah jangan sebutin tahunnya.
2: Gak usah disebutin tahunnya.
0: Jadi kita kan pakai bambu. Dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganyanya. Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa, setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar, yang warna-warni.
2: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
3: Tapi dominan perempuan yang kerjain
2: sama seperti
3: gitu.
2: Tenun ya.
3: Dominan memang ya, budaya kita memang banyakan yang perempuan
2: kalau untuk masalah kreativitas.
0: Kak Omi, kita potong ya.
2: Oh, boleh.
0: Ada penelpon dari Jakarta.
2: Oke, silakan.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ali Topan nih, Topan nih.
0: Oke. Pak Ali Topan, enggak lama nih enggak gabung.
4: Iya.
0: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
4: Balik ya.
0: Kenapa? Suaranya.
4: Balik.
0: Iya, benar-benar. Iya, suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
2: Waduh. Terkendala kayaknya sama ininya ya.
0: Pengen ngobrol infokan doang ya.
2: Oh, oke.
0: Baik, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
2: Okay.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
2: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
3: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
2: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
2: Siap.
0: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
2: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat sore. Abang Ponya, Babe Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya.

0: Nibuk merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan membuat tentunya batur atau rumah di pucuk makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara nibuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasanya dilakukan bersamaan dengan aruh adat membatur di wilayah Dayak Halong. Dayak Halong seperti desa Kapul, Nimbuk juga menjadi bagian penting pelestarian budaya Dayak, meratus dan juga memiliki nilai spiritual yang sakral. Basia Cuong adalah tradisi lisan khas masyarakat Kampar, Riau, berupa tutur halus yang berisi nasihat, petuah, dan juga sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan juga prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Cuong berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan juga penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Basia Cuong biasanya dibawa oleh Nini Mama atau tokoh yang mahir berbahasa adat. Pelestariannya dilakukan melalui lomba pelatihan rutin serta dukungan pemerintah daerah. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cigaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

0: apa? Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Ya, sungguh indah intan permata jadi hiasan si putri raja. Tak pandai saya dalam berkata terimalah salam-salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja pakai kebaya. Kebaya dipakai ya. Duduk di waro jendelo ya dak eh. Bertemu lagi bareng kulo Cek Gaya di acara kita Basanjo ya dak ya. Yo. Beliwak dimasak pindang. Pindang di masak di dalam dandang ya dak ya. Nah, Cek Gaya ngawa acara Besanjo dengan tema siapa yang masuk tim Begadang dan siapa yang masuk tim Teduk Gancang. Nah, diatur baik ya. Tema kita hari ini siapa yang masuk tim Begadang atau tim Teduk Gancang ya. Ada pepatah yang ngatu ke Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, dodolor termasuk tim yang begadang atau tim Teduk Gancang ya. Kalau Cek Gaya begadang tuh ada pangko-pangkonya bae. Nah, tapi kalau sekarangnya akhir-akhir ini Cek Gaya termasuk yang tim yang apa ya, saro Teduk Gancang. Jadi menemen lah begadang ya. Biji mata ini terjegil singgahnya sampai tengah dalu ada ya. Nah, jadi tapi ini tidak bagus sudah dulu untuk kesehatan ya dak ya. Kalau kita apa galak begadang tuh ya, apalagi begadang tuh tidak katik manfaatnya karena ini bisa merusak kesehatan. Kalau kata wong tuh ya yang namanya sirkulasi yang ada di dalam badan kita ini ya, di dalam tubuh kita ini itu tuh yang namanya apa gitu nih hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita ini berregenerasi ya. Hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita ini itu beregenerasi itu di saat kita tidur. Nah, kalau kita misalnya begadang, laju apa kata dunia, ya dak ya? Laju, maaf ngomong, kapan jadi waktunya badan kita ini akan meregenerasi apa tuh hormon-hormon ataupun pokoknya bagian-bagian penting yang ada dalam tubuh kita ini untuk diregenerasi ya. Jadi sel-sel yang rusak-rusak tuh tidak pacak diregenerasi kalau kita begadang. Makanya dibutuhkan istirahat yang cukup untuk kita tuh bisa menjaga badan kita tetap selalu sehat. Makanya banyak main hari ya, gak kena sakit kanker. Bukan kantong kering ya, sakit kanker nih, sakit kanker, tumor, miom segala macam itu salah satu penyebabnya itu adalah karena dia galak begadang ya. Di karena dia galak begadang sehingga apa gitu nih sel-sel di dalam tubuhnya, hormon-hormon dalam tubuhnya itu tidak bisa beregenerasi ya. Harusnya dia tidur istirahat ya, sehingga sel-sel yang ada di tubuh dan hormon-hormon yang ada di tubuh bisa istirahat, bisa beregenerasi. Tidak beregenerasi gara-gara biji matanya terjegil. Iya, jadi laju akhirnya sel-sel itu rusak dan menimbulkan beragam macam penyakit ya. Jadi jangan dicontoh ya. Tapi Cek Gaya nak bertanya, tim begadang apa tim Teduk Gancang? Oke, ada siapa yang nak gabung? Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Makan kue talam.
0: Hujan
1: nih. Makan kue talam di hari raya. Waalaikumsalam Cek Gaya.
0: Iya, hujan nih.
1: Tidak.
0: Itu suara apa?
1: Kipe.
0: Oh, kipe. Oh, nende. Lanjut.
1: Hujan, dua malam yang lalu. Kalau ini belum kebagian.
0: Ya, iya.
1: Jadi bekipe dulu.
0: Lanjut lagi, ada pantun selanjutnya?
1: Ada.
0: Apa?
1: Ngapa suaranya mak ini, katanya?
0: Ngapa, so itulah.
1: Suara penelpon ini, Cak. Besak cempreng nian.
0: Besak cempreng nian?
1: Iya.
0: Tidak juga di sini, ini normal ininya.
1: Oh, kami dengar dari radionya Cak di sini.
0: Tidak full ini.
1: Tidak full ya?
0: Tidak full.
1: Padahal dari jauh kenian HP-nya.
0: Iya. Ini ya, tidak full. Ini biasanya kalau maksimal itu 30. Ini enggak sampai 30 sini saya melanjakannya.
1: Iya,
0: masih
1: dengarnya dari acara ini tadi lah, UMKM tadi kan.
0: Sempreng ya.
1: Masuk tadi, iya. Kayak ini suaranya ustaznya.
0: Apa kegawaan wongnya, eh?
1: Bisa jadi. Iya, pantun keduanya.
0: Lanjut.
1: Wadola naik bentor.
0: Lantak Wadola.
1: Dari rumah ke arah Sekojo. Daripada siang ini tidur molor, lemak kita denger ke acara Besanjo.
0: Iya.
1: Itu namanya masih Cik Dola ini.
0: Masih Cik Dola. Hidup Cik Dola ini. Asal jangan Cik Dola makik kolor. Eh tapi bagus ya makik kolor. Apa udah makik kolor? Iya kalau pakai kolor paha. Iya laju. Apalagi kolor hijau tadi kan.
1: Tidak pakai kolor. Naik bentor.
0: Nah.
1: Hilang dia.
0: Iya. Payo. Lanjut. Ngomong ke masalah tim ya. Tim begadang atau tim teduk gancang? Kalau begadang alasannya ngapo? Kalau teduk gancang alasannya ngapo?
1: Kalau akhir-akhir ini jujur baik, ini masuk tim begadang ini.
0: Tim begadang? Apa penyebab engkau jadi tim begadang?
1: Penyebabnya? Apa ya?
0: Apa?
1: Kadang belum ngantuk baik ya kayaknya.
0: Belum ngantuk baik?
1: Iya. Itu sebelum ngantuk, kadang jam 9, jam 10 itu kan. Nah, oleh karena kadang ngantuk, lah timbul rasa ngantuk, tapi tidur tuh ditunda-tunda.
0: Lah juga ngantuk.
1: Tak ngantuk kan, tak itu
0: nah. Besok-besoknya ulang terus dia nyo.
1: Iya. Kadang walaupun ada tidur sebentar kan,
0: terbangun.
1: Terbangun. Pas iya apa? Mungkin baru berapa menit ya itu nah.
0: Terkelip.
1: Iya,
0: terkelip aja aja
1: wong teh. Nah, sudah tuh enggak tidur lagi.
0: Oh, iya.
1: Enggak tahu juga saya apa penyebabnya itu kan.
0: Oh, jadi sekarang tim begadang.
1: Iya.
0: Tapi begadang. Jangan sering-sering aja begadangnya ya. Karena enggak bagus ya.
1: Iya. Iya. Tapi enggak ada lah. Ini nak apa nak begadang, duduk-duduk dulu-dulu.
0: Iya.
1: Mungkin karena lah kebiasaan tadi kan. Jadi agak susah saya mau ininya kan, merubahnya itu.
0: Iya.
1: Kan.
0: Benar. Agak sarah.
1: Karena terbiasa itu kan.
0: Iya. Memang jadi, harus balik lagi tuh, dibiasakan lagi, jangan sampai tidurnya aja begadang gitu ya.
1: Betul. Apalagi dengan cuaca yang kalau malam ini panas sumpek
0: asli kan, ya, asli. Angin begaud.
1: Iya, jadi itulah kadang-kadang kalau susah tidur begadangan kan.
0: Mandilah 3 kali begaud terus singonyo gasaknyo.
1: Iya. Kadang sebelum nggak tidur tuh kadang mandi ke sekali lewat ya tuh kan.
0: Iya bentol galo gali gatoan galo gasanya
1: undi mandi.
0: Oke, lagu apa Arindo?
1: Lagunya nah ini siap pantunnya lah,
0: siap pantun nah apa.
1: Langsung ya lagunya ini apa ya
0: apa
1: ah cukup tak bercukup ya
0: cukup tak bercukup boleh
1: yang ini ya SDKK ayahnya ya.
0: Oh boleh. Cukup dan cukup. Spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk siapa? Untuk siapa?
0: Untuk siapa? Untuk Udabut.
1: Udabut ini tidak pandangan.
0: Tidak pandangan. Tidak ada talingo ini tidak pandangan.
1: Tidak ini turi.
0: Turi. Ini baradean jo congek yo.
1: Iya
0: pakaknya. Ah? Budi. Ya. Ah?
1: Tidak ada ujinya nak masuk dia. Lah siap pantun.
0: Apa muat dia masuk? Apa melus dia masuk? Ah? Iya.
1: Ah, ini Cik Disa ni pengen masuk banyak ni ini ratu pantun Cik
0: Disa. Masuklah, masuklah.
1: Ah, ujinya nak masuknya.
0: Sarah nak masuknya.
1: Iya. Lah ujinya apa ya Cik Disa?
0: Iya dibacakan nanti lewat WA juga bisa nanti kita bacakan.
1: Ini kita sama Bang Hendani lah ini.
0: Apa?
1: Nyicil pantun ini. Pantunnya yang berapa ratus itu kan?
0: Iya, berapa ratus ya?
1: Iya. Iya itu be.
0: Oke.
1: Kakak Yaya semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mohon dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Yo.
1: Pantun penutupnya ini.
0: Datri.
1: Aura kasih. di Timpo Derum.
0: Oh iya, Allah
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Allah kasihan kau yang Aura kasih lah ke Timpo Derum pulo. Aidah. Payo diaturi ya di belakang Dedek Bode eh. Kita ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngapu bedengung itu langsung ngangung-ngangung intinya.
2: Ya, aku nama kesteker yang 20 ini menang, Wiko.
0: Wah, kesombong manusia sih kok ini, tabok tuh lah
2: maksudnya. 80% tuh dengar sekomplek ini.
0: 80%?
2: Iya.
0: Itu Kang Nona nak nengah ke wong sekomplek apa congean?
2: Iya, wong kan nengah suara aku cek gaya.
0: Iya. Segera kau lahen. Ayo, pantun ke dulu.
2: Pantun eh? Nah, yo. Jadi tahun ini masih 201 eh?
0: Ya, 201. Masih yo, utang kau eh?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh.
0: Ay, kau cak masih ramah.
2: Kui kojo dimakan Widodo.
0: Iya.
2: Widodo ganteng dari sana yo.
0: Kebagusan. Ini
2: masuk lagi di pesan jo. Penyiarnya yang godek, yang ngengel, nenggalo.
0: Semakin godek penyiarnya, semakin banyak pendengarnya, eh?
2: Iya, jadi agak-agak baik godek yang
0: iya, godeknya jangan. Kamu sama cek kayak godek, nan kamu tak tercekel.
2: Iya, bahaya.
0: Bahaya.
2: Yang nak nulang cek kayak godek.
0: Lah godek, eh? Salah sih kok. Salah sih koknya kamu yang masuk online, eh?
2: Kalau aku insya Allah 10 betul lah gini.
0: 10 betul. Iya. 10 betul.
2: 11.
0: 10 betul, 90-nya enggak betul kan? Payo, sekarang ini tim masuk begadang apa tim tenduk gancang?
2: Kalau saya ini Mbak Gaya dua-duanya saya.
0: Ala kena muntah saya mendengar Anda tuh, Mbak Gaya itu. Ala ke Mbak Gina. Apa ndak ambek aja manggil saya tuh.
2: Jangan embuk ya, Bu. Ya, kalau bergandeng, kalau kerjaan saya lagi banyak menumpuk ya.
0: Telundung
2: juga kan?
0: Ya, telundung ya.
2: Ya, saya lembur ya sampai jam 12, jam 1, jam 3. Pak.
0: Sampai jam 3.
2: Ya, tapi kalau enggak ada kerjaan tidurnya jam 8, 9 udah tidur saya.
0: Oh, kalau enggak katik gawi.
2: Yang gemuk enggak lagi siaran malam ya, Gaya.
0: Cepat oh. Siapa itu enggak pernah siaran malam iya. Lagi? Enggak katik gawi dia tuh ya.
2: Tapi juga ya kalau aku misalnya tidur so cepat ya. Jam 8 ini tidur bangunnya jam 2 aku salat sampai lah subuh zikirnya aku
0: itu. Oh, biasanya. Panjang zikir kau we.
2: Iya.
0: Alang kesolehan nih orang kau we, deh.
2: Bukan lagi soleh itu. Anak solehin.
0: Anak solehin, solehul eh. Payo, ini gak lagu apa hen?
2: Lagu ini apa?
0: Apa?
2: Yang ini yang asli apa? Ya sama yang asli.
0: Oh nah, dari ngereng, dari Kamsul ya?
2: Yo, yang ngerem itu agak berkencit, tak lemas ya, panas. Kaget juga muda aku mengelaga.
0: Ayo. Spesial untuk siapa?
2: Spesial untuk galau-galau bayang tinggal di atas ya di belakang ini masuk ditunggu ya.
0: Oke okay, siapa? Kami
2: di sini seminggu cuma 3 kali siaran.
0: Diapal ya?
2: Ya makanya kita doa biar pulih total aja, biar siaran lagi ya Denny,
0: normal kan? Yo, eh, biar yo, kontak lagi ya, Dai.
2: Pokoknya buat segaya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan tentunya yang lainnya juga ya.
0: Segawinya.
2: Begitu aja segaya.
0: Payu kalau mak itu.
2: Terima kasih ya.
0: Ya. Terakhir, ya. Apa?
2: Ini ya po, kodok hijau dimakan buaya. Aku nak tahu dulu ya.
0: Kodok hijau dimakan buaya. Kalau keracunan kaki buaya itu. Kita mau lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum Sanjo.
3: Waalaikumsalam. Selamat berkatuh.
0: Oh, bini Tony ya?
3: Betul.
0: Oh, bini Tony.
3: Oh, ngapa bini Mang Al?
0: Apa kabar bini Tony?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Siapa?
3: Rindu dengan Cik Gaya.
0: Siti namanya.
3: Hah? Siti kemungan apa?
0: Heli tanpa guguk.
3: Tidak pakai guguk.
0: Oh, pakai guguk.
3: Iya.
0: Jadi, cak mana kabar bini Tony?
3: Sehat Cik Gaya. Pokoknya rindu lah Cik Gaya.
0: Berpantun dulu.
3: Oh, berpantun.
0: Agus.
3: Katik Cik Gaya.
0: Agus kupidem ke? Tidak katik bini Tony.
3: Jalan-jalan ke rumah Ibu Maya.
0: Iya.
3: jangan lupa makan durian. Di perempat ada Cik Gaya yang paling top dan keren.
0: Wow. Alang kemendok Cik Gaya mekar, eh?
3: Terlagi apa yang mekar?
0: Ah, segalonyo.
3: Segalo.
0: Tidak, kau tu nak detil nian. Eli tu nak detil nian. Apa ni yang mekar tu, eh?
3: Iya lah.
0: Iya. Tidak apa-apa. Mekar asap punya mekar yang si kau itu.
3: Eh, apa dia?
0: Boleh. Eh, mekar pinjam mana yang dia omong ke ni? Nah, ngana Godin, otaknya ngana Godin, otak tino si kau ini ngana Godin, ngana Godin, otak tino si kau ini ngana Godin, bini Tony ini eh, bini Tony ini ngana Godin, memang eh. Baik, baik, bini Tony masuk tim mana? Tim Begadang? Tim Begadang apa tim Teduk Kacang?
3: Ayo,
0: tak
3: tentu
0: cek kadang
3: cepat, kadang
0: begadang
3: gitu.
0: Tergantung lagi Tony lah kalau dia ini begadang ya. Yo tidak kan, kalau Tony ada kawin, kayak wangi kan?
3: Oh,
0: nah, itulah dari tadi otak kacik, dia ni. Otak dia ni. Astagfirullahalazim. Oi, bini Tony, istighfar.
3: Bukan aku, cek gawe.
0: Tony ajakin lu bini kau ni Tony.
3: Gak ketawa dia
0: segala. Ayo. Lagu apa bini Tony nak denger?
3: Lagu apa Mak Sensi yang main?
0: Lagu apa? Kanji tu o?
3: Oh, laju ke cik kaya?
0: Laju lah. Laju ke lah sini eh.
3: Iya. Untuk kanji-kanji tua boleh tu cik kaya?
0: Iya boleh.
3: Aku tak.
0: Tidak salah lagi.
3: Masih muda lah
0: ya. Iya. Bayu, sapi sial untuk siapa?
3: Hah?
0: Sapi sial.
3: Untuk Cik Gaya bela, semoga sehat. Tak dulu lagi pokoknya.
0: Amin.
3: Iya, bisa siaran siang malam itu kan?
0: Oh, siang malam bagi sore ya.
3: Iya. Tak pagi, tak siang. Menyesal Cik Gaya kan lemah
0: juga. Iya. Kamu lemak tu buat tumbang. Ayo, ayo.
3: Kenapa suara telepon nama itu nanti ya?
0: Tak tahu, Cik Gaya juga heran.
3: Kebesaran itu
0: kepala. Tidak, tidak dulu, tidak dulu ini, tidak dulu full ini.
3: Oh.
0: Nah ini lah.
3: Jelek, nanti suara kami suara jelek.
0: Mengkalilah, memang suaranya jahat memang.
3: Oh. Suara itu masih agak bagus biasanya kan?
0: Iya, tak tahu.
3: Kejiwaannya.
0: Nah. Coba ngomong.
3: Cek Gaya.
0: Nah, masih. Kan masih kan itulah. Lah sudah ini.
3: Ya, lagi wak dola menernya.
0: Eh, biar kelawak dola lagi.
3: Habis Cek Gaya siapa sekarang?
0: Ini apa Bang Abas?
3: Oh, Bang Surya itu.
0: Bang Surya Tenggelam.
3: Surya Tenggelam.
0: Ayo, payo.
3: Pokoknya untuk Cek Gaya semoga sehat terus. Banyak-banyak makan Cek Gaya.
0: Ah, sehat tidak gendut iyo.
3: Oh, amin banyak makan terlepas sih sehat itu
0: sih. Iya, gendut iyo.
3: Gendut tak apa pun penting sehat.
0: Nah itu tadi lah sudah gendut sehat tidak.
3: Oh, jangan. Pokoknya itu sih guys, semoga sehat terus.
0: Amin.
3: Banyak duitnya.
0: Amin ya Allah.
3: Tambah sayang.
0: Amin ya Allah.
3: Iya, pokoknya itulah yang doa yang terbaik untuk Cik Gaya.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Rindungan kami Cik Gaya. Mana Cik Gaya si Ciko ini juga?
0: Inilah.
3: Iya, itu Cik Gaya kalau tak makan ragu.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eli Gandus. Sudah tiga Kita lanjutkan dulu lagunya. Cukup tak bercukup. Ya saman dan kanji tuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi ya, penelpon berikutnya ada siapa? Halo, assalamualaikum, Mbak Sanjo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Cik Ita.
1: Halo, Cik. Emang Nian dari vokal Amin dan Caknya.
0: Iya, udah tahu dari sini-sini tadi. Iya, Cak pecah. Tidak tahu Cik Abas ini. Tidak ada full kan Cik Abas? Nah, Cik Gaila sudah nganu tidak full ini. Tapi apa? Mikrofon ya?
1: Ya, kalau penyiarnya bagus.
0: Penyiarnya bagus. Ya. Terus buangnya tidak bagus?
1: Hah? Bukan vokal ini, penggak ini ya, apa? Penyiarnya ini.
0: Oke. Vokal masih ada?
1: Masih.
0: Ah, ada apa ini Cak? Mana ini?
1: Jelas.
0: Iya.
1: Daripada tak katik kan.
0: Daripada
1: kosong dia mati ya malam.
0: Iya, enggak pacak kan jadinya kan. Iya. Ayo, Cak Ita, berpantunlah dulu. Apa pantunnya?
1: Hari ini hari Kamis. Besok hari Jumat. Duduklah yang manis, tetap bersemangat.
0: Oh iya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, besok lusonya lagi hari Sabtu, luso lagi hari Minggu. Itulah nama-nama hari ya, Dai. Baik, masuk tim mana, Cik Ita? Tim begadang atau tim tedok gancang?
1: Kalau Cik Ita itu dikatakan galak begadang salah, dikatakan gancang tedok juga salah.
0: Nah, jadi sedang-sedang saja. Jam piro tidurnya?
1: Hah? Kan sudah nak katik gawe. Cepat tidur.
0: Wong Plembang selalu kalau diomongin aduk gawe, dak aduk gawe. Maaf ini nak mana aduk gawe. Aduk gawe itulah.
1: Ya. Tapi kan banyak lah kita tidur itu sambil gawenya dak katik kan?
0: Gawenya dak katik ya.
1: Penting ego mak
0: gitu. Oh, enggak penting gina.
1: Jadi tidur.
0: Iya.
1: Paksa.
0: Ah, itu payu. Iyalah kalau begitu. Jadi pokoknya tergantung dari apa kebutuhan ya.
1: Iya.
0: Kalau lagi pas butuhnya untuk kita begadang.
1: Begadang.
0: Ya, tapi jangan tiap hari go, Cik Ita. Nanti takutnya rengkah.
1: Yang pasnya di bawah jam 12 gitu.
0: Sudah tidur. Iya. Yo kano kalau misalnya apa? Itu kayak acap melo online masalahnya kalau tidak cepat nian.
1: Yang pastinya kalau malam tuh
0: gak
1: ada online dulu.
0: Iya, sudah masuk online baru lego, pacak tidur. Iya.
1: Kalau tinggalnya pertama pacak tidur, enggak tuh terakhir tidur dulu.
0: Tiduklah dulu, baru bangun lagi ya.
1: Bangun lagi, masih ada.
0: Masih ada. Ada, bunyi itu kan. Ya bunyi bersis. Bunyi kan. Wah, cerita lagu apa cerita?
1: Lagunya Kepalangan lah sudah penyiar galau penyanyi ya. Minta Cik Dola bay.
0: Apo?
1: Di mana bini ku?
0: Woi, Dola di mana nian? Iya, udah nyagi bininya.
1: Gimana? Makan kerupuk. Pas kau lagi pantun nih.
0: Iya, boleh.
1: Pak Tatang bermain cakrau bersama Pak Moja. Pak Kasim ikut bermain kakinya tergilir. Musim kemarau akan berakhir. Akan datang musim hujan.
0: Oh iya. Kemarau nak berakhir, masuk bakal masuk musim hujan. Iya.
1: Kita doa aja kan hujan.
0: Amin. Pokoknya yang penting itu tadi kalau masuk musim hujan jangan butuh pulau. Ay, hujan pulau, main-main jangan.
1: Bawain persi pulau kalau musim hujan.
0: Iya. Siap-siap sedia payung sebelum hujan. Kita tuh yang kalau pacak jangan panas siga, jangan pula dingin siga kan itu kan.
1: Sedang-sedang saja.
0: Itu kendak Anda, uji Tuhan, ngatung-ngatung saya.
1: Iya, tolonglah kami ya Allah.
0: Asli ya Allah, begaut terus ya Allah, enggak asa panas nian ya Allah.
1: Oh ya Allah, keringat malam banyak nian.
0: Asli mengentes galo ya Allah. Singgonyo bedak dingin itu ya Allah, singgonyo tak habis.
1: Yalah, kita terima-terima baik, mudah-mudahan kaget hujan.
0: Amin, amin, amin. Spesial untuk siapa, Cik Ita?
1: Spesialnya pasti ke abang
0: dulu. Oke, okay, hanya abang seorang ya?
1: Hanya abang.
0: Iya.
1: Baik,
0: baik, baik, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ita. Ini Ciknya bunyi teleponnya ini nih yang bermasalah. Dari bunyi teleponnya beda lemak nih dengarnya. Bedetutnya beda lagi lemak. Biasanya kalau bedetutnya itu agak renyah-renyah Cak Mano. Ini agak-agak pecak macam kentut terjepit itu. Nah, ini suago apa? Suago ininya. Suago bedetut teleponnya ya deh. Tetek mau lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Sanjo.
2: Halo, assalamualaikum. Sanjo.
0: Iya. Ini siap? Pasti dengan siapa?
2: Ini siapa ya?
0: Nah, pasti Anji. Yang balik ke Rawa Bebek. Rawa Bebek. Harapan Jaya?
2: Iya, benar. Cik, apa suara aku gemar-gemar cik ini?
0: Lah, sudah cik kaya kata ke dari ini, dari teleponnya, pecahnya dari tadi. Lagi ini, dah katik gangguan di sini. Dari teleponnya ni, caknya. Lagi pesawat teleponnya.
2: Iya, caranya cak dalam ember.
0: Iya, cak dalam ember. Biasanya tu suaranya tu kenyam itu dah kan?
2: Iya, renyah, crunchy-crunchy kan?
0: Iya, crunchy-crunchy.
2: Ini
0: suara penyiarnya crunchy-crunchy dah?
2: Saya.
0: Suara penyiarnya crunchy-crunchy dah?
2: Oh, bukan lagi.
0: Ngato kan yo. Bayu pantun dulu, Anggi.
2: Pantun.
0: Ya.
2: Jalan-jalan ke Bengkulu.
0: Jangan
2: lupa beli kue bolu. Aku di sini nak berpintaan lagu. Jangan lupa putar lagu sukaanku.
0: Nah, lagu apa?
2: Oh, lagu ini Cik Jawa.
0: Ah?
2: Lagu Jawa Selfie Kumalasari.
0: Selfie Kumalasari.
2: Aku ngaku kesengsem awakmu.
0: Aku
2: ngaku kesengsem.
0: Kesemsem awakmu?
2: Iya, awakmu.
0: Aku ngaku kesemsem awakmu. Dicari dokin Mbak Akti lagu itu. Payo. Apa termasuk tim yang mana? Tim Begadang apa tim Teduk Gancang?
2: Tim dua-duanya Cik. Kadang hari ini Teduk Gancang, biasanya
0: Begadang.
2: Yes.
0: Oh, jadi tim dua-duanya
2: Iya, kadang cepat, kadang lambat. Tergantung mato nih lah, ngajak tidur yang jam berapa.
0: Tergantung mato?
2: Iya, kalau lebih cepat. Kalau gak terlalu capek, ya agak malam sih.
0: Iya, biasa ya dah ya. Tapi jangan sering-sering ego ya dah ya.
2: Iya, tidak baik banget.
0: Iya, tidak baik cuci rumah irama itu kan. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang.
2: Oi.
0: Tahu, Cik Abbas.
2: Cik Abbas benar ya, telepon Cik Abbas lalu Cik ini.
0: Tak tahu, dari pesawat teleponnya, tak babet ke Cik Abbas.
2: Iya. Cik, ada penutup.
0: Apa wantan penutupnya?
2: Beli kain ke rumah Pak Rakum. Dadah Cik Gaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah ke rumah Pak Rakum dan nak beli kain ni dai. Okey, kalau Cik itu takut Cik Gaya tak terputar lagu jadi Cik Gaya cukup kesampai di sini dulu untuk bersanjo kita. Lepas ini bakal ada Cik Abbas yang bakal lanjut ke perjalanan perumpat dari Palembang. Tapi sebelum Cik Gaya akhiri, Cik Gaya nak baca ke dulu WA yang masuk dari siapa nih Cik Gaya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wapet Cik Gaya. Semoga sehat-sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kalau Wapet habis dengar kesiaran perumpat langsung terkeliup Cik Gaya. Iya Cik Gaya agak gember suara Nadia kalau ditelepon. Beli pepaya di Pak Jo. Kata Nadia wak dola pakai kolor hijau termasuk. Oke. Untuk Wapet termasuk kategori Teduk Gancang gitu Cek, suara Cek Gayanya bagus. Kalau yang nelponnya yang suaranya gembir Cek Gaya. Ini sudah Caknya memang dagi teleponnya Semalam lemak-lemak lengeng lagu, tahu-tahu mati siangannya Cek. Suago yang nelponnya gembir, tapi jelas cuma gembir baik kata Wak. Ini tuh apet ya. Oke, kita dengar lagi ya doa. WA dari Mang Pen Langkan ya. Assalamualaikum.

0: Suwag ni dai. Kapasang meli kain, kain ni wag no mega. Ngapo adek nyagi yang lain sementago kau tahu kakaklah setia. Kesian. Nasibmu, deritamu. Pogek cek gunet dia omongin cek itu. Baiklah kalau cek itu kita cukup kau. Mau kasih banyak yang sudah gabung, yang sudah berpartisipasi baik lewat WA ataupun juga lewat tentunya telepon kita ya di perempat RR Palembang. Kalau mak itu cekain apa mundur lepasin bakal ada Cik Abas ya yang bakal melanjut ke tentunya perjalanan perempat. Wadola hadir dengan dimana biniku. Kage ado aku ngaku kesem-sem karo koe. Karo koe, karo awakmu ya. Kita dengar kesama-sama lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagar Alam, yang mana objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi, ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lumpang batu merupakan salah siku dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya ialah untuk akad nikah, yang mana pada masa kerajaan seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya. Informasi berikutnya, jamu gendong tetap jadi warisan hangat di tengah kota meskipun produk modern semakin banyak, yang mana tradisi tetap dekat dengan masyarakat. Pedagangnya berkeliling menawar ke jamu alami dengan sapaan ramah dan pengetahuan turun-temurun membuat mereka tetap dipercaya warga. Harga yang terjangkau dan bahan alami dari daya tariknya, jamu gendong menjadi simbol budaya yang terus hidup meski tantangan modern terus berdatangan. Sementara itu, lamting atau kelanting ialah camilan keropok dari adonan singkong asal Jawa Tengah. Bentuknya khas angka 8 atau lingkaran kecil seperti cincin. Camilan ini tersedia dalam berbagai rasa, mulai dari gurih, pedas hingga manis sehingga cocok untuk dinikmati oleh semua kalangan. Lamting menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang mana hingga kini lamting tetap populer sebagai camilan harian. Itulah tadi info sedengar Inget Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Inget Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang Cebice dulur. Kita sudah masuk di Sriwijaya Sore untuk kesempatan hari ini di Kamis 24 September 2026. Kalau tadi di Sriwijaya Siang ada Cek Gayah yang ngawani, kali ini ada Cek Abas yang akan ngawani Mang Cebice dulur sampai jelang jam 8 malam kagetnya. Dan tentunya kita buka perjumpaan kita ya dengan Bepadu bepilih lagu dangdut untuk kesempatan hari ini. Sudah disiap ke lagu-lagunya? Tinggal dipilih baik kage. Dan kita langsung angkat baik penelpon pertama. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, Cek Abas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Mang Peri, Cek.
0: Mang Peri di mana, Mang Peri?
1: Di Muara Ini.
0: Di Muara Ini.
1: Kabupaten Muara Ini, Kecamatan Sungai Rotan, Desa Sungai Rotan.
0: Oh, di Sungai Rotan. Oke, Mang Peri.
1: Oh.
0: Ada lagu yang bisa dipilih nah.
1: Apa dia temanya dikasih?
0: Oh, temanya kaget. Kita pilih lagu dulu eh.
1: Ah, lagunya Bayo.
0: Ada Ike Nurjana memandangmu, Roma Roma Irama gala-gala. Betty Pera sedang-sedang saja, Yus Yunus gadis Malaysia. Iis Dahlia tamu tak diundang, Megizet kabut biru, Wawa Marisa mengejar badai, sikok lagi ada Imam S. Arifin yang pernah ku sayang. Yang mana?
1: Yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang. Nah, Mang Peri. Nah, di situ masih asepan apa sudah hujan?
1: Sudah hujan malam kemari dari jam 6 sampai jam 12.
0: Mm-hmm. Hari ini?
1: Hari ini belum, tapi lah mendung-mendung manja.
0: Lah mendung-mendung. Lah kemanjanya mendung-mendung ya. Iya. Nah, ngamboi kata Cek Gaya.
1: Lah ini langin, Cek.
0: Iyalah, tapi kalau hari ini memang belum nian ya hujannya. Ya?
1: Belum nian.
0: Kira-kira gak malam hujan tak?
1: Minta tolah.
0: Minta-mintanya ya?
1: Minta-minta tolah hujan.
0: Untuk asap lah sudah mulai berkurang tu.
1: Habis.
0: Ya, alhamdulillah. Apa oleh gara-gara hujan semalam?
1: Gara-gara hujan semalam kemari.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah lumayan aman ya sekarang ini asap ya. Payulah kalau cak itu. Mang Peri kirim untuk Wong Limo, Mang Peri.
1: Nah, payu buat Adinda Lupen sekeluarga, Pak Dede sekeluarga,
0: okay.
1: Mang Maras juga, Mang Usman Bimpat, Tara Rafa, Pania buat Bi Harni, buat orang tua.
0: Okay.
1: Buat yang mendengarkan rompak ini tanpa terkecuali di tenggol semua.
0: Okay, siap.
1: Ini Cek Abas.
0: Yuk,
1: sehat selalu.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Mudah rezeki, dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ini tetap berbahagia.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yo, lagunya ditunggu.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Peri yang ada di Sungai Rotan Muara Enim ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo Bepadu.
2: Halo Bepadu.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Pilih lagu dangdut, Cek Abas.
0: Oh, sama Wong Waitam ya.
2: Waitam
0: digoyang. Jasmi, pilih lagu dulu.
2: Ya.
0: Pilih lagu nah, ada Ike Nurjana memandangmu, Roma Irama gala-gala, Betty Pera sedang-sedang saja. Ada Yus Yunus gadis Malaysia, Iis Dahlia.
2: Nah, yang
0: kedua Yus Yunus. Yus Yunus, payu kita ya, siapkan. Nah, lah hujan belum di situ?
2: Tadi rente-rente, Cek. Tapi sekarang lagi gelap.
0: Lagi gelap ya? Cak mana kondisi asap? Masih berasap-asap dari sana?
2: Masih ada, Cek.
0: Masih ada ya? Masih kalau datang ya?
2: Hujan.
0: Berarti hujan hilang masih berasap ya?
2: Iya.
0: Oh, ada.
2: Tapi tidak banyak yang tempo hari, Cek.
0: Oh iyalah, sudah mulai berkurang lah ya? Yalah, mudah-mudahan lah ya. Kalau misalnya hujan juga secukupnya biar asap kita benar-benar hilang ya.
2: Iya, Cek. Masih bagus, Cek. Tadi kesannya tadi
0: bisa, Cek. Cek mana?
2: Bagus suaranya sekarang.
0: Sekarang bagus suaranya?
2: Iya, tidak gembar, Cek. Kesannya tadi.
0: Nah, tergantung amal ibadah,
2: Cek. Nah, benar itu Cek Gaya. Benar Cek Gaya. 100 Cek Gaya.
0: Nak nyala ke wong ya.
2: Iya. Apa kabar?
0: Iyalah Cak Azmi kirim untuk Wong Limo, Payu.
2: Untuk Bang Adi Sukarami. Bang Hindra Widodo dengan Cik Kartini.
0: Yo.
2: Bang Iwan. Wak Pet Nadia. Cerita.
0: Oke. Oke lah kalau cerita. Untuk
2: Cik Abah dan Cik Gaya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya Cik ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Cik Abah Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Cik Asmi yang ada di Waitam ya. Kita angkat lagi. Halo Bapak Adu.
3: Bapak Adu, Bapak Lagu Dangdut.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung Sungai Lais ya.
3: Iya,
0: Bapak Lagu. Masih
3: gembar, dasar-dasar deh kuping Asmi ini.
0: Masih gembar.
3: Masih gembar. Yang kena nyala-nyala kecek gaya.
0: Kan? Tergantung sama Lima.
3: Tergantung amal dan ibadah. Ibadah Cik Gaya tuh dia telah umroh kan.
0: Ah, kan? Rayi tersebut kan. Sudah. Pak Yo Cita, pilih lagu dulu. Ike Nurjana Memandangmu, Roma Irama Gala-gala, Fethi Pera Sedang-sedang Saja.
3: Itu
0: yang mana? Sedang
3: Roma Irama,
0: oh, Roma Irama Gala-gala. Nah, Lanang Galau yang naik lagu nih.
3: Nah, iyalah. Namanya
0: suka-suka. Oke lah. Cita di situ kan? Di situlah sudah hujan apa masih ada asap?
3: Asapnya masih, cuman hujannya belum.
0: Nah, sudah ini ya berarti ya.
3: Datang rintik, aduh pacak itu rintik.
0: Oh, rintik-rintik. Kemarin-kemarin?
3: Tidak, cuman hari Minggu itulah.
0: Hari Minggu itulah ya. Sempat deres ya. Oh, rintik-rintik.
3: Iya.
0: Iya, ada beberapa tempat tuh yang sudah lumayan deras ya katanya.
3: Iya.
0: Membasah kan.
3: Ada sebagian sudah datang dan belum.
0: Hari ini belum di Sungai Lais.
3: Belum. Wah, mungkin boleh jadi katanya tergantung dengan amal dan ibadah.
0: Amal ibadah. Iya. Tak belok-belok ya kami ya. Yalah Cik Ita kirim untuk ngelimo silakan.
3: Limo
0: eh.
3: Cik Nat eh. Cik Asmi tadi eh. Kamu Aspin Jolnya eh.
0: Aspin Jol.
3: Ini apa rombongan itu Anu Sriwijaya. Bandara Sriwijaya ya okay. Lalu kat itu. Untuk Pak Asnu eh. Kamu ada nongol Pak Asnu ini kemana?
0: Iya Pak Asnu apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap monitor lah ya. Beliau sehat-sehat ya.
3: Sehat walafiat.
0: Insya Allah amin. Irbal alamin. Oke lah.
3: Sikok lagi.
0: Sikok lagi untuk siapa?
3: Untuk siapa? Untuk abang aku belah.
0: Untuk abang siapa?
3: Naga, ya.
0: Oke.
3: Nak muntah-muntah lah dengar aku ngomong kayak
0: itu. Iya. Oke, cerita.
3: Selamat beraktivitas ya, berjalan sampai tuntas. Okay. Cik Gaya juga selamat ini ya, baliknya tadi ya.
0: Selamat balik.
3: Ya, Bu Cik Gaya nak balik lagi apa?
0: Dia nak jadi ini prasasti di RRI.
3: Nginap situ.
0: Iya.
3: Kalau nak nginap situ dia kan tarik pantau sama.
0: Nah.
3: Ya,
0: oke
3: ya.
0: Oke Cita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cita yang ada di Sungai Lais. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada Mang Pendi di Langkan Dalem. Pilih lagunya Sedang-sedang Saja PT Pera. Salamnya buat Pipit, Tabet Nadia, Senama Gaseng, Eli Gandus, Robi, Rizwan Bukit, Yeni KTP, Andra Anggi, Galgalo, Bayece, Abah selamat tugas. Di situ lah sudah hujan apa masih asepan, Mang Pendi, ya? Yeah? Iyo, kita minta informasinya tentunya. Halo juga untuk Wapet. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin untuk doanya, doa yang sama untuk Wapet ya. Yeah. Katanya buat pencinta perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini wapet semoga kesembuh. Mengejar badai kita siap ke kaki eh. Apa nih? Sekarang yang nelpon suaranya bersih. Mana yang benar ini? terima kasih untuk Cik Asmi. Semoga sehat-sehat be. Sama Mang Aspin yo. Iya. Nah wapet di situ sudah hilang dah asapnya. Apa masih ini? Masih ada asap? Sudah tuh hari ini kira-kira sudah hujan dah daerah sano, Pet ya. Baiklah kalau cah itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Mang Cebi Cedo dulu. Kagi itu buka lagi untuk sesi berikutnya. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, berpadu, berpilih lagu dangdut.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: temannya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Ya Pak, emang cebi cedul dulur masih di Bepadu berpilih lagu dangdut ya. Tentunya untuk sesi berikutnya di kesempatan hari ini kita angkat dulu telepon berikutnya. Halo Bepadu.
1: Bepadu berpilih lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa kak ini?
1: Gandus
0: hadir. Oh, Gandus.
1: Ngapo suara telepon kemain?
0: Nah, itu ngapo ya? Iyalah. Celi. Ada lagu yang nak dipilih nah.
1: Mana?
0: Ada Ikke Nurjana memandangmu, Iis Dahlia tamu tak diundang, Maggie Z kabut biru, ada Elvi Madi Madu.
1: Tamu tak diundang.
0: Oh, boleh kita siapkan nah.
1: Napa pula datang tak diundang?
0: biasa itu ya. Oh, biasa. Celi di situ masih asapan enggak?
1: Alhamdulillah lah berkurang.
0: Ya. Sudah hujan juga apa?
1: Hujan malam kemarin.
0: Lah ini apa lumayan deras apa cak mana?
1: Lumayan. Ada durasi sejam lah mungkin.
0: Oh, lumayan ya. Derasnya tuh tidak derasnya nih tapi iya, lumayan ya.
1: Lumayan
0: lama. Basah jadi ya.
1: Basah.
0: Alhamdulillah. Berarti itu salah sikok yang ngurangi asap juga ya.
1: Makanya di sini lah ini Bang Abas apa sekolahnya lah tatap muka
0: lah. Oh, sudah masuk ya.
1: Iya.
0: Langsung iya enggak ada PJJ lagi selain itu ya.
1: Tidak di sini.
0: Per hari ini mulai PJJ-nya.
1: Baru hari ini.
0: Iyalah mudah-mudahan aman-aman lah ya walaupun hujan.
1: Hari Kamis katanya.
0: Iya, ini hari Kamis. Dah.
1: Melo,
0: nyuel-nyuel ya. Oke lah, Cik Eli kirim untuk ngelimo.
1: Untuk Bang Andra, Gita. Kalau di Mangten Langkar, Mangten Gasing. Maafkan, Pengkalan Balai.
0: Oke.
1: Bocil tadi sampai. Bocil.
0: Dah, jangan berbalahan ya.
1: Bukan lagi, Bang Abang. Segala mainan berebut.
0: Ya cah itulah bocil namanya.
1: Iya, umurnya kan tak jauh beda
0: pak. Oh beda berapa setahun?
1: 2 tahun.
0: Oh iyo dekat itu lumayan. Besar bareng istilah itu kan. Iyalah jangan be sampai berjambak-jambakan ya.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Namanya udah kecil lah ya. Dia malu ni.
1: Kita juga baik itu dulu.
0: Aku anak baik. Aku galak gigit uang dulu. Nih kau.
1: Ayuknya adik gigit.
0: Iyalah.
1: Galak muka kartu dewe.
0: Oke, Celi.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke,
0: amin.
1: Terima kasih mengabarkan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus. Yo. Nah, silakan ya masih kosong. Halo Bepadu.
2: Bepilih lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam. Suka bangun di koyang.
2: Asik.
0: Pilih dulu lagu apa?
2: Boleh minta sebutkan lagi tak Cik Abang? Soalnya lah lupuan.
0: Agak siwer ya.
2: Iya.
0: Ada Ike memandangmu, Maggie Z kabut biru, LP mandi madu. Ada tambahannya anti larici perawan dan bujang. Terus ada duet Jamal Mirdad sama Etiko Sendang Romeo Bercinta. Ice Trisnawati do engkang. Arapik pandangan menggoda. Ayu Ting Ting yang sudah-sudahlah. Ada Nasar Putri Impian sama The Jingga Sabda Cinta.
2: Yang The Jingga itu be.
0: Nah kan lah.
2: Itu keritusan kamu ini ya.
0: Laku sangko nian kan.
2: Iya. Yeah. Tapi mandi madu pasnya sore kan?
0: Jangan mandi madu. Lengket kalau mandi madu.
2: Lengket, iya. Masih panas ini cuacanya ini.
0: Iyalah, kalau di sana mana sudah mulai berkurang apa namanya asap tuh?
2: Kemarin tuh lah lemak, Cik Abas ya. 2 malam yang lalu kami dapat hujan.
0: Terus?
2: Lumayan lah, deras agak lama berhenti, hujan lagi. Berhenti, hujan lagi, tak tahu sampai jam berapa berhentinya pas saya duduk. Nah, itulah lemak. Nah, semalam tak tahu ngapo-ngapo.
0: Asap lagi. Lagi.
2: Nah. Iya. Nah, ini dari mana pun.
0: Hari ini siapa hari ini?
2: Nama hari ini, nama-nama be ya, cuman aku kurang angin, caknya anginnya kurang ya.
0: Kurang
2: jadi
0: angin ya.
2: Panasnya rasanya cak abas
0: ya. Oh, agak gerah ya. Oh, semalam gerah, memang, ya, semalam caknya memang gerah juga ya. Terasa tak di sana?
2: Iya.
0: Semalam, iya.
2: Iya.
0: Terus semalam gua agak gerah-gerah juga. Malah
2: sepuluh, cak itu kan.
0: Iya, ini kami tadi pagi-pagi lah sudah dapat asap dari tetanggo.
2: Oh, alhamdulillah dapat kiriman ya.
0: Dapat kiriman. Kiroi kabut dari mana kan pagi-pagi. Oi tetangga ni ah,
2: dah. Kalau nak ngirim jangan ngirim masa, ngirim hujan bae turun.
0: Nak di apa? Nak ditegah kaki jadi bala kan.
2: Bala, iya. Takut ni nak berlari ke mana kan?
0: Iyo, ah dah. Iyalah.
2: Enggak apalah mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan
2: semoga cepat berakhir bae lah dah.
0: Bener hujan.
2: Hujannya lah do.
0: Lah sudah memang ber-ber-ber nih ya, mudah-mudahan ya.
2: Sudah waktunya, seharusnya kan.
0: Secukupnya lah hujannya ya.
2: Secukupnya. Kalau di awal-awal tidak apa-apa, agak-agak lebat-lebat, agak lama dikit apa kan.
0: Hilang ke asap dulu ya.
2: Hilangi debu, segala macam.
0: Jadi wong-wong
2: yang diatur
0: ya. Wong-wong di karhut lah itu kan jadi terbantu juga ya, alhamdulillah.
2: Punya damkar juga kan pacak santai dia kan.
0: Dia lah sudah ini singgungnya berjibaku nih ya.
2: Iya dia kan beberapa bulan ke belakang ini.
0: Bener nih ya nih. Iyalah. Kirim untuk uang lima silakan.
2: Untuk uang lima sore hari ini ya.
0: Giliran berikut. Jangan-jangan buka catatan ini.
2: Tidak catatan.
0: Oh tidak.
2: Tadi ada Cik Asmi, Emang Hendra Widodo, tiga ya, Emang Napi, Pak Wati.
0: Okay.
2: Spesialnya untuk galu-galu B. Nah, sudah.
0: Okay, siap, siap.
2: Tidak merajuan yang lain. Oh, tidak dapat. Nah, ini galu-galu ni dapat galu kan?
0: Iya. Okay.
2: Asal bagi dikit saya uang B.
0: Jangan berebutan benar.
2: Iya, untuk Cik Abasnya selalu bertugas buat Cik Abas ya.
0: Siap, siap.
2: Ya, selalu bareng sama keluarga di rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Itu Cik Abas.
0: Oke, Cik Nadia.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Cik Nadia di Sukabangun 1. Tadi, sikok lagi ya. Silakan untuk sesi berikutnya. Halo.
3: Halo Bapak Du, wakililah gudang Du, Bang Abas.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Sukarami, Bang Abas.
0: Sukarami.
3: Iya.
0: Melok bergoyang.
3: Tidak sepi-sepi itu.
0: Tidak melok bergoyang eh?
3: Tidak.
0: Tidak eh? Lain.
3: Kalau malam kalau melok bergoyang.
0: Ada jadi kalau ni yang kau. kirim pilih lagu dulu.
3: Lagu apa
0: dia? Maggie kabut biru. Ayo kita siapkan. Nah kalau di situ dewe cak mano cak Adi? Sudah mulai berkurang dah asap?
3: Kalau asap mulai berkurang, cuman benar kata Nadia tadi agak gerah
0: 2
3: hari.
0: Iya ya.
3: Kemarin ada
0: sempat hujan. Sempat
3: hujan. Lumayan lamanya kan tapi tidak gerak. Tapi lama dia apa?
0: Iya.
3: Sampai jam berapa? Jam 10 apa?
0: Bahasa galo berarti?
3: Bahasa lah. Tapi belum berisi sumur.
0: Oh, masih biasa hujannya ya.
3: Belum bahasa kembali belum.
0: Iya. Selain mungkin nunggu derasnya ada.
3: Iya, derasnya baru.
0: Biasanya cak mana kalau sumur tuh memang pas di musim hujan dia penuh jadi. Dan
3: kalau yang aku masih banyak Bang Abas, oleh jarang diambil olehnya.
0: Oh. Lalu,
3: leading di sini kan non stop.
0: Iya. Tapi bagus ya banyunya.
3: Bagus masih.
0: Bagus ya.
3: Kalau leading macet
0: kayak oleh diambil. Masih betimbuan apa pakai kerekan?
3: Masih betimbuan.
0: Betimbuan ya.
3: Di dalam kan.
0: Oh,
3: tapi ada masih ada di sininya, topangnya untuk ini mungkin ya.
0: Di dalam rumah ya?
3: Di samping.
0: Samping rumah ya?
3: Di teras.
0: Memang sumur-sumur lama tuh.
3: Iya, memang lamanya. Memang banyaknya mengabas, tidak perlu dalam itu.
0: Iya, iya, iya.
3: So, dari dulu kan, masuk ledeng itu, ya tidak habisnya, tidak penuh, tidak kering-kering dia.
0: Memang ada mata airnya berarti ya?
3: Mata airnya, iya.
0: Iya. Oke lah kalau cek itu. Cek dikirim untuk Wong Limo, silakan.
3: Untuk Wong Limo, iya. Untuk Nadia tadi ya. Nadia, selamat sore. Nah, ada ke Agni tadi kan. Ngomong Agni lah balik kalau dia di sekolah. Agni ngomong Agni-nya. Terus ada Manguju 035. Terus untuk apa lagi ya? Untuk Mang Pen.
0: Oke oke oke siap. Amin ya rabbal alamin.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Walaupun selimut masih berselimut asap dan debu itu kan.
0: Iya.
3: Dikit tapi kan.
0: Alangkah besar selimutnya. Oke. Oke, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Adi yang ada di Sukarami. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Nah, ada Cik Adi Pito, ngapa dah jadi di WhatsApp nih? Ya, PP bae ngirim. Ayolah, nah kata Wak Pet, asap kabutnya masih, tapi mudah-mudahan kemarin kalau B malam ini hujan, nah, amin ya rabbal alamin. Ini kemarin hujan tapi cuman basah aspal B emang abas. Oke, terima kasih untuk Wak Pet. Tadi lagunya sudah Wak Pet Mengejar Badai, terus juga Mang Pendi juga katanya udah katik lagi asap. Iyalah kalau cah itu ya. Dan sedang-sedang saja PT Pera juga sudah kita hadir ke. Iyalah kalau cah itu kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
4: Dulur, kita masih di Bepadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Aduh Arapik pandangan menggoda. Ayu Ting Ting, ya sudah-sudahlah. Nasar Putri Impian. Yang terakhir ada Selfie. Cukuplah cinta.
1: Apa ya? Perawan dan bujang.
0: Perawan dan bujang, Pak. Yuk, kita siap ke... Di situ masih asepan, tak? Cik Robi.
1: Kayaknya tak ganti, ya, Mas.
0: Sudah ini ya? Sudah mulai berkurang ya?
1: Iya, dikit kayaknya lah berkurang.
0: Hujan, Cik Mano? Hari ini ada hujan?
1: Nanti hujan. Belum ada hujan di sini, terima kasih. Nih.
0: Belum ada hujan?
1: Belum.
0: Kemarin-kemarin?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis, Pak.
1: Mengandung. Mengandung, mengelundang.
0: Mengandung. Iya, mengandung umpan ya.
1: Mengandung banyu, Cik Abas.
0: Pak, yalah, kalau Cik Etado kirim untuk Ung Limo, silakan.
1: Ya, Ung Limo ya, terutama untuk Mak Asma ya, semoga sehat. Banyak rezekinya, tambah banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat tuh, Pak, sehat selalu pokoknya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus untuk ini, ada Eli, ada Anggi, ada Astra, ada Mang Ten.
0: You.
1: Makan tanam ya. Nah itu guys, Cawas Limo. Lah Limo belum itu?
0: Lah lebih caknya.
1: Lebih ya? Udah dikit lah, udah apa.
0: Iya, iya, iya. Oke lah kalau cak itu.
1: Betul. Cak apa sih? Semoga ini sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nanti pakai ini, cak apa, pakai masker.
0: Siap, selalu itu.
1: Itu guys, cak apa sih?
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon berikutnya silakan. Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, siapa?
0: Iya, sama Anggi
2: sama
0: ya.
2: Anggita, siapa?
0: Anggita di Pusri.
2: Iya.
0: Ada lagu yang dipilih.
2: Lagunya Ayu Ting Ting siapa?
0: Ayu Ting Ting tadi ya. Oke, kita siapkan. Iya. Di situ suasana ininya sudah tak basap lagi kah atau masih ado?
2: Suasana hujan-hujan ya.
0: Hujan-hujan kah atau asapnya sudah berkurang?
2: Oh, enggak, malam kemarin hujan sih,
0: Abah. Oh, malam kemarin malah hujan ya?
2: Iya, hujan sekitaran 20 menit mungkin.
0: Iya, asapnya sudah mulai berkurang?
2: Berkurang sih.
0: Sudah lumayan ya?
2: Lumayan berkurang.
0: Oke, kirim untuk Ung Limo silakan.
2: Kirim ya, ada Mas Ma Pangkalan Balaya. Sehat selalu. Ada Bang Robi, ada Mbak Eli. Ada Bang Pernang Kandalan ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Amin, ada Bang Alamin.
2: Terus, sudah ya. Untuk siapa sih, selamat bertugas siapa?
0: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Anggi ya. Yang kita yang ada di Pusri, kira-kira di WhatsApp kita ada yang belok tak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oh ada ya? Bener gak? Oh kate ya? Baiklah kalau cah itu sekaligus kita tutup kebersamaan kita untuk Bapak Adu di kesempatan hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa kasih hiburan untuk mencibisi dulur-dulur galau-galonya. Dan tentunya masih dengan Cik Abas yang akan tetap ngawan di sampai kaget di jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dulur-dulur, kita masih di Bapadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4. Informasi yang pertama, payung mesihat adalah warisan budaya suku Alas di Aceh Tenggara yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Awalnya berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan, lalu berkembang menjadi simbol adat. Payung ini digunakan dalam upacara pernikahan, hitanan dan penyambutan tamu kehormatan. Motifnya menggambarkan flora, fauna dan kehidupan dengan warna hitam, emas, merah serta hijau. Kini payung mesihat menjadi identitas budaya suku Alas, meskipun prosesnya lebih modern, makna simbolik dan nilai budaya tetap terjaga. Sementara itu, tari gegerit merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Lahat. Tarian ini menceritakan tentang perjuangan kaum perempuan di masa penjajahan. Gegerit bisa dimaknai dengan lelah atau kaku. Maksud kaku mengacu pada gerakannya yang cenderung patah-patah, menggambarkan semangat perlawanan yang teguh meskipun dalam kondisi lelah. Tari ini biasanya oleh 4 uong atau lebih penari perempuan, yang mana para penari menggunakan pakaian didominasi warna merah dan kain songket di bagian bawah serta hiasan kepala dan aksesoris berwarna emas.

0: Informasi berikutnya, upacara nyadar merupakan tradisi masyarakat Madura yang berkaitan dengan musim panen garam dan perwujudan niat syukur para petani garam. Istilah nyadar berasal dari kata nazar yang berarti melepas atau memenuhi janji. Secara sejarah, upacara ini dikaitkan dengan Syekh Angga Suto, tokoh yang diyakini mengajar ke teknik pembuatan garam kepada masyarakat setempat. Legenda menyebut ke ia menemukan jejak kaki besar yang berubah menjadi gumpalan garam saat air laut surut. Pelaksanaannya ada digelar 3 kali dalam setahun, 2 diantaranya dilakukan di makam leluhur seperti Syekh Angga Suto dan Syekh Kabasa. Upacara ketiga berlangsung di lokasi awal produksi garam di Desa Pinggir Papas sebagai penutup rangkaian tradisi. Lagu daerah Jambi Batang Hari diciptakan oleh Aji Sultan Sati dan menjadi salah satu ikon budaya Melayu Jambi. Judulnya diambil dari nama Sungai Batang Hari, yaitu sungai terpanjang di Sumatera yang sangat penting bagi masyarakat daerah tersebut. Lirik lagu ini menceritakan kisah cinta seorang pria yang patah hati karena perempuan yang cintanya memilih orang lain. Di balik kesedihan itu tersirat pesan keikhlasan dan penghargaan terhadap kebaikan orang lain. Melodi Batang Hari dibalut dengan gaya pantun Melayu yang khas, menghadirkan nuansa romantis dan melankolis. Keindahan lirik dan syairnya memberikan kesan mendalam dan memperkuat identitas budaya Jambi. Sekian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan juga kepercayaan. Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian. Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia, sehingga kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia.

Yo Pak Emang Cik Bicu Dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kagetnya kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kita akan hadirkan sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya dengan lagu-lagu religi, dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran ya, yang mana untuk sore hari ini akan dibacakan surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38 bersama Qori Hermansyah SPDI. Dan tentunya untuk Masjid Wicca Dodol tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi

Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

tak beriman kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu." Hadis riwayat At-Tabrani.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."
1: Nada religi.

Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

0: bernuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Prompat, informasi sedengar dari Prompat. Informasi yang pertama, Tongkonan ialah rumah adat suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah ini memiliki atap melengkung seperti perahu dan dihiasi ukiran khas yang penuh makna. Nama Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk. Rumah ini menjadi tempat berkumpul dan bermusyawarah keluarga besar masyarakat Toraja. Tongkonan umumnya menghadap ke utara sebagai bentuk penghormatan kepada Puang Matuah. Bangunannya menggunakan kayu, bambu dan atap ijuk serta dihiasi ukiran berwarna merah, hitam dan kuning. Sementara itu, ulap doyo ialah kain tenun tradisional suku Dayak Benua di Kalimantan Timur. Kain ini dibuat dari selat daun doyo yang dikenal kuat dan tahan lama. Pewarna kain berasal dari bahan alami tumbuhan di sekitar. Motifnya terinspirasi dari flora, fauna, Sungai Mahakam serta cerita leluhur. Dulu, ulap doyo digunakan sebagai pakaian adat perlengkapan upacara dan mas kawin. Maini hari, kain ini juga dibuat menjadi tas, dompet, pakaian dan berbagai souvenir. Demikian Ingat Prompat, informasi sedengar dari Prompat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lagi topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
5: Ya Pak Emang Cepicedo Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selanjutnya kita akan simak sama-sama Irama Batang Hari 9 di kesempatan malam ini di Kamis 24 September 2026, yang mana gak sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini menuju Palembang. Rangkaian Sriwijaya sore ini menuju Sriwijaya malam, dan tentunya masih dengan Cik Abbas kaget sampai jelang jam 8 malam tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Dudulur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.
1: Ya Pak ya, Bang Cipi Codolulur, kita cukup ke kebersamaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Kamis 24 September 2026. Dan yang pasti terima kasih untuk Bang Cipi Codolulur yang sudah menyimak sedari tadi ya. Setelah ini akan ada rekan yang lainnya akan menemani Bang Cipi Codolulur dan tentunya saya Abbas pamit dari dengarnya Bang Cipi Codolulur tetap bersama kami. Di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini? Edisi Kamis, tanggal 24 September 2026. Kali ini Sriwijaya Malam bakal berewangan dengan Kulo Celam di sini, Manca bice ya. Dan pecah biasa, kita akan awali perjumpaan kita untuk menyimak drama legenda cerita rakyat ya. Di malam ini akan mendengarkan legenda burung kuau. Produksi dari RRI Palembang. Dan kemudian kaki dilanjutkan kembali, kita bakal ada di Sumsel Perdendang sampai ke pas di jam 21. Dan dilanjutkan kembali dengan program Senjang Sekayu yang pecah biasa Saban Kamis malam akan menemani Manca Bice suasana istirahat malamnya dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin yang kami ketengah ke. Dan juga dulu-dulu pecah bergabung di 0711351656. Dan juga KG bakal ada informasi dan juga lagu hiburan mengantarkan istirahat malam Manca Bice untuk di malam ini. Dan menuntaskan perjumpaan kita KG sampai jelang di jam 24 malam. Tentunya kami bakal merewangi Manca Bice yang malam ini ada aktivitasan, ada yang bersantai, ataupun juga yang lagi menikmati kumpul keluarganya Manca Bice ya. Baik, dan itulah rangkaian program kita untuk Sriwijaya malam ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Hei, lihat. Ada seekor burung di ladang kakek kita.
2: Mana? Oh iya, burung apa ya? Belum pernah aku lihat.
1: Bulunya coklat, hitam dan besar.
2: Iya. Dan selalu mengeluarkan suara seperti itu.
1: Tampaknya ia sedang bernyanyi.
3: Hei, kalian, kenapa di sana? Ayo sini makan, sudah siang. Main saja.
1: Iya, Bi, kami ke sana.
2: Bi, itu burung apa ya?
3: Itu namanya burung kuau. Burung yang hidup di daerah sini, Banyuasin dan sekitarnya.
2: Kuau? Namanya aneh ya.
1: Kok burung itu namanya kuau? Atau karena sering mengeluarkan suara kuau?
3: Ya, karena suaranya itulah maka masyarakat menamainya dengan burung kuau. Oh iya, burung itu ada kisahnya loh. Mau tahu nggak?
2: Maksudnya kisah cerita?
1: Dongeng ya, Bi.
3: Tepatnya, legenda burung kuau.

0: Pada zaman dahulu, di salah satu desa hiduplah seorang anak perempuan dan ibunya. Anak perempuannya bernama Siti Gelembungan. Nasib Gelembung sangat malang. Setiap hari pagi-pagi sekali, Gelembungan ditinggalkan ibunya ke kebun dan menjelang malam ibunya baru pulang ke rumah. Setiap sebelum pergi, ibunya selalu berpesan kepada Gelembungan agar tidak pergi kemana-mana, apalagi pergi jauh dari rumah. Gelembung anak yang patuh. Dia selalu ingat pesan ibunya. Maka dia tidak pernah keluar rumah. Akibatnya, dia tidak mempunyai seorang pun teman. Sehari-hari, ia hanya di rumah sendirian. Setiap hari menjelang subuh, dia selalu bangun lebih dahulu. Disiapkannya semua keperluan ibunya. Setelah semuanya siap, ia membangunkan ibunya. Pagi itu Gelembung bertanya kepada ibunya.
1: Bu, hari ini di kebun panen tebu ya, Bu?
2: Iya, Nak.
1: Bu, aku ingin sekali makan tebu. Pulang nanti bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Iya, kalau ibu ingat.
0: Pagi itu seperti biasa pergilah ibunya ke kebun. Ternyata ibunya berpacaran di kebun. Pacar ibunya bernama Nangci. Sambil memanen tebu, mereka berpacaran. Semua hasil panen tebu yang bagus-bagus diberikan ibunya kepada Nangci. Sementara tebu yang busuk dibawanya pulang. Setelah sore, ibunya pun pulang.
1: Hore, ibu pulang. Pasti ibu membawakan tebu pesananku kan? Iya kan, Bu?
2: Iya, Nak. Ini tebu untukmu.
1: Bu, kok tebunya busuk semua?
2: Oh, sepertinya ibu salah ambil.

0: Hati Gelembung menjadi sangat sedih. Apa yang dinantikannya seharian tidak diperolehnya. Keesokan harinya, dia seperti biasa bangun pagi dan menyiapkan segala keperluan ibunya. Setelah ibunya bangun, ia kembali menyampaikan keinginannya.
1: Bu, hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah, Nak. Di sana banyak pekerjaan. Nanti kamu lelah.
1: Hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah. Kamu di rumah saja.
1: Ya sudah kalau begitu. Tapi pulang nanti jangan lupa bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Ya, nanti ibu bawakan. Ingat ya, jangan bermain keluar rumah. Anak-anak kampung itu nakal-nakal semua. Ibu tak mau kau bergaul dengan mereka.
0: Lalu ibunya meninggalkan Gelembung sendiri di rumah. Seperti biasa, ibunya berpacaran di kebun. Setelah sore, ia pulang dengan membawa tebu pesanan anaknya.
2: Ini tebu pesananmu, Gelembung?
1: Iya, sebentar, Bu. Gelembung sedang ada di belakang rumah.
0: Gelembung bergegas mengambil tebu yang dibawakan ibunya.
1: Bu, kok tebunya busuk lagi yang dibawa? Mana tebu yang bagusnya, Bu?
0: Ibunya langsung meninggalkan Gelembung tanpa menghiraukan pertanyaan Gelembung. Pedih hati Gelembung melihat sikap ibunya. Ia pun bertembang, nyanyian Gelembung terdengar sangat merdu.
3: Tebu sebetang, umak sayang, anak siko, umak tak sayang, anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang, umak sayang, anak siko, umak tak sayang, anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Beberapa hari kemudian, ia terus meminta dibawakan tebu, tetapi selalu tebu busuk yang dibawakan oleh ibunya. Setiap ibunya membawakan tebu busuk, ia selalu bertembang dan berdoa agar ia ditumbuhkan sayap.
3: Tebu sebetang, umak sayang, anak siko, umak tak sayang, anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang, umak sayang, anak siko, umak tak sayang, anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Sampai pada suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya. Dan ayahnya berpesan kepada Gelembung lewat mimpinya itu.
4: Nak, kalau kau ingin tumbuh sayap dan berubah menjadi burung, banyak-banyaklah bertembang. Jangan berhenti sebelum kau berubah menjadi burung.
0: Gelembung pun terbangun. Ia tidak sabar menanti pagi hari. Pagi itu, ia pun langsung bertembang, merdu sekali tembang yang ia nyanyikan.
3: Tebu sebetang, umak sayang, anak siko, umak tak sayang, anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.

0: Wow.
1: Beberapa kali ia bertembang, tumbuhlah sayap di tangannya. Ia pun kembali bertembang.
0: Tebu sebatang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajar hari.
1: Setelah berkali-kali bertembang, gelembung berubah menjadi seekor burung. Ketika ibunya melihat gelembung, ia sangat terkejut melihat anaknya telah berubah menjadi burung. Dikejarnya anaknya, gelembung terbang ke suatu ranting pohon yang kecil. Ditebanglah pohon itu oleh ibunya agar anaknya turun. Gelembung pun pergi ke pohon yang lebih tinggi.
2: Nak, turun nak. Nanti ibu bawakan tebu yang bagus-bagus untukmu nak. Turunlah nak, turun. Ibu menyesal dengan apa yang telah ibu lakukan nak. Turunlah nak. Nanti ibu akan ajak kau ke kebun. Kau bisa pilih sendiri tebu mana yang kau suka, nak. Turunlah, nak. Turunlah, gelembung.
1: Ibunya menjerit sekuat tenaga. Namun, gelembung semakin tinggi terbang meninggalkan ibunya. Ibunya hanya dapat menyesali perbuatan yang ia lakukan pada anaknya. Lalu, ibunya pun bertembang.
0: Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajar hari. Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang.

0: Nah, burung ini dikenal dengan sebutan burung kuau karena setiap pagi mengeluarkan bunyi kuau, kuau. Dan dipercaya adalah jelmaan gelembung yang berubah menjadi burung kuau. Begitu kisahnya.
1: Oh, kalau begitu, burung kuau ini patut kita jaga dan lestarikan ya.
2: Betul itu. Jangan sampai mereka punah. Karena generasi akan datang dapat melihat langsung burung kuau itu. Ya bukan hanya tahu dari sekedar dongeng semata, ya enggak?
0: Kisah legenda ini diproduksi oleh RRI Palembang dengan sutradara Ahmad Joni Arla, narasi Maria Tristina Esos, teknik dan montase Nazarudin dan Wakdolah, dengan para pemain dari Teater Wonggerot Palembang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Maja BC Adolago Palembang Kota Bari. Dan Palembang juga alhamdulillah ya, tadi Celam sudah kena gemerci gerimis pada saat menuju ke Pro 4 Palembang walaupun belum hujan, yang begitu sangat kita rindukan Maja BC ya. Dan yang daerahnya kayaknya sudah mulai turun hujan. Waduh, ini suatu keberkahan untuk kita galo-galo. Apalagi memang musim penghujan ini sudah sangat kita nantikan. Sejak beberapa bulan terakhir itu, waduh, panas badengkangnya singgo kato, tidak pernah redo Maja BC ya. Oke, okay. Dan apapun itu yang kita rasakan untuk di malam ini, mudah-mudahan kita tetap ceria, kita tetap bahagia, dan juga tetap semangat untuk apa ya, menikmati apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan rasa syukur kita Maja BC, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki. Itu menjadi poin yang jangan sampai kita abaikan. Nah, itu nama Maja BC ya. Baik. Dan malam ini untuk di Sumsel Berdendang di 88,4 FM Pro 4 pastinya Maja BC sampai jelang kaki di jam 21 malam. Celah bakal angkat ke telepon di 0711351656. Yang nak request lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Oke, dan langsung kita bakal sapa ada siapa penelpon kita. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang, Celah.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Robi, Celah.
0: Oke, Cik Robi nak dengar ke lagu apa malam ini?
1: Lagunya nyesel.
0: Oke, okay. Kalau lagu lain ada dak, Cek ya?
1: Hah?
0: Cek yang lagu ini terus, yang lagu lain ada dak?
1: Nah, yang itulah pokoknya apa? Datuk Penghulu dari Jambi.
0: Iya, yang mana?
1: Datuk Penghulu.
0: Dari daerah mana?
1: Wakocai,
0: itu Jambi. Kita Sumsel Berdendang, Cek. Sesuai dengan judulnya Sumatera Selatan, Sumsel. Oh,
1: Jambi dah masuk.
0: Iya, provinsi dewek, kalau Jambi beda, bukan Sumsel. Bukan itu.
1: Selanjutnya masuk Sumsel.
0: Bukan. Cek Robi yang merubahnya itu Jambi masuk Sumsel.
1: Entah, wadola yang merubah.
0: Tidak, kalau Jambi ya Jambi, kalau Sumsel ya Sumsel. Iya,
1: nah, kata urusan lah, Jelam.
0: Kata urusan, oke. Okay. Payahlah kalau itu kita siap.
1: Di mana, Jelam, gerimis tadi, Jelam?
0: Di daerah KM Limo.
1: Oh, di sini panas terjelit, Jelam.
0: Awal oh, terjelitnya, ya.
1: Iya. Panas kan sekarang,
0: lah panasnya nama sampai terjelit-jelit tuh dah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah itu aja namanya.
0: Oke.
1: Okay. Kasih cerah.
0: Yuhu. Waalaikumsalam Cik Robi yang ada di Ramakasi. Ini lagu oncanya singgo kato. Lagu nyanyi terus ya. Lagi lama-lama jadi nyanyi sini. Oke, di belakangnya Cik Robi kita sambut lagi ada siapa di belakangnya. Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Halo, sama siapa ini?
2: LL.
0: Oh, CLL, apa kabar?
2: Oh, baik.
0: Makan lauk apa? Wah, nanya lauk ya.
2: Lauk? Iwak asin.
0: Wah, sedap itu. Tadi CLM juga makan iwak asin, apa itu, Cek? Yang tipis itu?
2: Tipis.
0: Tipis bening itu iwak asinnya tuh.
2: Bening.
0: Iwak apa? Kapas apa nyebutnya tuh ya?
2: Oh, bukan yang iwak betino deh.
0: Tahu betina apa lanang, pokoknya lemak Cek iwanya, Cek
2: betina.
0: Iyo, jalan udah ngeruan ke ininya tadi tuh. Pokoknya sedap nih yang diambil ke dengan.
2: Oh, kalau yang
0: sambal.
2: Layur itu bukan?
0: Hah?
2: Ada iwa asin layur kurus.
0: Kurus dia nya.
2: Tipis.
0: Yang panjang ya?
2: Iya.
0: Tidak tadi tuh bener lah menyebutnya iwa asin kapas sama ndak salah gua.
2: Oh, iwa asin kapas.
0: Iyo. Iyo, krek-krek makanya betina. Mm-mm. Cek itu Cek ya. Iya. Tapi di sana belum hujan belum ya?
2: Apa? Oke.
0: Okay. Belum hujan di situ di Gandos.
2: Oh, tadi habis hujan, tapi enggak perlu banyak, Cek. Dikit masai tanah
0: nih. Jam berapa tuh?
2: Maghrib ini tadi, Pak.
0: Maghrib tadi tuh lah. Enggak apa-apa lah, bersyukur kita ada Cek ya.
2: Iyalah, yang penting sejuk.
0: Itu dia. Ayolah, lagunya apa, Cek?
2: Lagu Cek Ilham lah, Modal Hawut.
0: Ma itu lah goncaknya juga ini caknya ya.
2: Tidak gitu lah, lama kami nak minta.
0: Oh ma itu, iya akhirlah kalau ma itu Cek kita siap ke.
2: Iya itu Ben, Cek Ilhamnya semoga sehat terus pokoknya.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Iya, jangan patah semangat. Semangat
0: wah
2: terus.
0: Oh 45 semangat Cek Ilham nih singgonya ya.
2: Aku 47.
0: Beda 2 tahun ya.
2: Oke,
0: okay, Cek Eli. Waalaikumsalam. Terima kasih teleponnya. Ya. Iya, Mace Beca Celham tuh bukan maksud pelit atau mamano ya. Karena lagi kita bosen kalau lagu itu terus kan. Kasihan dengan musisi lainnya juga, kita kasih kesempatan untuk lagunya kita rengeke. Karena lagu-lagu daerah Sumsel ini luar biasa, beraneka ragam. Dengan genrenya juga, walaupun daerah ada genre dangdut, ada juga yang reggae, ada juga yang rock, kayak itu kan, ada yang Melayu. Oh, jadi banyak pilihan masih Mace Beca ya. Oke, dan di belakang CLI kita sambut lagi 351656, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berlendang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Ita. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, metu ya.
3: Nah, bagus ini.
0: Apanya?
3: Nggak bagus vokal ini, vokal penerimaan ini.
0: Oh, vokalnya?
3: Vokal kami yang penelpon tadi tuh jelek nih, yang siang tadi.
0: Suaranya yang jelek?
3: Iya.
0: Benyanyi apa wongnya?
3: Bukan vokalnya, agak
0: gomber
3: tadi.
0: Oh, itu ya? Nah,
3: kali ini sudah bagus, mantep.
0: Wih, Naca Ilham nih yang dianya jadi bagus ya? Oh, bukan lagi singgonya. Bunyi apa kerasa kerusuk itu, Cik Ita? Ke ininya, Rami di situ, Cik Nyo.
3: Biasalah, motor aku lewat.
0: Oh, itu ya, pinggir jalan ya?
3: Iya. Motor aku kan lo itu.
0: Itu. Jadi malam ini lagi santai, tecuguk saja.
3: Santai.
0: Dati aktivitas ya malam ini, Cik, ya?
3: Ya sudah, jadilah dulu, misalnya besok.
0: Agak jiwa rajinian kan, sampai bermalam-malam kan.
3: Istirahat.
0: Ya, itu dia meleha-leha dulu. Kalau malam tidak ya. Wah, kemanjanya dah. Oke, lagunya apa, Cik Ita?
3: Lagunya Palembang Darussalam aja.
0: Palembang Darussalam. Palembang kota kita. Victor Huta Barat ya?
3: Iya.
0: Yang penyanyi aslinya?
3: Bang Darussalam.
0: Jeng jeng jeng. Ah, itu ada lagunya. Oke, gimana ya, lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah bergabung. Cita, terima kasih untuk teleponnya. Dan sudah 3 penelpon, Mace Beca kita ke lagu Dokin. Ada lagu dak kate urusan, tak boleh ya. Kita harus ada urusan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, kita punya lagu yang sih ini adalah lagu Modal Hawa. Ini lagunya Cik Ilham sama kawan-kawan ya. Waduh, ini sudah kita nikmati sama-sama di menit ke-44. Melangkah dari jam 22 malam. Dan yang pasti terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal terima telepon kembali. Silakan yang masih pengen bergabung untuk di Sumsel Berdendang, mumpung kita tersisa waktu tidak banyak lagi manca-bica ya. Iya, hanya untuk beberapa penelpon. Baik, dan langsung kita bakal angkat telepon di 0711351656. Cik Ilham sapa dulu, ada siapa? Halo, Sumsel Berdendang, selamat malam.
1: Sumsel Berdendang,
0: assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Cik Sisi.
1: Iya,
0: ulah apa? Lagunya mungkin sempat lah ya. Lagu ya, apa nih?
1: Ini yang pendek-pendek, yang sama.
0: Yang pendek?
1: Iya, yang sama itu kan durasinya gak terlalu panjang.
0: Makke pendek ini. Dah kenal ya sama siapa Makke ya. Oke, Cek Sisi di mana, Cek Sisi?
1: Hah?
0: Ada di mana, Cek Sisi nih?
1: Di rumah lah.
0: Oh, maksudnya di Pelaju. Iya, Pelaju belum hujan ya malam ini ya.
1: Cuma kebagian gerimis.
0: Wah, ya, itu gerimis mengundang. Oke lah, kalau itu lagunya sudah kita siapkan.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Cek Sisi. Sudah kita siapkan lagunya juga deh. Dan sikap penelpon lagi di belakangnya, kita coba sapa kembali, ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Halo, wah ini suaranya kayaknya habis banyak makan bakso ini tadi ya.
2: Tidak makan bakso.
0: Segar mah itu, nah maksudnya tuh. Ini sama Cik Anggita ya?
2: Iya.
0: Cik Anggita di mana?
2: Di kamar.
0: Wah, maksudnya tuh rumahnya di mana tuh?
2: Oh, ini di laut.
0: Alangkah raminya itu, bunyi apa Cik? Cik, bunyi kudo itu. Hah?
2: Ini di Pusri.
0: Oh, di Pusri. Jangan iya, tahu mak itu Cik ya, malah tengah malam Cik ya.
2: Oh iya.
0: Agak banyak orang berlari, apalagi ini malam Jumat kan?
2: Lagu Cik.
0: Lagu apa nih?
2: Ini ayam jago.
0: Ayam jago. Pergi nyangko balik bekuku itu ya. Nah,
2: kemarin
0: pun. Iya iya iya, payahlah kalau memang itu. Yo.
2: Selamat
0: bertugas, Ilham. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, keramenya bunyi kipas angin, apalagi di kebun kudo mana nah. Kebun kudo. Kok kudo ada kebunnya ya? Sika menelpon lagi silakan di 0711351656. Ini tapi di WhatsApp kita juga sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo yang sudah WhatsApp di 0897-7884-884. Ini katanya Cik Ilham, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagunya kayaknya gak sempet lagi ya. Kayak masuk di telepon jam 21 bae. Oke, terima kasih buat Cik Devi yang sudah bergabung. Oke, dan sikap penelpon terakhir kita untuk di Sumsel Berdendang, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
3: Halo, Sumsel Berdendang, Cik Ilham.
0: Halo juga, sama siapa di mana?
3: Sama Waisak.
0: Oh, Cik Asmi.
3: Iya,
0: ada 3 abad kalau udah ya, mendetung ya.
3: Iya.
0: Udah pernah nembus, ini apa mana nih?
3: Apa Cik?
0: Udah pernah masuk tuh oleh apa lah?
3: Oleh Bagai Hafi.
0: Oh, bukan oleh Buntu bukan ya?
3: Bukan, Bagai
0: Hafi. Oke lah, kalau itu lagi santai ya Cik Asmi malam ini?
3: Iya Cik.
0: Lah sudah galau makan sudah. Apalagi itu, nyuci piring sudah dan lain-lain sudah galau.
4: Halo,
0: oh, pacak nyambung main nih ya. Halo juga, Cik Mano.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat, sehatnya. Iya. Cik Mano?
4: Sudah mau Ilham juga.
0: Oh, bukan lagi singgonya ya, lama tak masuk ya. Ibarat kata tuh kalau rindunya ditimbang berapa kilo lah, Mang? Kalau rindunya ditimbang itulah berapa kilo lah, saking keberatnya ujinya tadi kan, berat kan katanya tadi kan. Oh ya sudahlah kalau main itu juga ini ya. Oke, langsung lagunya Cek, lagu apa Cek?
3: Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang kita siapkan juga insya Allah kalau memang sempat kaget ya. Oke, okay, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, lancar rezeki Cek.
0: Amin, ya rabbal alamin. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Becek, kita sudahan dulu untuk terima telepon di 0711351656 untuk di Sumsel Berdendang. Karena waktunya sudah habis, Manca Becek, ya insya Allah gege. Kita bakal lanjutkan kembali tenang. Waktu Cik Ilham untuk merewangi Manca Becek di malam ini lumayan cukup panjang. Sampai di jam 24 kagetnya. Kita setelah ini bakal ada di program selanjutnya melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Malam. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Radio Republik Indonesia, Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking, akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi

rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Bell menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bell mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Bell menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: yo kuyang kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82,4 MHz Radionya Ugang Kita.

0: yang masih segar matenya di malam Kak Kuing Kopi pecah biasa di Kemis malam. Ada Koyongawan, kita bakal kembali hadir dalam program Senjang Sekayu dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Musi Banyuasin ya. Silakan yang pengen telepon Koyongawan di 0711351656 atau yang pengen WhatsApp Koyongawan juga boleh di 0897788484 untuk di malam Kak Kuing Kopi ya. Cak menaik Kuing Kopi. Name ada kabar dak apa dari dosun? Dari dulur-dulur di dosun yang sudah lama dak berkontakan. Tiba-tiba mungkin areka atau beberapa arek terakhir Koyong Kope berkontakan lagi dengan kabar mengenai dosun Kope, Koyong, itu nah ataupun juga dengan name itu dengan info-info perkembangan yang ada di daerah kelahiran Koyong Kope ya. Oke, dan kita sapa 351656 yang pengen bergabung di Senjang Sekayu. Halo Senjang Sekayu, selamat malam. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Dan malam ini memang beberapa daerah gerimis cak tanah Koyong Kope ya. Kalau kata Wapet tadi Demang hujan deras katanya mak itu. Nah, ngomongkan soal hujan, biasanya Koyong Kope kita kalau di dusun lagi musim penghujan itu kan, apalagi yang tinggal di laut, kita nyebutnya yang dekat Sungai Musi itu biasanya galak terkena banjir juga, ayo pasang mata nangkep kopi ya. Dan aktivitas apa sih yang paling dirindu kayak pada saat musim penghujan di dusun? Cerita sampai kau yang awan di sikap, mungkin ada yang mancing mungkin ya, jadi tambah banyak ikannya, atau bahkan untuk kau yang kopi yang kalau di musim penghujan di dusun itu oleh karena lecak jadi lebih banyak di rumah bae. Atau bahkan juga sebagian Koyong Kope kalau musim penghujan itu malah justru panen atau mak mane. Panen sih kalau panen musim penghujan kayaknya agak susah yang Koyong Kope ya. Apalagi yang tinggal di dataran rendah itu biasanya galak ada tegenang ayo pula Koyong Kope ya. Oke, kita sapa. Halo Senjang Sekayu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa Yung?
1: Sama yang dikasing
0: Yung. Koyong Pen. Gasing laut tuh sama cak kata Koyongawan tadi di dekat sungai Yong ya?
1: Iya, dekat sungai.
0: Di bawah jembatan Gasing itu atau jembatan pertama itu namanya sungai apa itu Yong?
1: Jembatan pertama. Jembatan Gasing lah.
0: Oh, jembatan Gasing. Nama sungainya apa itu Yong?
1: Nama sungai ya? Sungai Kenten.
0: Oh, sungai Kenten itu nyebutnya?
1: Iya. Oh. Sungainya itu langsung ke sebalik ya?
0: Mm-mm.
1: Iya, langsung ke Telang.
0: Wah, oh, ada yang mesek kayak itu ya, caknya ya.
1: Serinanti.
0: Serinanti.
1: Iya, tembus ke mano-mano lah itu.
0: Luas yungnya sunginya, aman kukeli ya.
1: Iya.
0: Juga kalau ngelibuk ya.
1: Dari Kenten ini, Ngulu.
0: Ngulu,
1: dari Gasing itu, Tanjung Lago.
0: Makanya aku tuh galak liwat situ ngelik, wah, ngeliboknya sungi Kak Joko. Apa sungi Musi? Bukan yungnya sungi Musi.
1: Iya, kalau temu senyo dari Baca. Ini laut besar.
0: Pacak ke Musi itu yong ya.
1: Iya.
0: Tapi ya, kalau di PT Hong itu ada sungai besok pula, itu alirannya pula itu yong.
1: Itu apa?
0: Tempat yang apa namanya itu pabrik semen itu nah.
1: Oh, pabrik semen.
0: Yang ada di apa liwat lagi dari apa ya, PU.
1: Oh iya adanya.
0: Yang sungai Libok tuh nayong. Itu sungai apa itu yang?
1: Deras balik ya.
0: Itu ayunya deras nian itu kalau ngalirnya itu.
1: Banyu kalau pasang deh surut apalagi.
0: Itu deras terus yang amanku ngelik itu. Situ banyak kelapa kan pinggirannya itu kan?
1: Yo.
0: Itu nembus juga ke situ yang?
1: Nembus pak, nembus kalau ini.
0: Wih, makanya kau yang ngawan ngelik ke Gasing sampai ke daerah jalur tua jauhkan keliboknya, artinya daerah Sika ya. Ulah laut besok itu.
1: Iya.
0: Mentoknya kaget ke Sungsang kalau dak yung itu.
1: Iya,
0: nembus sampai ke Sungsang.
1: Sungsang, Makarti Jaya.
0: Makarti Jaya lewat satu pule.
1: Iya, Pulau Gunung.
0: Ke Musing dia ngarah ke situ tadi.
1: Musi dia dari Pangkalan Bulu, Selat Jakarta.
0: Iya itu yang.
1: Langsung bae itu kan. Iya, nembus ke laut besar itu Matang Talas, Pajen, Mariana. Langsung ke Palembang
0: lah itu. Itu. Banyak aku galek ngelik tuh yang ada speedboat yang lewat.
1: Iyalah masih lagi.
0: Berapa yang ongkos itu yang? Aman kita naik speedboat dari situ?

0: kamu udah naik speedboat ini. Tidak perlu tahu lagi.
1: Tidak tahu lagi dah yungnya saking ngelalame tadi ya.
0: Kalau dulu yo 75 ongkosnya.
1: Kalau mahal. Ke Palembang.
0: Oh
1: mahal
0: pula. Banyak jalan darat tuh.
1: Ayo banyak jalan darat Mika nih. Apalagi Mika gaseng caknya jalannya lah mulai ringke yungnya.
0: Iya, ini lah jalan lah bagus sudah.
1: Lah banyak yang di aspal tebal, di beton. Oh juga kalau ringke juga sih. Wih pagi situ, pagi tuh rame situ yang berjualan. Kami galak liwat tuh ngelik situ, oh banyak kenangan yo ngaman liwat situ. Pertama kali
0: kamu galak liwat tuh kemana?
1: Pertama kali Koyongawan mengenal daerah Gasing sampai ke jalur itu, dulu ada kawan Koyongawan begawe di kawan akrab begawe di mana itu yang namanya di Sukadamai.
0: Oh Sukadamai.
1: Jembatan iya, ke-6 apa ke-4 teh lali
0: iya,
1: aku yo.
0: Iya.
1: Pokoknya sebelah kiri dia tuh yo.
0: Iya,
1: sebelah masa TU. Iya, sebelum PU.
0: Iya, sebelum PU.
1: Nah itu jalannya rame, ada pasar kan, pas kita masuk ke dalamnya itu.
0: Setiap ada jembatan ada pasar.
1: Deh. Oh ada pasar. Cuman kawan-kawan pertama kali kenal di situ. Nah sejak kawan kita, kawan akrab tadi tuh begawe situ, jadi kita galak kulu kilir ke situ yo. Pas bulan puase pernah ke situ kan.
0: Kawan
1: seperjuangan. Dia taunya di berhenti yo.
0: Oh.
1: Dia ada lagi di situ. Coba-coba lah tadi belajar kelapo kan yonge. Belajar kelapo tadi sampai kelak ke parit berapa nyebutnya? Parit 2, parit 6 itu yo.
0: Iya, parit 2
1: ya. Wah, langkah jauhnya yo. Ku ngalah kena mudik 2 jam lebih yo. Ngeliwat lagi PU. Pasar Ketelang. Apa yang nama itu daerahnya itu pasar Sri Tigo apa? Sri Tigo di situ Nayo.
0: Yeah.
1: Wah kelapa banyak nih Ayong situ kiri kanan.
0: Kelapa dogan atau galau?
1: Ada galik di situ Yong singgonya ngocek kelapa galik situ. Ma itu jadi ceritanya tuh Yong.
0: Iya.
1: Jadi daerah Koyong Ika termasuk daerah yang banyak petani yo nge di situ yo nge petani iya, kelapa banyak. Itu tadi.
0: Iya petani kelapa.
1: Kalau udang ke Gasing nih, ke Gasing ke apa namanya? Udang. Sungsangnya nih ya kan?
0: Iya, Sungsang itu kan wong banyak petambak kalau situ.
1: Perjalanan lebih jauh lagi itu kan yo nge?
0: Oh, lebih jauh lagi. Kalau udah di Gasing nih bae 2 jam 34.
1: Wah, itu ya.
0: 2 jam 45 menit.
1: Jadi panjang nih aja itu
0: motor,
1: kan.
0: Kalau mobil enggak sampai.
1: Oh, mobil lebih cepat ya?
0: Lebih cepat ya.
1: Oh, itu. Cek Koyongawan belum nyampe ke situ. Paling jauh mungkin ke Paret 2 tadi tuh, Nayung.
0: Iya, tempat kawan aku ada juga Paret 2.
1: Banyak orang Bugis itu, Yong.
0: Iya, banyak Bugis. Bugis Baja, Bugis Bone.
1: Bone banyak tuh di situ.
0: Iya.
1: Jadi itu, Yong. Ya. Itu kenangan Koyongawan pernah lewat di situ. Oke, Koyong enggak ada nganu apa ya, bertani apa di situ enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Kalau dulu yo ke sawah, ini enggak pergi dulu.
1: Ngapain lah?
0: Ya besar modal.
1: Itu yo nge.
0: Iya.
1: Nak
0: pupuknya, nak racunnya, nak benihnya.
1: Jadi perlu ini nih ada yo nge. Tambahan nih sama itu nah.
0: Iya.
1: Oke lah.
0: Modal tau lah.
1: Ada baik jalan rezeki lain enggak yo nge?
0: Iya, okay. Nyari yang lain dah lah.
1: Itu caknya sebelahnya ada kopi kita itu.
0: Aduh.
1: Wah, lagi berdua ya.
0: Kan,
1: wah, ya? Boleh lah ya. Balik iya, ini.
0: Hidup ke radio, nengok perompat. Laju ngobrol sama cek.
1: Ayo, enggak apa-apa, Yung.
0: Koyongawan.
1: Koyongawan. Jadi kita itu saling kenal daerah kita itu ada apa ya? Keunggulan apa ya, Mentone, Yung? Cak Gasing. Ada kelapa, ada sawit. Ada namanya Yung, sih kok lagi itu pinang, apa namanya itu?
0: Oh, iya, pinang. Jambi.
1: Banyak pula itu batang pinang di situ, Yong.
0: Iya, banyak.
1: Dem tuh ada sunginya, ada paritnya, mak itu kan kalau di situ kan. Iya. Wah, libok nih ya, Joko. Ada kebun nih, kebun siapa juga ngeringkinya kan. Berduit kan ada, Yong?
0: Yang berduit.
1: Yang berduit.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada kebun pula.
1: Itu dia cocok nih.
0: Ada berkebun nanti, Yong. Nah. Majung tuh ngawasi baik.
1: Ayo, ya apa yuk? Jadi doa mudah-mudahan yang penting kita sehat.
0: Iya.
1: Yang penting cukup itu, Yong. Cukup meli kenapa? Cukup meli umah, cukup meli mas, macam itu kan.
0: Iya. Boleh cak kanu 2 kilo jadi
1: ya, lama. Oke. Okay. Oh, mas lagi mahal kata kopi kita.
0: Iya.
1: Kaget pe kalau dem nak lebaran kalau murah lagi pe. Angin pajak meli untuk lebaran kaget.
0: iya.
1: Oke, lagunya lagu apa?

0: Ayo.
1: Lagu Sekayu ya.
0: Lagu Sekayu kita malam ika.
1: Iya. Pilih ke Bayano.
0: Oke, okay. Kita pilih ke Yonge. Ayo, nak bersalam untuk siapa?
1: Yang bagus baik. Mm-mm. Yo, salamnya buat galo-galo bela.
0: Oke.
1: Okay. Yo. Kena galo kan.
0: Kena gale, amala galo-galo.
1: Galak lupo.
0: Ah, itu.
1: Uang lah banyak tahu juga dengan kita.
0: Ayo, lah terkenal dah Yonge.
1: Iya, lah terkenal ini. Calon presiden. Calon
0: bah, bukan ini. Lagi singgonya Yong. Calon presiden Pulau Kemaru Yong, metena.
1: Iya.
0: Oke, okay, dapat lagi Yong.
1: Buat Kuyung Awan, ya selamat bertugas.
0: Kan? Amin. Amin, oke.
1: Okay. Yo, itu baik yo.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Teleponnya ada Koyong Pen yang ada di Gasing Laut, daerah Gasing. Koyong Awan gak sedih ya mengingat ke daerah situ Koyong Kope. Banyak nia kedangan kami di situ. Walaupun aku termasuk lah ya, baru kenal daerah itu mungkin di tahun 2023 ya, gak salah tuh. Nah walaupun 2023 sampai ada apa namanya itu yang galak kanti kami ke situ juga lah sudah berpulang ke Rahmatullah itu. Nah sampai akhirnya Koyong Awan tidak pernah ke situ lagi, tiba-tiba belajar ke Lapo lewat situ lagi, tapi agak jauh lagi sampai ke Parit 2, Parit 6 itu nak kopi. Ayo di belakangnya ada siapa lagi yang ada bercerita tentang keunggulan daerahnya supaya kita tahu informasinya ada siapa. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Dendang Sekayu.
0: Ayo sama siapa Kak Yong?
2: Kak. Mm-mm. Di Betung ini Bang Awan.
0: Nah pas nih ya di Betung Yung Getang nih kami. Oh jadi banyak cerita kok yang awalnya. Getang nih yuk. Kami ada uang pindah ke Betung pula Yung, dari Palime ke Betung.
2: Apa yuk?
0: Daerah mana itu tadi tuh ya?
2: Daerah
0: tuh
2: mana lah kira-kira?
0: Agak ke dalam lagi dikit. Nah itu nah sebelum Betung tuh nah Yung, belok ke Kidau ke kiri. Ah ya apa nama dusunnya itu dah. Lali ku Yung. Padahal lah ngeliat di daerah Betung tuh lah yang coba aku yang awal muka api tegal ya. Penasaran tuh yang makanya aku teringat tuh ada beberapa penengok juga ada di balik Betung kan.
2: Namun di Betung ini banyak dusun yang di dusun daerah desa-desanya itu kan.
0: Iya.
2: Desa
0: Betung ada.
2: Dusun apa namanya itu. Banyak yuk bukit ada.
0: Ada di situ.
2: Wow.
0: Apa yang
2: banyak yuk.
0: Banyak kami. Nah dan itu kami lagi nak ke apa ya, liwat ke Betung arah ke Jambi tuh yang namanya daerahnya tuh di Kabupaten Jambi tuh caknya sudah masuk yung ya. Rencananya tuh Sabtu kawan-kawan kami.
2: Ke kiri dan ke Kayu kan.
0: Dia ke kiri kan yung, ke kanan.
2: Sampai ke jalan itu ke Jambi.
0: Berapa jam yung dari Betung ke Jambi tuh biasa ya?
2: Amun dari Palembang dari ke Jambi tu, dah tahu yuk, mau aku lupa dah ke Jambi yuk.
0: Situ ya.
2: Tahu.
0: Nama daerahnya itu Sorolangun yung.
2: Sorolangun.
0: Ya? Dusunnya itu caknya dusun yang ada di provinsi Jambi tu yung. Itu yung.
2: Aku belum pernah nih yung ke sana.
0: Tapi rame yung ya jalan situ yung ya.
2: Rame, mak inilah sudah rame kali yung.
0: Dia tuh kalau ngoncok ke kiri lewat Sekayu ke Linggau pacak pulek ke Jambi tuh yung ya. Cuman katanya agak jalan kampung itu yung ya.
2: Rame juga.
0: Rame pulek. Tapi menurut kau yung dekat lewat mana yung?
2: Amun aku nih yung dari jalan Sekayu ini simpang ke kiri yung.
0: Dak kalau nak ke Jambi maksudnya tuh.
2: Nak Jambi ya?
0: Dekat mana lah, liwat arah ke kanan atau ke kiri yang lurusan ke Sekayu itu?
2: Ke kanan yuk.
0: Ke kanan yang dekat?
2: Ke kanan, terus lurusnya kan. Palembang Sekayu kan, Palembang Jambi kan.
0: Jadi milu kayak jalan itu gak usah belok-belok yuk ya?
2: Aman dari Palembang Jambi kan. Aman dari Palembang Sekayu, nimpang ke Kidau.
0: Ke Kidau itu tadi. Jadi
2: simpangnya di Betung ini ada simpang dua. Ya?
0: Ada simpang dua itu tadi ke kanan kan kita itu.
2: Amun ke kanan ke Jambi ya.
0: Mm-hmm.
2: Amun ke Sekayu itu ke kiri.
0: Jadi dia tuh lurus bem itu yongnya.
2: Lurus itu ke Jambi.
0: Jangan belok-belok, ciri belok ke rumah makan oleh Ralapo tadi kan.
2: ke rumah makan selera Anda.
0: Itu namanya dusunnya. Nama dusunnya Sarolangun, Yung. Mungkin kau yang pernah nengok.
2: Sri Langun. Sri Langun aku belum pernah ke sana ya.
0: Itu kabupaten yang

0: ada di Provinsi Jambi. Perjalanan dari Palembang kurang lebih 9 sampai 10 jam, Yong.
1: Oh, jauh sih, ya.
0: Jauh, Yong, lumayan, Yong, ya.
1: Jauh, artinya. Nomor aku lupa sana, memang ada kabar orang lah pernah, Yong, ke sana juga. Jauh, ini.
0: Penting jalan larami itu, Baik, Dak, Yong, ya.
1: Jauh, mainilah jalan larami, ya. Kanan-kiri lah, banyak rumah menjaman dulu.
0: Ayo.
1: Sebagai rumah, Yong, kanan-kiri sepi, batu hitam.
0: Ini ada lagi, kan, jalan itu lah. Laringki kan.
1: Kanan kiri lah banyak rumah, mandulune banyak utam kan.
0: Oh di situ.
1: Oh dari Palembang ke Jambi itu banyak rumah zaman dulu kan.
0: Gak lah banyak ada eh.
1: Oh memanglah rami.
0: Ya. Ujung ke ujung lah aspal galak yong eh.
1: Oh mandulune masih jalan tanah.
0: Nah itu dia. Zaman dahulu kala yong.
1: Oh.
0: Okay.
1: Mainilah jalan lah bagus aspal kan. Lebar pule kan.
0: Okay. Koyong.
1: Jadi, jalan tuh pajak ngebut mobil kali kan?
0: Itu lambat bayong nak ngejar apa kita ngebut.
1: Man zaman dulu mobil udah pajak ngebut, izin jalan kan?
0: Ika ada lagi lah ringke.
1: Oh, jalan tanah zaman dulu nih, mobil galak masuk ke parit kan? Zaman dulu.
0: Inilah aspal ujung ke ujung yong eh?
1: Oh, lah aspal galak.
0: Oh, baiklah kalau memang mak itu kau yang nak lagu apa?
1: Lagu daerah mana yong?
0: Daerah Sekayu kita malam kak.
1: Oh, daerah Sekayu. Dari daerah mana ya? Dari kan bayi menanjung
0: lawan. Ayo, kita rengek kayak yongnya.
1: Tau.
0: Dan sampai kau yang sampai kak namanya tadi?
1: Sampai aku ya?
0: Iya.
1: Aku yong Anwar.
0: Kau yong Anwar. Tau,
1: di Betung. Nggak mentanya ya, men. Kau yong Anwar sama dan Betung ini tanya mana rumah Anwar sama itu.
0: Tau gale dah ya? Tau. Baiklah sama itu yong. Besalamnya untuk siapa yong?
1: Ya, kirim salamnya tuh gale-gale yong.
0: Oke. Okay.
1: Oh dari A sampai Z sekolah gale kan?
0: Mm-mm.
1: Gale untuk puyeng awan ya yung.
0: Yo.
1: Itu aja yung ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: yung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ade Kuyung Anwar yang ada di Betung. Kalau di Betung itu tadi ya. Ada dua cabang jalan. Kanan ngoncok ke Jambi. Ke kiri tahu tadi itu pajak ke Linggau ke Sekayu Kuyung Kope. Oke di belakang Kuyung Anwar kita sapa lagi ada siapa ya? Halo, Senyang Sekayu, selamat malam.
2: Halo, Senyang Sekayu, selamat malam.
0: Halo, selamat siapa?
2: Koyong Ciawan.
0: Koyong Sok, Mika ada lagi Koyong Ci. Saya perut lah besok.
2: Koyong
0: Ciawan. Apa lagi Koyong ya? Alhamdulillah sehat. Man Koyong, neman kak dedak liwat ke Betung?
2: Oh, neman.
0: Aman ke Jambi, ngoncok ke Jambi, Dem?
2: Dem, ngoncok ke Jambi.
0: Mak mana, Mika?
2: Adik-adik ada di Sungai Lilin gitu.
0: Oh, Sungai Lilin.
2: Jambi ada bule, ponaan banyak Jambi.
0: Tahun berapa kau yang terakhir ke Jambi? Ke Sungai Lilin?
2: Oh, ya aku Jambi masih bujang.
0: Oh, lah lama ni ya.
2: Tahu lah lama tahun, sekitar tahun 80-an kalau.
0: Oh, lah lama yung, ya. Jadi itu cak kata kau yang Anwar tadi itu jalannya masih berlubang yung, ya.
2: Oh ya, oh dulu sare, lami Jambi.
0: Mika, mama nih?
2: Masih mau makai naik bis ini, ya be? Yang di depan di Polda tuh.
0: Yang di Plime.
2: Ada dulu kan?
0: Oh di situ.
2: Ya. Itu Jambi.
0: Sama Mika ada lagi lah ringke kan?
2: Lagi, Mika ada kasih lagi, naik travel lah.
0: Ada Joko jalannya itu lah ringke kan ada? Tak,
2: lah ringke jalannya.
0: Namun
2: ke Sungai Lilin terus aku. Adik aku di Sungai Lilin tadi.
0: Berapa jam ngoncok dari Betung ke Sungai Lilin tuh, Yung?
2: Dari Betung ke Sungai Lilin tuh, kalau sejam lah, kalau sampai, kalau sejam.
0: Oh, dekat ya?
2: Dekat. Jalannya bagus boleh.
0: Oh, laringki jalannya itu?
2: Laringki ini ya.
0: Jadi dia tuh rutanya Betung, Sungai Lilin, bau Jambi?
2: Tahu, Jambi jauh, Yung. Masih yang tukar lilir, yang jika mau tadi, apa dia namanya itu?
0: Sorolangun tuh kabupatennya.
2: Sorolangun.
0: Itu di kabupaten provinsi Jambinya Yong itu ya. Jadi makanya emang kita berjalan tuh luas nih ya dak Yong ya. Artinya provinsi Sumsel kak Yong ya.
2: Luas nih ya.
0: Pacok ngoncok sih kak ngoncok situ. Belum lagi kita ngarah ke Oki, Muarinim, segala macam itu kan.
2: Kenal lu ngangok. Ke ujung Sekayu di ujung nih ya sampai kerupin
0: gitu. Oh iya lo mola. Sejauh-jauh ku paling pasar Sekayu di Sekayu kota tuh lah, dajak wong pula emang itu nah. Apa yang di ujung Sekayu situ emangnya?
2: Aku jauh sampai ke Linggau, sampai ke ini.
0: Jauh ya ke situ sama nak ke Sekayu, enak ke Jambi lewat situ?
2: jauh.
0: Nganan pula yang dekat tadi.
2: Nah, udah di situlah jalan Merdeka dan Betung itu kan.

0: Jalan Lakeng Cipule.
1: Jalan dari Ngawa, dari Sekayu.
0: Ngoncok ke Sekayu situ, lewat Sekayu Kota kan?
1: Tahu, lewat Sekayu Kota.
0: Jauh pula aman ke Linggau situ.
1: Jauh, Rupit, itu kan yo. Jauh ya.
0: Aman, Linggau tuh kotanya lah besok kan, Yungnya?
1: Itu lah besok, bagus, jauh ke Linggau.
0: Lah ada mall pula, jauh kabar situ.
1: Tahu ya. Dua Linggau kan, kan kabupaten apa ini dia?
0: Itu kabupaten. Yang ada di Sumsel, tapi dia itu sudah kotanya Madia apa yang salah ya itu besok sudah. Itu Yong, jadi cerita mah itulah, jadi ke Jambi itu tahun 80-an Lalaminia. Oke, kok Yong nak lagu apa malam Kak Yong?
1: Lagu apa?
0: Lagu Sekayu.
1: Lalami dengan yang lagu ini Yong.
0: Mana lah?
1: Nama-nama itu
0: rasa sate. Nah, ngeberasan ku ngate yong ya.
1: Tahu mare.
0: Baitulah kita taman berasa dengan wan agit ada njue ku kate kenye bae. Ada yong.
1: Nah, ini kopi yang di ini tu jauh kan dari depan Ujuk
0: tu. Nah, mana?
1: Di apa dia lu tawa di.
0: Oh, mau mak kami. Kalau mau menguju metu lorong menguju ke kanan lurus sedikit. Ke Kidau, lurus lagi dikit ada masjid nyampai. Itu yang gak boleh jauh. Ah, udah boleh jauh. Ngapain dem situ apa?
1: Iya, kedap main depan Uju.
0: Kapan? Besok?
1: Lagi. Minggu depan lagi.
0: Oh, itu ya.
1: Apa Selasa per Rebu depan kan?
0: Menguju banyak tanaman. Oh, mangganya besok-besok.
1: Iya, kan. Minta ini apa?
0: Bibit.
1: Ija cabai.
0: Oh, jadi nak nanam cabai pula? Oh iya, aman Mangujo rajin bertanam deh nya.
1: Oh, rajin bertanam. Ya.
0: Tekaname ada tanamannya merambat di dinding tuh.
1: Tanam.
0: Markisa, iya. Markisa apa namanya itu? Buah markisa tuh nah.
1: Oh, markisa.
0: Ada pule yung singgo ya.
1: Lah, Ujo eh.
0: Cek dak pule jauh deh tibe kami kan. Cuman kumika lah jarang yo enggak oleh lagi situ. Aku lah melalang buana cak Dragon Ball mek tuh nayo. Mencari ini petualangan. Oke. Okay.
1: Cari ini namanya jual namanya apa?
0: Berkelana.
1: Berkelana. Lalu ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Kan masih ini boleh, masih muda boleh.
0: Oh
1: kan?
0: Bukan lagi singgonya Yong. Tanya kelaku ucap lagi.
1: Lade kanti gede, ada baca lagi.
0: Ada acak apa? Apa bahasa sekali itu? Ada acak nyengka lagi.
1: Ada acak nyengka lagi. Apalagi lah dia buntun
0: lagi. Oh bukan. Nah, banyak luruan Yong ya?
1: Banyak luruan. Apung lagi hujan mungkin lagi.
0: Oke.
1: Turun-turun kena kaki Yong ni. Lepas-lepas sampai ke apa juga dia makadina.
0: Amanku ke aman ngelonjok ke kaki kak nuntut sen tu lah amanku kak ni Yong. Tak berkobar lagi cak uang nak berhura-huram itu kata itu kan. Au. Salamnya jadi, untuk siapa ya? Hah?
1: Jadi ini tuh usaha situ yang ini tuh, yang ini kelapa tuh. Yang nak.
0: Au oner. Kami. Oner, nyebutnya tuh oner, Yong.
1: Oner.
0: Minta support. Jawaban sekali itu oner sampai minta support. Bukan support lah itu kan, support. Belajo Yong masih. Masih baju ajo itu nah. Nah cerita sama Eko Yong sampai pen yang ada di Gasing tadi itu nah. Ngoncok situlah kami nuntut kelapa tuh.
1: Masih banyak nih ya di situ.
0: Telembok Yong banyak ujung ke ujung.
1: Ya itu nyari daerah ini banyak tuh. Siapa jauh Yong? Berkayu situ.
0: Ada pula apa? Pali bukan?
1: Daerah Teran. Enggak, daerah Teran tuh daerah ini.
0: Wah ada pula ya kebun kelapa ya?
1: Banyak
0: hasil kapur. Angka jauhnya yung ke situ.
1: Tapi jauh nih ya.
0: Habis di bensin, Bay. Bayo. Salamnya untuk siapa, Bayong?
1: Salamnya untuk gale-gale, Bayong. Gale koyung, segala kopi. Gale beci, kopeci, maci, waci, gale-gale pokoknya.
0: Kena gale pokoknya.
1: Dari A sampai Z, dikirim gale salam gale ya.
0: Bayo, Yong.
1: Untuk koyung awan, ya. Semoga saya selalu
0: baik. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Selamat malam. Selamat aktivitas, Pak. Kalau baliknya, jadi.

0: Jadi kejut kehujanan. Kalau baik hujan.
1: Oh, tadi lah rintik tadi ni.
0: Oh, tadi lah rintik. Nah, jadi hujan.
1: Kula tengah. Tengah jalan nak ngambil payung lah jauh ige joko deh mah. Joko nak ngulang lagi ke lambat itu.
0: Jadi betul duka coy.
1: Nodong kepala payung. Payung. Payung yo.
0: Payung yang itu payung
1: eh. Yo.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada koyong adik. Sekayu asli, sekayu kental. Yang Mika tinggal di daerah Sukarami yo ngek. Terima kasih untuk teleponnya yo. Lagunya Sudem Koyong Awan siapkan juga. Dan juga silakan yang masih pengen bergabung. Di 3516656 masih Koyong Awan tunggu ke teleponnya Koyong Kope ya. Tapi kita coba ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ade Koyong Effendi Langkan Dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senjang sekayu, au, koyong awan, name kabarnya alhamdulillah sehat. Kumintek ke lagu, pilih ke bae, kirim salam gale-gale bae, untuk koyong awan, selamat tugas bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Kang Kope ya. Payo Kang Kope, kita ke lagu dulu sebelum kaget koyong awan bakal balik lagi, angkat teleponnya yang pasti jangan kemana-mana. Tetap disikat di 88,4 FM 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionya, urang kita.

Serangon dan Amidun. Itu kan desa final itu membacakan kamu.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Oke, Koyong Kope, kita balik lagi di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Koyong Kope, masing-masing daerah itu memang punya keunggulan masing-masing. Ada cerita masing-masing. Termasuk dari beberapa penelpon kita tadi, Koyong Kope ya. Oke, dan silakan nak bergabung lagi 3516566, mumpung masih ada waktu kita sapa ada siapa. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Senyang Sekayu, Cik
1: Eva. Halo, masuk lagi Kope Asmi.
2: Bertemu lagi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Cik.
1: Kalau dosen Kope Asmi kak lewat Muara Dua pula ya, Pe?
2: Muara Dua? Tidak lewat, Cik.
1: Oh, tidak lewat ya, beda arah. Tidak, ya. Cik. Joko kalau
2: masih sejauh. Jauh lagi deh, nak ke Baturaja dulu baru ke Merduo.
1: Oh, jauh ya. 6 jam katanya, PE.
2: Jauh, Cek. Kalau okay. nak ke dusun aku tuh, Cek, cuma lewat banyak, Cek, lewatnya tuh.
1: Oh, banyak pentasan.
2: Pagar gunung. Pagar ke pengabdi terakhir ini pagar gunung.
1: Aku baru aku pernah ke dah, apa namanya tuh? Pagar Bindu apa? Pagar Bindu. Bindu sama tak salah lagi. Pagar Bindu apa
2: namanya? Iya, Bindu dekat ini, Cek. Dekat Peninjauan, kecamatan.
1: Yang ada gua itu apa ya? Dah jauh ada gua itu. Gua itu. Iya nak ya di situ ya, Pagar Bindu itu ya? Bukan?
2: Iya, Cek. Radio ini.
1: Besok nih suaranya. Jadi malam kak lagi berdua Peyong ya? Sama Koyong situ.
3: Lagi berduaan aja.
1: Aja nih. Ponaan mana ponaan itu?
3: Ponaan lagi main, Cek.
1: Lagi lera.
3: Yo, cara bujang lah.
1: Aman Cek, uji kita itu lagi berangga.
3: Nah, radionya.
1: Ini kan ada suaranya. Halo. Bagus dah.
3: Radionya hilang, Cek.
1: Halo. Padahal di Palembang kak lah kuyungnya posisinya.
3: Iya, kami main radio HP.
1: Oh, HP-nya yang bermasalah itu.
3: Ayo, isinya.
1: Tapi kalau Koyong Aswin kak lah kemana-mana Cak itu kan?
3: Tahu.
1: Lah ngoncok kemana Peyong aman dosen lain selain Sekayu?
3: Apa Cak?
1: Koyong awan nak ngulang lagi panjang nih ya. Ika Cak mana suara Koyong awan bagus belum?
3: Nah mantap.
1: Laring ke ya?
3: Tahu.
1: Kalau Koyong Aswin dewek lah pernah ngoncok ke dosen mana be selain Sekayu?
3: Kalau Sekayu Lata keliling.
1: Taruh kelam ke Sekayu kan karena memang mas Sekayu. Cuma masuk kutu Cak Jambi, Sungai Lilin.
3: Lalu Sumsel Babel, alhamdulillah lata pijak galur segala.
1: Termasuk Jambi.
3: Pernah dulu ya. Ini cerita Cak ya.
1: Oh.
3: Zaman SMA tuh Aswin jualan baskom yang anti pecah yang galak tusuk di aspal itu nah.
1: Oh.
3: Nah, itu setiap dusun kan dimasuki galo kan. Kami dari Nerlayo tuh segala dusun dimasuki kan.
1: Oh.
3: Atraksi kan baskom itu tutus di itu coran apa aspal tartor kan. Nah, itu
1: untuk bukti kayak bawa kuat baskom itu tadi. Oh, ya tahu aku Maika ada di daerah mana tuh? Emisa apa itu namanya?
3: Jadi yang namanya dusun ada apa kurungan nyawu yang ngeri-ngeri kan ada apa daerah itu masuk galo kan.
1: Jadi makai mobil pickup apa Yong itu?
3: Aman dulu, zaman SMA dulu ada tokennya sini itu bagi mobil Pak Jo.
1: Oh, makai mobil Pak Jo?
3: Mobil angkot itu nah.
1: Oh, itu ya. Lemak yang tidak berpanas.
3: Ya. Sudah itu kemarin waktu pegawai di BUMN tuh memang hasil bagian lapangan setiap unit tuh harus setiap bulan harus didatangi.
1: Itu
3: jadi sebatu unit BUMN itu harus kami datang.
1: Jadi termasuklah sudah menjelajahi daerah Sumsel Babel.
3: Jadi kalau Sumsel Babel ibarat alhamdulillah lah sudah sampai Lampung.
1: Cuman ya masing-masing daerah tuh pasti punya ciri khasnya ya.
3: Adat-adat berbeda. Pernah kami ke daerah Lubuk Seberu apa itu?
1: Oh, Lubuk Seberu.
3: Dia ngado ke nerima tamu misalnya kan. Dia ke kopi, tidak langsung kopi jadi. Ini banyak panas, ini kopi, ini gula. Tak mau aduk dewe.
1: Oh, mau dewe.
3: Karena di sana tuh takutnya karena sana terkena racun. Oh. Jadi yang kami takutkan ada apa, bukan ngomong di racun.
1: Oh, jadi cak itu. Jadi agak was-was dong ya, termasuk ya?
3: Jadi lain-lain tempat lain ada kadang.
1: Adanya mah itu ya.
3: Ada orang ngomongnya agak sengak, cuman sebenarnya tidak.
1: Mah itulah bawaannya nih ya.
3: Bawaan.
1: Kau yang ngawan mah itu boleh. Teman.
3: Aku tuh Muratara kan dia ngomong bapu kau. Aman kita kan bapu tuh kasar ya.
1: Tapi padahal aman di situ biasa bae mah itu kan.
3: Tapi kalau Muratara dia bapu itu memang bahasa dia.
1: Aman kita SK itu bapu tuh lah seakan-akan marah yung ya.
3: Aman ngomong bapu.
1: Bapuk
3: kan? Bapuk. Enggak dalam singgung kita ngomong.
1: Bapuk Indo. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa itu memang artinya bak, itu kan?
3: Iya, bak. Cuman ya kita sekayung nerimo kata-kata itu agak itu kan?
1: Agak kasar, itu.
3: Agak kasar.
1: Padahal itu memang panggilan untuk orang tua, itu kan, yungnya.
3: Iya, bapuk.
1: Siapa namanya bapuk, enggak? Bapuk, koyong maelah itu nayong. Jadi memang cak itu kalau daerah tuh masing-masing ada budaya adatnya yong.
3: Tapi emang ya bisa ibarat dusun ini tahu dusun ini mah ini. Sama kayak kita dengar dusun kurungan nyamuk, oh ngeri. Cuman sebenarnya tak pas datang biasa.
1: Lawang Wetan, itu kan.
3: Lawang Wetan.
1: Di mana nih Ajoko? Nyebut nama daerah tuh kan? Ada apa? Namanya peninjauan itu ya? Daerah peninjauan itu bagus pula itu katanya itu adatnya itu di situ.
3: Iya, daerah peninjauan, daerah Cik Asmi.
1: Oh, itu Cik Asmi balik situ.
3: Dia kan kecamatan Metur itu kan kecamatannya peninjauan.
1: Jadi itu.
3: Balik ke peninjauan kecamatannya.
1: Jadi ke Batu Raja dekat nih ya dari tempat kopi Asmi itu ya?
3: Malah jauh Cik, 2 jam dari Metur ke Batu Raja itu 2 jam. Kalau ke peninjauannya setengah jam man.
1: Getang nih kawan kami ke Muara Due ujungnya 6-7 jam ya nge?
3: Oh kalau dari Palembang.
1: Muara Due?
3: Muara Due Blitang kan ada sana kan.
1: Dia tuh ngoncok ke Muara Inim katanya situ lagi ya.
3: Aspina sudah kan ke Muara Due baru Blitang. Tempat jadi pula sama budak Muara Due.
1: Itu ya.
3: Cuman itu adat balik adat lagi je.
1: Oh getang nih kau yang kawan. Jadi cerita kebetulan. Balik-balik ke Muara Due itu tadi yang ngawak ke itu kami uang daerah tempat koyong asli Mika. Siapa namanya koyong itu ya? Dia tapi tahu dengan koyong.
3: Siapa
1: namanya tuh getang tuh yang ngawak ke itu kami. Di loyongnya ada namanya tuh. Oh, koyong asli tahu jadi itu. Koyong.
3: Ibarat ini cerita. Ibarat tempat cewek sama sana. Cuman permintaan agak bedeg. Minta rumah sama isinya. Nah, ngeri kita kan.
1: Koyong Udin Aziz namanya.
3: Serius
1: ya? Koyong Udin Aziz. Yang rumahnya itu di Tanah Merah tuh nah. Ada masjid tuh kan.
3: Tanah Merah?
1: Jalan Tanah Merah.
3: Kalau mungkin Tanah Merah. Kenapa Tanah Merah itu kan tempat main dulu masjid.
1: Belakang SD itu nayung. Ada masjid. Depan masjid itu ada warung nah jalalah itu koyongnya.
3: Oh, Ajis.
1: Benar, koyong Ajis warung.
3: Ajis.
1: Kok nyebutnya Ajis warung.
3: Udinnya tuh agak bingung kalau Ajis ya memang kenal.
1: Sopir kan dia tuh kan?
3: Iya, dia tuh dulu warungnya tuh di depan SD 24 itu agak maju kan.
1: Dekat pindah ke situ dekat masjid.
3: Nah, kena gusur gara-gara bangun ruko yang banyak tuh.
1: Oh, iya pindah situ.
3: Itu uang lama kalau depan SD itu warung tuh kan dia kenal itu warung Ajis.
1: Uang lama di situ yang koyong Ajis.
3: Uang lama.
1: Aziz warung.
3: Gara-gara ya namanya musuh
1: itu tadi yang iya benar. Jadi memang itu satu kampung itu. Oke. Jadi memang kalau kita telah gitu satu kampung tuh pasti kenal tuh lah yang cak kita di tanah rantau. Asli mana Sekayu? Kampung berapa? Kampungnya ke anak siapa? Ketemu langsung.
3: Ketemu tuh lah.
1: Oh anak si Anu. Oh artinya kita kak masih bersana itu.
3: Masih bersana. Bak dia bakku sebagai lanang.
1: Cuma kita kan lain umak lain bak itu nah. Itu kan yang
3: umaknya sama-sama di sini.
1: Masih besana kita ini
3: repi ya. Apa yang ke Muara Due?
1: Panjang yo enggak mana dijelas. Agi yo insyaallah ge. Di belakang layar yo. Pokoknya sampai ko yang Aziz kami getang nih.
3: Dia yang mobil.
1: Dia yang ngundenya. Jadi aman terpercaya terkendali itu nayong.
3: Aman ya.
1: Ika rencana kami nak ke Sorolangu pula.
3: Sorolangun.
1: Sorolangu apa nama daerah tuh? Sorolangun oh. Apa? Ya? Daerah Jambi yong.
3: Ya Sorolangun, memang kami Sorolangun ya, bukan Sorolangun.
1: Sorolangun, daerah Jambi kan?
3: Dari sebelum Jambi pacar dari Linggau pacar itu, karena ada unit kami juga di Sorolangun ini lah sering kan.
1: Tapi katanya jauh liwat Linggau yong.
3: Linggau memang jauh mutar ya kan?
1: Jambi katanya karena dekat.
3: Arah Jambi.
1: Tapi kalau prediksi koyong dari Palembang lewat Jambi itu tadi berapa jam itu yong?
3: Kalau kami dulu dari Palembang ke itu 6 jam aja.
1: Ah, dekat ya?
3: Iya ke sana. Memang kena kami mobil pribadi dulu kan ngebut di barat.
1: Dari Palembang ke Sorolangun tuh 6 jam cuman tembus.
3: Kalau ke Sorolangun ada kami ke Jambi dulu ke cabang dulu kan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dari cabang jadi nak prediksi jam enggak boleh itu dari cabang Jambi itu ke itu berapa jam kami.
1: Ada yang
3: jam,
1: ngomong. Heeh, 4 jam katanya dari Jambi ke Sorolangun. Nah itu ya.
3: Kami kan ke cabang dulu, sudah ke cabang baru ke Juni-Juni ini ya, gitu.
1: Tapi jalannya laring ke Galek yung ya. Oh
3: iya, kami itu kami, ya, ke Jambi. Nah, ibarat seminggu di Jambi. Nah, Juni-Juni itu di Garigalo ibarat.
1: Bukan yung, maksud Koyongawan ya. Tuh jalannya yang Koyongawan pengen tahu. Jalannya itu laring ke Galek juga tuh.
3: Aman kemarin, aman ke unit kami. Kami tidak keliling ke Lidak kan, dari cabang langsung ke unit kan. Alhamdulillah bagus.
1: Laring ke yung ya.
3: Kamu udah tahu tujuan lalu kemana udah tahu kan?
1: Kota Sorolangun.
3: Nah, kalau kotanya insya Allah kalau Sorolangun kota.
1: Bagus, oke lah.
3: Kalau udah tahu jalan lama, jalan berapa belas tahun.
1: Payolah kalau metu. Kau yang nak lagu apa yang? Malam kak yang? Lagu eh?
3: Oh, cak Asmi lu minta tadi.
1: Halo.
3: Belum kopi ku. Eh,
1: kau yang ku jauh?
3: Bukan, cikgu lagi. Rindu, rindu apa itu?
1: Rindu?
3: Yang rindu dusun itu kan?
1: Rindu Dusun. Kanti Lame dak itu judulnya?
3: Nah, sudah Kanti Lame ya.
1: Ayolah kita rengek kayonge.
3: Nah, ayo. Kanti Lame itu berarti labak kawanan berarti.
1: Labak cak dulur.
3: Oh, apalah Kanti Lame.
1: Salam untuk siapa, Yong?
3: Hah?
1: Salamnya untuk siapa?
3: Salam-salam untuk Galek-Galek bae, Yong. Untuk Koyong Ilham sehat selalu, Yong, eh.
1: Amin.
3: Semoga urusannya murah rezeki, Yong.
1: Waalaikumsalam. Koyong Asmi. Kopi Asmi, Koyong Aswin. Terima kasih untuk teleponnya dan lagunya juga sudah Koyongawan. Siap ke? Di belakangnya silakan. Ya masih pengen bergabung, masih pengen bercerita sama Koyongawan di sikat di WhatsApp juga. Lagi kita coba siapa nih? Kita coba bakal terima lagi Koyong Kopi ya. Di apa ya, kalau jalan ke dusun itu memang yang paling menjadi ciri khasnya itu banyak kebun sawit biasanya tuh koyongnya, banyak juga kebun karet itu. Nah, Koyongawan dulu aman kecil tuh dajak uang misalnya ke Sekayu ngelik kebun karet, liboknya rapi nih ama itu kan, jadi selo-selo pemandangan mata kita tuh ngelik itu cak ada lorong itu. Nah, tapi tertata itu nah Koyong Kopi. Jadi memang itu menjadi ciri khas zaman dulu. Tapi mereka karena mungkin lah banyak pembangunan juga Koyong Kopi.
4: Di kota Palembang enak pergi ambil buah dama.
1: Jadi akhirnya suasana perjalanan agak sedikit berubah ya. Oke. Sampai pecah apa namanya itu Koyong Kopi yang tadi diceritake oleh siapa tadi itu? Yang sudah masuk, yang kalau dulu katanya belum ada rumah di sepanjang jalan. Oh, Koyong Anwar yang ada di Betung, jalan masih banyak hutan, tapi mereka katanya lah banyak rumah. Nah, jadi memang lah sudah berganti daerah tuh dengan pembangunan Koyong Kopi ya. Oke lah, di menit ke 21 melangkah dari jam 22 malam, kita ke lagu dulu Koyong Kopi, jangan kemana-mana.

0: kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Ayo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Masih 20 menitan lagi yang masih nak bergabung 3516566, kau yang awal masih terima ke teleponnya. Dan kita masih di Senjang Sekayu di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Coba kita angkat ke lagi teleponnya, ada siapa? Halo Senjang Sekayu. Oke, silakan dicoba kembali mancak bicek ke kope. Dan tentunya tadi waktu mutar ke lagu kau yang awal nyingok memang di kawasan daerah Sumatera Selatan ini ada beberapa persen perkebunan sawit dan juga perkebunan karet yang memang mendominasi kopi, menjadi penghasilan dari beberapa masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, termasuk ada Musi Banyuasin, ada juga daerah Musi Rawas dan lain sebagainya kopi ya. Halo Senjang Sekayu.
1: Halo Senjang Sekayu, Syekh
0: Ilham. Kau yang awan malam ini.
1: Kau yang awan.
0: Sampai kau pengang kita lagi.
1: Iya, datang lagi. Nah, kudo lagi datang.
0: Bunyi kudo itu caknya itu, eh. Apa kabarnya kau pengang kita malam ini, Kak?
1: Kabarnya baik-baik lah.
0: Kau pengang kita tapi asli Palembang. Jarang keliling ke daerah mana emang itu, Kope?
1: Apa ya?
0: Pergi ke daerah mana pernah berkunjung itu?
1: Oh, baru monitor rasanya.
0: Oh, belum pernah ya datang ke Musi, daerah Musi Banyuasin atau ke mana itu?
1: Belum.
0: Belum pernah ya?
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah ya. Tapi kalau koyong dewek koyong lagi kopi dewek. Kalau di Lais itu, atau di Lais, di Pusri itu, suasananya becak bukan di Palembang, atau masih terasa Palembangnya kopi di situ?
1: Masih cak di Palembang mula, kan kaminya bukan dalam...
0: Oh, masih pangkalnya.
1: Iya, bukannya okay. Dalam perumahan Pusri, enggak, masih kayak perumahan perkampungan, ada perkampungan uang tuh masih ada, warung-warung,
0: oh, masih.
1: Market, alpat.
0: Jadi suasananya masih nipe ya. Tapi iya, kalau dalam ya, lagi itu sudah banyak persawahan juga di situ, Pe.
1: Mana?
0: Kalau ke dalam lagi, Mak itu.
1: Di ini rawa bebek kayaknya.
0: Rawa bebek atau masih banyak. Oh, sudah banyak sawah di situ.
1: Bukan sawah sih, itu mungkin ini apa? Rawa-rawa.
0: Namanya be rawa bebek kan?
1: Iya, banyak rawa-rawa gitu.
0: Okay, kalau mah itu jadi memang sering mantap lah di Palembang, Pe. Jarang berkunjung ke mana cek itu ya?
1: Jarang Palembang, tidak kemana-mana.
0: Okay lah kalau mah itu. Kau pengen lagu apa, Pe, malam ini, Sekayu?
1: Apa sih ini cari ke Bejan?
0: Kita cari ke yang ringke, Pe.
1: Iya, yang ringke.
0: Okay, salamnya untuk siapa, Pe?
1: Salamnya untuk apa? Untuk gal-galbeakan Patar Kesyari.
0: Ucapannya apa itu?
1: Ucapannya selamat istirahat. Sudah itu belah.
0: Itu belah pokoknya, Pe, ya.
1: Untuk Syahamnya selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kope Anggita, terima kasih untuk teleponnya ke Kope. Dan kita ke WhatsApp lagi yang sudah masuk di 0897-7884-884. Ada siapa lagi, Kak? Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyong Awan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. KPMI kembali hadir dari KM5. KPMI, Kak, kalau tidak salah orang Sekayu juga ya. Katanya malam ini Kak baru monitor, baru balik. Jadi request lagu ya. Oke lah kalau itu lagunya kita siap KP ya. Untuk kau yang awan sehat selalu. Dan untuk segala penengok program Senjang Sekayu dimanapun berada, mudah-mudahan juga sehat dan juga bajik selalu katanya itu ya. Dan baliknya Teti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Payo ke KP, kita coba ke lagu lagi. Masih ada beberapa lagu yang nak kau yang awan rengek ke. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap disikat di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernyo.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Payo kuyung kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

Son pesema meli kacang keringin kese anti ngunek kerosun mula dateng mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam duma.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Oeng Kope, tadi kita sudah sama-sama di Senjang Sekayu, sedang kita tuntaskan perjumpaan kita untuk di kesempatan malam ini. Dan insya Allah di lain kesempatan, Senjang Sekayu akan kembali hadir, pecah biasa di Saban Kamis malam, Macabica. Dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita kali ini, Sriwijaya Malam, dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami ketengahkan, merewangi suasana istirahat malam ini, Macabica.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

94 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Manci Becet. Tentunya untuk menyemangati diri kita, siapa lagi kalau bukan kita dewe Manci Becet ya. Dan langkah efektif untuk memotivasi diri kita dengan menetapkan tujuan yang jelas, berpikir positif dan juga merayakan setiap kemajuan kecil. Dan di mana ini mengenai tetapkan tujuan yang spesifik. Nah, tulis target apa yang pengen kita capai dengan jelas dan juga taruh ke di tempat yang mudah terjingok sebagai pengingat visual. Dan kemudian kita juga fokuskan pada kemajuan kecil mancebicek. Yang di mana hargai setiap proses dan juga pencapaian kecil daripada langsung menuntut kesempurnaan. Kemudian kita berpikir positif dan juga lakukan self talk sehat, dan di mana ubah pola pikir negatif menjadi keyakinan bahwasanya kita mampu menghadapi tantangan. Dan selain itu jangan menunda gawean, ini juga sangat penting mancebicep. Di mana mulailah dengan dari tugas yang paling kecil untuk membangun momentum dan juga mengalahkan rasa malas yang ada di diri kita. Dan selain itu berikan penghargaan pada diri kita dewek. Apresiasi usaha yang sudah kita selesaikan untuk menjaga antusiasme tetap tinggi, Mancebicek.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mengenal organisasi pemuda yang ikut ambil bagian dalam Kongres Pemuda menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Yong Ambon. Yong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Maksud dan tujuannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon, Maluku. Salah satu tokoh Yong Ambon yang terkenal adalah Yohanes Leimena.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
2: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini Jumat 25 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar pagi hari ini Sriwijaya Pagi, berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai KG pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mencak Biaso, pagi hari ini akan kita buka dengan rangkaian Hikmah Pagi. Ada pengajian Al-Quran yang mana hari ini akan dibaca ke surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73. Dilanjutkan akan ada Hikmah Pagi bersama ada Ustadz kita pendengar, dan juga ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini, pukul 8 sampai

sampai dengan pukul 9. Kita ada di Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di informasi seputar komunitas.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

0: Baik pendengar, setelah kita dengarkan bersama ada pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73. Saat ini kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi. Bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan tema atau topik kita pagi hari ini ialah harta yang bersih, hidup penuh barokah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil iman wal islam. Waja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yara. Syara la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tema hikmah pagi kita hari ini adalah ketenangan hidup dari keberkahan pekerjaan dan harta yang kita miliki. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, banyak orang yang mempunyai penghasilan besar, jabatan tinggi, tapi hidupnya selalu gelisah, tidak tenang, selalu merasa kurang. Sebaliknya ada yang penghasilan atau gajinya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, cukup bahagia, tenteram. Bedanya apa? Satu kata, yaitu terletak kepada keberkahan. Lantas apa makna berkah? Berkah itu bukan banyaknya harta, tapi bertambahnya kebaikan dari harta itu sendiri. Bahasa Arabnya ziyadatul khair. Ciri pekerjaan dan harta yang berkah itu diantaranya ada tiga. Yang pertama, menenangkan hati. Dipakai sedikit cukup, dipakai banyak tidak sombong. Yang kedua, mudah dipakai untuk ibadah. Harta yang berkah itu ringan untuk bersedekah, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk masyarakat. Yang ketiga, kekal kemanfaatannya. Contohnya, dengan harta yang kita miliki, anak menjadi soleh, soleha. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min zakarin aw unsa wa huwa mu'minan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, itulah ketenangan dari keberkahan. Kenapa harta tidak berkah? Ada dua penyebab utama sehingga ketenangan menjadi hilang. Pertama, tidak jujur dalam pekerjaan. Contohnya, jam kerja dikurangi, tanggung jawab diabaikan, tapi penghasilan atau gaji diminta penuh. Nah, ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan etikon, profesional dan jujur. Hadis riwayat Tabrani. Adapun yang kedua, lupa sumbernya. Kita merasa ini hasil kerja keras saya, merasa ini bukan titipan Allah, akhirnya pelit, tidak mau berbagi, tidak ada sedekah, infak, zakat. Padahal janji Allah, tidak akan berkurang hartamu karena sedekahmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sejalan apa yang difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samaa'u wa 'iddat lil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samaa'u wa 'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, untuk mendapatkan jannah, surga yang diperuntukkan. Bahwa surga itu luas, seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? U'iddat lil muttaqin, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka dalam bekerja mendapatkan penghasilan, ingatlah sumbernya. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian harta yang dia peroleh, sebagian yang dia dapatkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Ketika dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini yang dikatakan selalu ingat akan sumber penghasilan kita dapatkan. Ini jadi salah satu kunci dari ketenangan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah kunci mendapatkan keberkahan. Bagaimana agar pekerjaan, harta kita berkah dan dapat menenangkan jiwa kita? Yang pertama, niatkan karena Allah. Sejak berangkat pagi hari seperti hari ini, kita niatkan bekerja untuk ibadah, untuk nafkah halal keluarga. Maka lelah keringat kita menjadi pahala. Kita awali dengan langkah penyerahan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kunci yang kedua, halal dan jujur. Pastikan sumbernya halal, prosesnya jujur. Rasulullah SAW bersabda, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Harta yang haram tidak akan pernah menenangkan jiwa. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, kunci yang ketiga, jangan tinggalkan kewajiban. Sesibuk apapun pekerjaan, jangan tinggalkan sholat. Kemudian justru sholat itulah yang menjaga pekerjaan kita. Banyak orang yang mengerja harta sampai lupa sholat. Akhirnya hartanya tidak berkah. Kemudian kunci yang keempat, ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Sisihkan 2,5% untuk zakat jika kita sudah memenuhi nisab. Dan biasakan sedekah mulai dari subuh hari, meskipun dimulai dari Rp1.000. Sedekah itulah yang menjadi pemancing harta kita untuk mendapatkan keberkahan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Hadirin para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, jadi di tengah kesibukan pekerjaan kita, tentu satu hal yang tidak boleh kita lalaikan. Jadi ada kalimat yang berangkai, solat dan zakat. Pada saat kita bekerja, jangan tinggalkan solat. Setelah kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, keluarkan hak-hak orang lain, baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Karena perintah yang di dalam Al-Quran itu sangat menguatkan, karena perintahnya berangkai. Atiullah wa ati Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, maka taatlah kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Agar salatmu diterima, maka keluarkan zakatmu. Agar zakatmu diterima, maka dirikan salatmu. Ini kalimat berangkai di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setelah kita menunaikan kewajiban kita, seperti kita melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan tentunya kita bertebaran di muka bumi ini mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apabila setelah kamu melaksanakan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, ayat ini menjelaskan bahwa setelah kewajiban sholat dilaksanakan, misalnya sholat Jumat, maka umat Islam diperbolehkan untuk kembali bertebaran di muka bumi guna bekerja. Kalau kita senang melaksanakan sholat subuh, maka carilah rezeki Allah. Berbisnis atau mencari penghidupan yang halal, meskipun kembali sibuk dengan urusan dunia, Allah tetap mengingatkan agar senantiasa zikrullah atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar mendapat keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian dari pekerjaan kita, kita mendapat ketenangan, mendapatkan hasil yang halal, mendapatkan keberkahan dari penghasilan harta yang kita miliki. Mari niatkan dalam hidup ini senantiasa beribadah, dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya senantiasa untuk menebarkan kebaikan sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Mengingatkan berbuat baik adalah bagian dari kebaikan. Mengajak orang untuk selalu kembali ke jalan yang baik merupakan suatu kebaikan. Dalam hal kebenaran, kita saling menasihati. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Mari kita senantiasa mencari ridha Allah dengan pekerjaan yang benar, dan kita gunakan hasil dari pekerjaan kita itu di jalan yang benar. Pertama, yang paling sering ditanyakan, dan ini menjadi hisab, dari mana kau peroleh hartamu, dari mana kau peroleh pendapatanmu, penghasilanmu, kau gunakan untuk apa? Kita peroleh harta dari yang halal, dari yang benar, dari pekerjaan yang tulus ikhlas niatnya ibadah untuk nafkah keluarga, untuk beribadah kepada Allah. Dari proses yang benar, mendapatkan yang benar, digunakan untuk jalan kebenaran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini, rezeki yang kita peroleh menjadi berkah, menjadi halal dan beribadah untuk kepada Allah, dan semuanya mendapatkan keberuntungan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga bermanfaat hikmah pagi yang singkat ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI yang sudah kasih kita materi ya, atau topik harta yang bersih hidup penuh barokah di hikmah pagi kali ini. Kita lanjutkan di hiburan religi pendengar sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat. Bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dan DPRD wilayah Palembang menyetujui rancangan peraturan daerah atau RAK Perda terkait pemajuan kesenian melalui rapat paripurna ke-13 masa persidangan MP3 tahun 2026 Rabu lalu. Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa sendiri mengatakan bahwa salah satu pembahasan yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut yaitu laporan Pansus 3 DPRD Kota Palembang mengenai Raperda tentang pemajuan kesenian. Menurut Raperda tersebut dinilai menjadi salah satu agenda penting karena memang prosesnya sudah berlangsung cukup panjang. Dikatakan bahwa pembahasan mengenai regulasi pemajuan kesenian sudah dinantikan sejak 2014 dan akhirnya memperoleh persetujuan pada tahun ini. Ia menilai bahwasanya keberadaan regulasi tersebut penting untuk memberikan landasan dalam upaya pengembangan dan pelestarian kesenian di Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Masyarakat Semendawai memiliki cerita asal-usul yang berkaitan dengan perjalanan dari kawasan pegunungan melalui jalur sungai. Perjalanan tersebut kemudian melahirkan berbagai pemukiman yang berkembang di wilayah marga dengan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial tersendiri. Dikatakan, Semendawai terbagi menjadi tiga, yaitu Semendawai suku 1, Semendawai suku 2, dan Semendawai suku 3. Dikatakan asal-usul masyarakat Semendawai berkaitan dengan perjalanan kelompok masyarakat, dan kata Semendawai sendiri berkaitan dengan aktivitas menyusuri sungai atau perjalanan di sepanjang tepian sungai. Kata Wai dalam konteks tersebut berkaitan dengan air atau sungai, sehingga nama Semendawai tidak dapat dilepaskan dari hubungan masyarakat dengan jalur sungai. Baiklah, dolar pendengar perempat dari Palembang, sekian Ingat Informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp 0897788488 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, selamat pagi. Gimana pagi hari ini? Apakah masih bermalas-malasan ria di atas kasur? Ya, mungkin hari ini di 25 September 2026 ya. Dikit lagi habis nih September. Mudah-mudahan di bulan Oktober semuanya selesai, terus juga apa ya, karhutla juga stop, hujan turun lebih intensnya, lebih rajin lagi ya, kayak mau berangkat sekolah gitu kan, setiap hari satu kali gitu, atau enggak deh kayak dua hari satu kali gitulah, pokoknya jangan sampai kita ada di musim kemarau lagi, karena memang beberapa prediksi BMKG juga musim hujan tahun ini nih bakal mundur. Tapi mudah-mudahan musim hujannya sesuai prediksi kita ya, di bulan Oktober gitu. Nah, dodolan pendengar Pro 4 dari Palembang, asap nih kalau mulai agak berkurang lah ya, tapi mudah-mudahan juga stop lah kalau udah hujan. Kita juga sebagai masyarakat Kota Palembang jangan sampai bakar-bakar lagi ya. Yeah. Cukup gitu kan. Membuka lahan dengan cara dibakarnya cukup. Bayar bae uang untuk nebas lahan kamu ya. Memang kamu nak maki guna ke atau mengkomersilkan lahan kamu itu. Yaitu nah ya. Yeah. Nah, pagi ini pastinya anak-anak juga sudah mulai masuk lagi sekolah. Beberapa sekolah juga sudah dari hari Rabu kemarin ya. Yeah. Sudah mulai sekolah lagi. Jadi dodolur pendengar perempatan dari Palembang yang lagi di jalan pagi hari ini, lagi dengerin kita, lagi antar anaknya nak sekolah, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Karena memang kita harus fokus, fokus berkendara dulu, yaitu jangan meleng. Keselamatan itu kita yang buat. Ya, yeah. Kadang be kita lah benar-benar berkendara be wong masih nomor kita, cak tenang eh. Kalau di jalan tuh beragam resiko lah, cak itu. Nah, dodolor pendengar perempat dari Palembang, cak biasa cerita pagi ini di hari Jumat dengan tema kita Green Radio. Ya yeah, enggak sih? Iya, Green Radio boleh. Nanti kita kasih tema dan kita bahas sedikit tentang Green Radio yang ada di sekitar kita. Dodolor boleh bergabung, cak biasa sampai mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita ada di cerita pagi ini.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kalau ngomongin Green Radio itu kan juga bergabung juga ada hubungannya sama ruang hijau ya, ruang terbuka hijau dan juga apa namanya tuh, lingkungan lah, Green Radio tuh juga ya, yang mana memang mekanisme inilah yang ngebuat Green Radio sendiri terkadang jadi hal yang tidak terfokus, jadi Green Radio ini edukasi restorasi hutan dan juga dampak-dampak dari pertambangan batu bara, yang mano juga di sini kita menyampaikan bahwasanya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Jadi Green Radio sendiri untuk kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan itu perkembangannya ya, you know lah ya, gitu kan. Tahu-tahu lah ya kita ya. Jadi di sini juga ruang terbuka hijau di kota Palembang ya, terutama di kota Palembang sudah okay, tapi memang butuh beberapa tambahan lah ya, Cik Tuna. Jadi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, kota Palembang, ruang terbuka hijau atau eco-friendly ini, ramah lingkungan ini, bisa dikata sangat-sangat berkembang. Apalagi dengan diresmikannya kemarin itu oleh Bapak Ratu Dewa, yaitu tempat pengolahan limbah sampah, ya. Yeah. Itu kemarin kan sudah bisa menampung berapa ribu ton, dan sudah rampung juga, sudah bergerak juga, sudah diangkut juga beberapa ton ke arah sana, maksudnya ke daerah tempat pabrik itu tadi, ya. Yeah. Nah, jadi memang untuk Green Radio sendiri mudah-mudahan kedepannya bisa lah ya kita atur-atur dan kita jago sama-sama, cek itu. Nah, dulu-dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang pastinya tahu dong harus melakukan apa untuk menjaga ruang terbuka hijau kita di kota Palembang, yang pastinya dengan menjaga lingkungan. Kalau ada ruang terbuka hijau, jangan dibabati lagi, cek itu. Nah, kalau kamu pengen ngirup udara seger yang bersih, bisa ke Punti Kayu atau ke Jakabaring. Nah, itu dua tempat itu juga bisa dikatakan eco-friendly dan juga memang bersih, cek itu. Nah, tidak kati sampah-sampah plastik, dan ruang terbuka hijaunya cukup luas untuk kita sekedar menenangkan diri, menghirup udara bersih dan sehat di pagi hari atau di sore hari.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

104 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang ya. Kita update informasinya. Cek Mita biar dulur tahu ya.

Nah, update informasi terbarunya mengenai PSEL ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Yang mana ini pemerintah kota Palembang mulai mengirimkan sampah dari sejumlah wilayah ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, yang pengoperasian perdananya sebagai tahapan dari commissioning untuk jadi langkah baru Pemkot Palembang dalam mengelola sampah perkotaan dengan teknologi pengolahan jadi energi. Jadi Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa ini meninjau langsung proses pengiriman sampah ke fasilitas itu. Nah, dikatakan bahwasanya 960 ton sampah per harinya akan diproses melalui PSEL sendiri, dulur-dulur. Jadi fasilitas ini punya porsi sangat penting dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah di Kota Palembang. Dan PSEL juga disebut sebagai bagian dari proyek strategis nasional dan menjadi salah satu proyek percontohan pengolahan sampah di Indonesia. Disampaikan juga bahwasanya pengungkapan sampah yang tiba di fasilitas PSEL ini tidak langsung masuk ke proses pembakaran. Material-material itu menjalani proses persiapan masuk fermentasi dalamnya kurang lebih 5 hingga 7 hari. Setelah melalui tahapan-tahapan itu, sampah diproses lebih lanjut hingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi listrik, dulur-dulur. Jadi peresmiannya kaget PSEL gitu ini di Desember 2026 yang diagendake dan direncanakan dihadiri dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi untuk menunjang pengangkutan sampah ke PSEL ini tadi, pemerintah Kota Palembang ini mengoperasikan 141 armada dari total 160 armada yang tersedia. Jadi memang dengan dimulainya pengiriman sampah ke PSEL ini, pemerintah Kota Palembang berharap memang sistem pengelolaan sampah kota kita ini menjadi lebih terintegrasi dan modern, sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Jadi dolar-dolar pendengar Pro 4 dari Palembang, jangan buang-buang sampah sembarangan lagi ya. Sudah ada tempat untuk kita mengelola limbah sampah kita. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang di sungai. Saro kita lihat musim hujan ini, kayak banjir lah, ngoceh pulau ya.